0: Jika rutlah seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
1: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1.000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
6: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
9: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
6: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
6: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Pradira masih bersama kami di 89 FM Pro 1 Semarang, karena informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja kita bergabung bersama Pro 3 RR di Jakarta ya. Dan sekarang kita kembali lagi ke Semarang pendengar, dan saya akan membagikan update informasi lalu lintas ini bersama dengan teman-teman yang sudah membagikan bagaimana kondisi lalu lintas di wilayahnya. Yang pertama ini ada Bu Nanik yang menyampaikan kalau di wilayah Dewi Sartika terpantau lalu lintas aman dan lancar, dan juga ini di wilayah Gunung Pati terpantau lancar dan aman. Disampaikan juga untuk tetap berhati-hati. Nah, untuk Anda yang hari ini juga beraktivitas di luar rumah, pendengar, tetap berhati-hati jika berjalan ya, ataupun melintasi di jalan Anda. Dan pastikan untuk Anda yang pagi hari ini juga ada kegiatan ataupun ada acara yang menarik, pendengar, Anda bisa menyampaikan ya kepada kami ke 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816668686.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Semarang Menyapa dengan topik penanaman pohon jelang musim penghujan, dukung pelestarian lingkungan bersama dengan Wakil Rektor 3 Universitas IFET, Bapak Raditya Ahmad Trifandi Eskel Embling. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang.

0: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pembangunan jembatan gantung penghubung antara Desa Cepoko Mulyo, Kecamatan Gemuh dengan Desa Merko Mulyo, Kecamatan Pegandon mulai dikerjakan pada September 2020. Jembatan gantung sepanjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter ini akan menjadi jalur alternatif bagi warga setempat, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan dibangunnya jembatan gantung ini akan memangkas waktu tempuh sekitar 25 secara signifikan. Perjalanan yang biasanya memakan waktu sekitar 25 menit bisa dipangkas menjadi hanya 5 menit. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong peningkatan produktivitas sentra bandeng di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayam Sari. Potensi produksi bandeng di kawasan pesisir tersebut dinilai dapat terus berkembang melalui penguatan peralatan pengolahan hingga perluasan jangkauan pasar. Hal tersebut disampaikan Agustina pada Festival Kali Tenggang di Tambakrejo beberapa waktu lalu, yang menegaskan pengembangan sentra bandeng akan didukung melalui sinergi bersama Dinas Ketahanan Pangan serta kolaborasi dengan perguruan tinggi yang memiliki teknologi pengolahan bagi para pelaku UMKM.

0: kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan pendengar, di jam 8 ini kami akan hadirkan untuk Anda dialog Semarang Menyapa ya. Dan saat ini pendengar, kita jelang memasuki musim penghujan ya, di mana penanaman pohon menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain untuk membantu menjaga tanah dan ketersediaan air, keberadaan pohon ini juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, sebenarnya seberapa penting penanaman pohon dilakukan menjelang musim penghujan dan bagaimana supaya pohon yang ditanam bisa tumbuh dengan baik dan memberikan manfaatnya? Akan kita bahas bersama dengan Wakil Rektor 3 Universitas IFET, Bapak Raditya Ahmad Trifandi Eskel Embly. Selamat pagi, Pak Raditya.
1: Pagi, Kak Nadira.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Radit? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Walaupun ini masih perjalanan ke luar kota, Kak. Di Pasuruan untuk ya, sama ini survei terkait dengan lingkungan juga, terkait dengan pohon juga ini.
0: Baik, terima kasih Pak Radit ya sudah meluangkan waktunya dan tetap berhati-hati saat berkendara ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Dan untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin bergabung, bisa menghubungi kami di 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886. Pak Radit, ini untuk pertanyaan awal ya. Sebenarnya seberapa penting, Pak Radit, penanaman pohon dilakukan menjelang musim penghujan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sendiri?
1: Iya, kalau ditanya seberapa penting, yang pasti sangat penting karena musim penghujan sendiri kan memberikan kesempatan bagi bibit untuk bisa apa ya, beradaptasi gitu dengan ketersediaan air ataupun kelembapan tanah, sehingga akar pohon nantinya bisa membantu mengikat tanah dan misalnya dalam meningkatkan infiltrasi air yang masuk ke tanah, terus juga tajuk ataupun serasahnya itu juga akan mengurangi energi air hujan yang jatuh ke tanah, sehingga resiko run off nanti akan berkurang, Mbak, sehingga membantu menekan erosi yang ada di tanah gitu. Nah, kalau semisal di vegetasi juga dianggap tuh mampu untuk memperlambat aliran permukaan yang nantinya akan sangat mendukung untuk adanya konservasi air. Jadi air yang turun ke tanah tidak pergi begitu saja, tapi bisa ditahan di dalam tanah. Ya, intinya bahwa musim penghujan menjadi momentum untuk menanam, tapi memang begini, Kak Nadira, bahwa keberhasilan bukan ditentukan dari banyaknya menanam, tapi ditentukan bagaimana perawatan dan pengelolaan lingkungan secara terpadu. Kira-kira begitu.
0: Lalu untuk jenis pohon yang seperti apa, Pak Radit, yang sebaiknya ditanam menjelang musim penghujan, terutama untuk membantu mencegah erosi, banjir, dan juga menjaga ketersediaan air?
1: Oke, kalau misal ditanya terkait dengan jenis pohon, kita lihat sendiri misal di Kota Semarang ya. Kota Semarang ini kan cukup unik, memiliki geografis yang beragam gitu, mulai dari perbukitan, kemudian kawasan pesisir di Kota Semarang gitu ya, maupun area pemukiman dan perkotaan. Nah, memang konsep penanaman pohon itu memang harus ditentukan, dipilih berdasarkan spesiesnya. Jadi right tree for right place. Jadi prinsipnya bahwa penentuan lokasi penanaman itu ditentukan berdasarkan jenis pohonnya, ataupun ya tadi jenis pohon ditentukan berdasarkan lokasi penanamannya. Misalnya kalau di kawasan Semarang atas nih, di cenderung perbukitan, di lereng, perlu disiapkan beberapa tanaman yang berakar tunggang gitu, dalam ataupun yang memiliki tajuk lebat, sehingga resapan air itu mampu untuk menahan erosi. Misalnya beberapa pohon yang bisa digunakan seperti mahoni, termesi, dan beberapa pohon yang tajuknya agak lebat. Nah, nanti akan berbeda, Kak Nadira, kalau misal kita melihat di kawasan pemukiman, perkotaan, lahannya kan terbatas nih. Nah, kita perlu beberapa tanaman-tanaman yang tidak terlalu merusak struktur bangunan, trotoar, ataupun infrastruktur yang ada. Kalau misal kita melihatnya di kawasan pesisir, ini juga menjadi hal yang menarik juga untuk dibahas. Sebetulnya permasalahan di Semarang kan dari atas adanya timbul potensi adanya banjir dan seterusnya. Di bawah kita punya tantangan besar juga terkait dengan rob. Nah, kalau di bawah sendiri atau di Semarang bagian pesisir, perlu mengutamakan vegetasi seperti mangrove yang tahan akan salinitas begitu ya Kak, dan mampu untuk menahan abrasi, misalnya Rhizophora, Avicennia, tergantung nanti di lokasi sebelah mana yang akan ditanam.
0: Baik, selain menanam dari Paradit sendiri, bagaimana untuk memastikan pohon yang ditanam dapat tumbuh dan tidak mati setelah musim penghujan terakhir, Paradit?
1: Ya, perlu diperhatikan memang terkait dengan perawatannya. Jadi memang konsep yang sekarang paradigmanya itu memang bukan lebih banyak, bukan banyak-banyakan menanam, tapi bagaimana kita bisa merawat, bagaimana kita bisa menjaga tanaman yang ditanam gitu ya, untuk bisa terawat begitu. Dan memang tidak bisa perannya hanya dari satu pihak saja, memang perlu ada peran pentahelix gitu yang dilibatkan. Misal pemerintah yang membuat program untuk penanaman, namun adanya beberapa pihak lain seperti masyarakat, swasta melalui program CSR misalnya, melakukan, ataupun kelompok masyarakat melalui program perawatan gitu kan.
0: Lalu untuk periode ini sendiri, mungkin juga pendengar ini belum mengetahui ya Pak Radit, sebenarnya berapa lama untuk periode yang paling penting yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat. Tapi sebelum itu ditahan dulu Pak Radit, ini sudah ada satu pendengar yang terhubung bersama kami di ujung telepon ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Nadia.
0: Pak Yarta, silakan untuk pertanyaannya.
2: Iya. Selamat pagi Bapak narasumber Aditya di Madura. Halo.
0: Apakah terdengar suaranya Pak Radit?
1: Belum terdengar, mohon maaf Kak.
2: Iya. Oh, selamat pagi Bapak. Udah Pak?
1: Iya, selamat pagi Pak.
2: Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, saya mendengarkan, saya respon sekali Bapak. Bapak mengatakan bahwa penanam pohon menjelang musim penghujan merupakan langkah strategis kan itu Pak, yang sangat efektif untuk mendukung pelestarian lingkungan. Nah, secara ekologis Pak, waktu ini merupakan momen terbaik karena pelestarian air hujan yang melimpah akan mengoptimalkan pertumbuhan akar dan meningkatkan peluang bertahan hidup bibit pohon yang secara alami tanpa tergantung pada penyiraman manual. Nah, bagaimanapun juga Bapak, agar aksi nyata ini memberikan dampak yang berkelanjutan, komitmen tidak boleh berhenti di seremonial penanaman saja, melainkan harus diikuti dengan proses pemeliharaan bibit secara berkala. Nah, pertanyaan saya Bapak, mengapa kegiatan menanam pohon disebut sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan? Itu satu. Yang kedua, salah satu upaya menjaga kesehatan lingkungan Pak sekitar adalah menanam banyak pohon. Apa tujuan dilakukan hal tersebut? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Rita, apakah terdengar jelas?
1: Mungkin bisa sedikit diulangi beberapa poin tadi Kak Nadi.
0: Tadi ada dua pertanyaan dari Pak Yarto. Yang pertama, mengapa kegiatan menanam pohon disebut dari bagian pelestarian lingkungan? Lalu yang kedua, salah satu upaya menjaga lingkungan adalah menanam pohon, itu tujuannya seperti apa? Silahkan Pak Radit.
1: Iya, baik. Kenapa menanam pohon menjadi bagian dari kegiatan pelestarian lingkungan? Karena memang kegiatan menanam pohon sebenarnya kan mengembalikan fungsi ekologis dari suatu lingkungan begitu ya, bahwa kita mengetahui bersama manfaat dari diri secara ekologis kan, mulai dari pengendalian pencegahan banjir, kemudian adanya mitigasi tanah longsor, itu juga bisa ditahan dengan adanya perakaran pohon yang kuat, dan juga fungsi pohon seperti konservasi air ya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk penahan air hujan supaya mampu diserap oleh akar-akar pohon, sehingga mampu mengisi kembali groundwaternya, atau bahasanya itu adalah aquifer atau groundwater recharge, yang nantinya akan menjadi cadangan begitu ya, bagi air tanah atau terisi kembali air tanah untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun memang secara fungsi siklus hidrologis supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apa Kak Nadira, mohon
0: untuk
1: maaf.
0: Untuk salah satu upaya penjaga menjaga lingkungan adalah menanam banyak pohon. Ini kira-kira tujuannya seperti apa?
1: Oke, ya sebetulnya memang untuk fungsi tadi ya, yang tujuan utamanya adalah bagaimana supaya fungsi ekologis tadi bisa lebih optimal, memang harus ada banyak pohon yang ditanam di banyak tempat. Tapi bukan hanya itu saja, kita juga harus memperhatikan beberapa aspek lain seperti jenis homogenitas pohonnya, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ditanamnya di mana, dan jenis pohon yang dipilih, dan seterusnya, itu juga harus diperhatikan, sehingga tujuan baiknya ya, atau tujuan baik dari penanaman tadi bisa lebih efektif. Bukan hanya banyak-banyakan saja, tapi bagaimana kita bisa menanam dengan efektif, memelihara dengan baik, sehingga keberlanjutan dari ekosistem tetap bisa terjaga begitu.
0: Ini kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya Pak Radit ya. Ini kan tadi juga sudah dijelaskan untuk jenis-jenis pohonnya seperti apa. Nah ini untuk pendengar yang belum mengetahui Pak Radit, untuk periode penting yang harus diperhatikan masyarakat dalam menanam pohon ini seperti apa?
1: Ya, secara umum ini kita bicara tentang pohon-pohon keras ya. Biasanya kita biasanya membagi di tiga waktu. Sekitar 0 sampai 3 bulan itu fokus pada penyiraman, karena bibit ini masih perlu adaptasi untuk kestabilannya dan masih butuh untuk perlindungan. Kemudian di 3 bulan sampai dengan 1 tahun itu perlu ada pemantauan ya. Misalnya ini kan masih proses pertumbuhan akar dan tajuk begitu. Ini yang perlu di perhatikan terkait dengan kebutuhan airnya. Makanya kegiatan penanaman dilakukan di awal musim penghujan atau menjelang musim penghujan, ini akan membantu dari tanaman tadi supaya bisa tercukupi gitu kebutuhan airnya. Kemudian di tahun kedua, tahun ketiga, ini tinggal bagaimana melakukan evaluasi pemeliharaan hingga pohon benar-benar mapan gitu.
0: Baik. Dan kalaupun kita saat ini berada di kota ya Pak Radit, ini melihat kondisi lingkungan yang juga semakin terbatas, bagaimana masyarakat ini tetap bisa berkontribusi untuk menambah ruang hijau salah satunya?
1: Oke. Kalau semisal di perkotaan ini yang kemudian menjadi challenge tersendiri ya, memang terkait dengan lahan yang terbatas dan seterusnya. Kalau semisal kita bicara tentang fungsi ekologisnya sebagai penyerap karbon dioksida, penghasil oksigen dan seterusnya, itu memang tidak harus menggunakan pohon keras, bisa juga memanfaatkan tanaman taman vertikal dan misalnya tanaman vertikal dan tanaman wadah begitu ya. Kalau semisal di sekitar pekarangan rumah ataupun halaman rumah, ini pastikan menanam pohon yang sesuai dengan ukuran lahannya. Namun juga perlu diperhatikan, misalnya kita perlu menerapkan tamannya ya, taman misalnya taman atap dan seterusnya jika memungkinkan begitu. Ataupun memanfaatkan lahan-lahan terbuka hijau yang ada di Fasum yang disediakan oleh Pemkot. Kemarin Pak Iswar, Pak Wakil Wali Kota main ke kampus kami, memesankan juga bahwa akan mengoptimalkan Fasum-Fasum untuk adanya program penghijauan supaya ada ruang publik yang memang bersifat teduh dan fungsi ekologis tetap bisa dipertahankan begitu.
0: Baik, Pak Radit, ini kita menjawab lagi pertanyaan dari pendengar di WhatsApp ya. Ini ada Pak Eko yang bertanya, Pak Radit, saya sering melihat pohon di pinggir jalan ditebang karena dianggap mengganggu kabel atau bangunan. Bagaimana seharusnya menyikapi kondisi seperti ini, Pak Radit?
1: Betul, memang biasanya hal-hal ini yang masih sering terjadi begitu ya, paradigma bahwa pohonnya kemudian cabang-cabangnya, mengganggu kabel dan seterusnya. Ini memang yang di memang apa pengurangan ataupun pemangkasan penjarangan begitu, itu yang masih menjadi kegiatan yang umum dilakukan. Memang yang harus sebetulnya memang harus dipelihara terkait dengan pohon-pohon keras yang sudah berusia tua begitu ya, atau berusia sudah mapan begitu. Namun apabila hal tersebut mengganggu apa infrastruktur begitu, memang yang perlu diperhatikan pemilihan lokasi pengganti barangkali untuk pohon tersebut supaya tetap hidup namun tidak mengganggu infrastruktur maupun fasilitas yang ada. Ini yang kemudian memang masih menjadi apa dilema tersendiri begitu ya.
0: Kalau juga melihat kondisi lingkungan seperti saat ini Pak Rita, apakah juga dengan menanam pohon saja sudah cukup untuk menghadapi persoalan seperti banjir dan juga erosi, atau harus dibarengi dengan langkah lainnya Pak Radit?
1: Oke, kalau hanya menanam pohon memang bukan yang serta-merta menjadi solusi. Memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti menyediakan sumur resapan begitu ya di tiap rumah, ataupun bisa melakukan beberapa kegiatan lain yang mendukung begitu. Kalau misal kita bicara tentang banjir, memang permasalahannya adalah untuk menyediakan daerah resapan. Salah satu upaya yang efektif memang menggunakan pohon, namun ada beberapa keterbatasan terkait dengan ketersediaan lahan, sehingga yang bisa dilakukan sebetulnya tadi menyiapkan sumur resapan, mengoptimalkan normalisasi sungai dan seterusnya, itu yang menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan.
0: Baik, dan kalau untuk pendengar yang saat ini ingin mencoba untuk menanam pohon ya Pak Radit, apakah juga ada kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ketika melakukan penanaman pohon yang justru ini bisa membuat pohon sulit tumbuh sendiri Pak Radit?
1: Iya, biasanya yang umum terjadi pada proses penanaman pohon adalah pemilihan waktu penanaman. Jadi biasanya bulan-bulan awal kemarau dilakukan proses penanaman dan proses dan pemeliharaan kurang bisa optimal dilakukan karena tadi ya ketersediaan air yang susah, kemudian juga dan juga beberapa hal lagi yang umum yang sering terjadi begitu, yaitu terkait dengan pemilihan jenis pohon. Ini juga menjadi satu hal yang perlu menjadi concern bersama, perlu ada edukasi yang lebih juga sebetulnya bagaimana menentukan jenis pohon yang sesuai dan seterusnya.
0: Nah ini juga melanjutkan pertanyaan di WhatsApp Pak Radit. Ini pertanyaannya mengenai kalau di lingkungan kita saat ini sedang sempit Pak Radit, apakah menanam pohon buah di lingkungan rumah juga bisa menjadi salah satu bentuk menjaga lingkungan atau ada pertimbangan tertentu?
1: Iya, sebetulnya menanam pohon produksi begitu ya di sekitar lahan rumah itu juga sebetulnya menjadi solusi. Dan tadi ya ada hal yang sebetulnya akan lebih menarik karena budaya kita komunal begitu ya. Fasilitas umum yang bisa digunakan sebagai lahan penanaman pohon itu yang juga sebetulnya menarik karena memang program-program dari pemerintah kota Semarang sendiri salah satunya adalah untuk mengoptimalkan ruang terbuka hijau itu menjadi lahan bersama yang bisa dikelola oleh warga bareng-bareng, sehingga proses pemeliharaannya juga bisa saling berkolaborasi atau saling bekerja sama. Itu yang jadi bukan hanya di rumah pribadi namun juga di lahan-lahan yang memang dimiliki oleh Pemkot berupa Fasum ataupun RTH lain, itu yang sebetulnya menarik untuk dilakukan gitu Kak.
0: Baik, Pak Radit untuk terakhir ya, untuk pesan yang disampaikan dalam dialog kita pagi hari ini terutama untuk masyarakat yang ingin menanam pohon dari lingkungan rumah masing-masing, ada pesan yang disampaikan seperti apa Pak Radit? Silakan.
1: Baik, ini sebagai penutup bahwa menanam pohon hari ini bukan sekedar menancapkan bibit di dalam tanah saja, namun juga menanam investasi keselamatan dan kehidupan bagi generasi kota Semarang ataupun warga di Semarang di masa yang akan datang. Dan manfaatkan musim-musim yang baik seperti musim awal, musim penghujan ini untuk bisa menanam dan merawat lingkungan, sehingga lingkungan akan memberikan dampak baik terhadap kita manusia yang ada di dalamnya begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Radit atas informasinya. Semoga dari pembahasan kita ini dapat mengajak masyarakat ataupun pendengar yang mendengarkan kali ini untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Terima kasih Pak Radit, kita mengobrol kesempatan ya.
1: Baik, terima kasih Kak Nadira.
0: Terima kasih Pak Radit, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar ya, dialog sebarang menyapa pagi hari ini bersama dengan Wakil Rektor 3 Universitas IFET, Bapak Raditya Ahmad Rifandi Eskel Embling. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, tapi jangan kemana-mana pendengar karena kami masih akan menemani Anda di Semarang pagi ini dengan informasi dan juga musik terbaik.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, menjelang musim hujan ini, kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kenyamanan kawasan perkotaan ini terus digelorakan, pendengar. Seperti langkah yang sedang diambil oleh Pemkab Kudus dalam memperkuat penghijauan dan menekan polusi udara di wilayahnya. Bupati Kudus, Pak Samani Intakoris, pendengar, ini juga menginstruksikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman di Lingkungan Hidup atau PKPLH untuk rutin menanam minimal 50 pohon setiap hari Jumat. Penanaman difokuskan di kawasan perkotaan seperti sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, sekaligus pengganti tanaman yang sudah mati atau rusak. Jenis pohon yang dipilih adalah pule karena teduh dan akarnya aman untuk trotoar. Dan juga ada pohon jenis tabebuya. Ini juga selain mempercantik penataan kota, pendengar, langkah ini juga pas ya untuk menyerap CO2 dari emisi kendaraan serta menyambut datangnya musim hujan. Wah, ini gerakan sederhana tapi dampaknya luar biasa besar ya untuk kualitas udara kita. Nah, untuk Anda sendiri bagaimana, pendengar? Apakah menyambut musim hujan dan mendukung penghijauan lingkungan, apakah Anda dan juga warga di sekitar tempat tinggal Anda sudah mulai menyiapkan gerakan tanam pohon ataupun kerja bakti pembersihan saluran lingkungan saat ini?

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Purbaya jadi ketua KPK usai dicopot dari jabatan Menko. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Purbaya Yudi Sadewa menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setyo Budiyanto. Nama Purbaya tidak ditemukan dalam daftar pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Selain itu, usai dicopot dari jabatan Menko, Purbaya menyatakan belum memiliki rencana untuk kembali menduduki jabatan pemerintah. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Can you come through?
1: Pendengar, bicara soal kota Semarang memang tidak ada habisnya ya kalau kita membahas indahnya keberagaman dan kebudayaan lokal. Kalau kemarin-kemarin panggung budaya kita ramai dengan kemeriahan MTQ dan juga nostalgia dugderan, pendengar, di kawasan Pecinan, suasana hangat yang tidak kalah ini juga baru saja berlangsung lewat perayaan Mooncake Festival 2026 di halaman kelenteng Taikasi. Nah, uniknya pendengar, pembukaan festival ini diawali dengan penampilan tari kipas batik Semarang yang dibawakan anggun oleh para penari hijab. Ini memperlihatkan betapa mewahnya toleransi di kota Semarang ya. Wali kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng juga menyampaikan bahwa ajang ini menjadi momentum untuk menyatukan seluruh warga. Kemeriahannya yang semakin lengkap dengan pertunjukan teknologi imersif sejarah Laksamana Cheng Ho, tradisi makan bersama Tok Panjang, hingga aksi gotong royong warga. Pemkot Semarang juga berencana menata kawasan Gang Baru dan Pasar Semawis sebagai pusat wisata budaya yang semakin nyaman untuk dikunjungi. Wah, ini adem ya pendengar kalau kita melihat indahnya kerukunan warga Semarang yang saling merangkul.

0: Bagaimana memaksimalkan fungsi pencahayaan pada rumah yang hemat energi? Kita simak tips dari Visa Savanti, STMars, dosen arsitektur UNES.
1: Kan kita bisa membuat bangunan yang gimana kita bisa memaksimalkan pencahayaan secara alami gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita pagi bisa mungkin meminimalkan penggunaan listrik atau pencahayaan buatan dari lampu gitu ya. Jadi gimana kita bangunan itu bisa memaksimalkan pencahayaan alami, kemudian juga tadi sirkulasi udara bisa dimaksimalkan secara baik gitu untuk mengurangi penggunaan AC gitu. Kemudian mungkin kalau yang udah banyak diaplikasikan juga gitu ya, mungkin banyak di rumah-rumah sekarang itu menggunakan sensor. Itu kan salah satu teknologi juga gitu ya, gimana nanti di saat memang dia butuh cahaya baru lampu itu menyala dengan sendirinya. Tapi begitu misalkan siang hari gitu keadaannya memang sudah cukup pencahayaannya, dia otomatis mati. Itu juga merupakan salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi di dalam rumah.

pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Tetap bersama kami di Bersatu RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sesuai janji kami tadi ya, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Sedianto yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Sedianto, silakan informasinya.
1: Oke Mbak, selamat pagi Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, Prakirawan BMKG Stasiun Metro Kemaritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan untuk pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Sabtu 26 September 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 27 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 58% sampai dengan 72%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 35 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari Sabtu 26 September 2026, akan terjadi pada pukul 6 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,9 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikut terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Sedianto atas informasinya. Selamat pagi. Dan juga pendengar, informasi ini menjadi penutup ya di Semarang pagi ini. Nanti akan dilanjutkan dengan rekan saya Galih di Semarang pagi ini. Saya Nadira, pamit dulu pendengar ya. Selamat berakhir pekan dan selamat siang. Sampai jumpa.

0: Lewati nama angkat ke depan dia dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Bersama dengan saya Galih Haji yang siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada Sabtu 26 September 2026. Dan kami harapkan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Segala aktivitas Anda diberikan kemudahan, berkah, dan pastinya kami harapkan sehat selalu ya. Mengingat Kota Semarang masih dalam musim kemarau, kami ingatkan sekali lagi untuk asupan mineralnya, kemudian juga makan makanan bergizinya supaya bisa tetap terjaga. Dan tak lupa kami juga akan menghadirkan ragam informasi dan juga musik pilihan sampai nanti di jam 3 sore pendengar. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

Pendengar, kita coba perkenalkan satu tradisi yang dekat oleh masyarakat Klaten ya. Dan satu tradisi mengenai gejok lesung adalah kesenian tradisional Jawa yang memanfaatkan lesung dan alu sebagai instrumen utama dalam pertunjukannya di daerah Klaten. Dan kesenian ini berkembang dari aktivitas agraris kemudian bertransformasi, pendengar, menjadi sebuah pertunjukan budaya yang mencerminkan kebersamaan masyarakat Jawa. Dan sedikit sejarahnya, pada masa lalu lesung ini digunakan untuk menumbuk padi setelah panen dan menghasilkan bunyi melalui pukulan alu secara bersama-sama. Dan perkembangan tersebut kemudian menjadikan aktivitas sederhana ini menjadi sebuah pertunjukan musik yang menggabungkan ritme, vokal, gerak, serta kebersamaan dari masyarakat. Dan dari salah satu praktisi menjelaskan bahwa pelestarian gejok lesung ini dilakukan lewat transformasi warisan tradisi pertanian pergar yang menjadi ikon budaya di Desa Barepan, Kabupaten Klaten. Kemudian transformasi tersebut berlangsung melalui inovasi musikalitas serta strategi regenerasi sejak usia dini secara konsisten. Dan perubahan fungsi ini sangat menarik pendengar dan memperlihatkan bahwa kemampuan dari gejok lesung bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan hubungannya dengan budaya agraris masyarakat. Dan kita harapkan pendengar, semoga dengan temuan gejok lesung ini bukan hanya sekedar ada di wilayah Klaten saja yang melestarikan, tetapi juga bisa terus melebar di wilayah agraris Jawa, dan harapannya juga semakin banyak anak muda yang tertarik untuk mencobanya.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman
1: sayangmu. Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pendengar, dari Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong peningkatan produktivitas sentra bandeng di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayamsari. Dan potensi produksi bandeng di kawasan pesisir tersebut dinilai dapat terus berkembang, pendengar, lewat penguatan peralatan, pengolahan, hingga perluasan jangkauan pasar. Dan hal tersebut disampaikan Agustina pada Festival Kali Tenggang di Tambak Rejo beberapa waktu yang lalu. Dan ia juga menegaskan pengembangan sentra bandeng akan didukung lewat sinergi bersama dari Dinas Ketahanan Pangan serta kolaborasi dengan perguruan tinggi yang memiliki teknologi pengolahan bagi pelaku UMKM. Dan seperti yang kita tahu bahwa di Kelurahan Tambak Rejo ini memang kaya akan hasil lautnya, dan sekarang sudah ditambah dengan beberapa bantuan dari pemerintah, kemudian juga riset dari perguruan tinggi, sehingga diharapkan ada sebuah evolusi yang akan terjadi, pendengar, terkait dengan pertumbuhan hasil dan juga produk-produk yang akan dihasilkan. Kemudian salah satu kebutuhan yang saat ini menjadi riset besar adalah pengolahan, pendengar, termasuk penyediaan mesin presto berkapasitas besar. Agustina pun juga menyebut kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan mesin bagi pelaku UMKM. Dan kita pantau bersama, pendengar, untuk pertumbuhan yang ada di wilayah Tambak Rejo. Apabila sudah semakin besar, tugas kita sebagai masyarakat adalah memberikan support dengan terus membeli produk-produk dari mereka.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk informasi olahraga dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro3 RRI.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita. 25 minuti ha fatto
1: veramente bene. Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
2: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
3: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon.

0: di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko, meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
1: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
2: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boysaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama, di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Nah, mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana Grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di Markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan hadirkan juga untuk Anda pendengar ragam informasi lainnya sampai nanti jam 3 sore. Dan kami informasikan untuk azan Lohor wilayah kota Semarang dan sekitarnya untuk siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.33 waktu Indonesia Barat.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

pesisir kota Semarang menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari rob, sampah, abrasi, hingga dampak perubahan iklim. Dari Ketua Yayasan Pintari, Ferry Prihantoro menyebut persoalan pesisir perlu ditangani secepatnya melalui pendekatan lingkungan sekaligus penguatan kapasitas dari masyarakat. Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengecekan dan pendalaman terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan praktik pelayanan kesehatan secara ilegal di Jalan Kaligarang, Kota Semarang. Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Jumani menjelaskan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat yang beredar mengenai dugaan masih adanya aktivitas pelayanan kesehatan di lokasi tersebut.

0: Ari, sudah kamu pikirkan masak-masak mau melanjutkan kuliah jurusan apa, nak?
1: Sudah, Ibu.
2: Jadi kamu mau ambil jurusan apa, Ari?
1: Ari mau kuliah jurusan seni, Ibu, Bapak.
2: Kenapa pengen ambil jurusan seni?
1: Ari kepengen mengembangkan bakat Ari sebagai pelukis.
0: Baiklah, nak. Kalau kamu sudah menentukan jurusan yang kamu minati,
2: Ayah dan Ibu akan mendukung sepenuhnya apapun pilihan kamu, Ari.
0: Tapi ingat, nak, karena kamu sudah pilih jurusan sesuai minatmu, kamu harus tahu konsekuensi. Apapun nantinya kendala di depan, kamu harus bertanggung jawab. Bapak dan Ibu hanya bisa mendukung sepenuhnya, nak.
2: Semoga semua yang dicita-citakan bisa tercapai ya, Ari.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kami juga akan ajak Anda pendengar untuk update informasi Bepin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Bribtu Wahid Halayuda BSH dari Desa Padas, Polsek Tanon, Polres Sragen, yang akan menghadirkan informasi mengenai situasi Kamtipmas di Desa Bidaan. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Wahid.
1: Selamat siang, Bapak. Selamat siang untuk penggemar semuanya Radio RRI.
0: Baik.
1: Dimanapun berada.
0: Dengan saya Galih, Pak Wahid, kabar baik, sehat ya untuk siang hari ini?
1: Iya, Bapak. Alhamdulillah sehat, Bapak.
0: Oke, terkait dengan informasi situasi Kamtipmas di Desa Bidaan, seperti apa, Pak, update yang dapat disampaikan?
1: Iya, Bapak. Alhamdulillah untuk perkembangan situasi di wilayah binaan, yaitu di Desa Padas, wilayah binaan saya, sekarang ini dalam keadaan aman terkendali, tidak ada kejadian yang menonjol ataupun kejadian yang lain dari Desa Padas ini, Bapak. Saya menceritakan bahwa Desa Padas ini terdiri dari 3 kebayanan, sebanyak 17 dukuh dan 19 RT, Bapak. Seperti itu untuk keamanannya, alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada permasalahan yang timbul di wilayah masyarakat, Bapak.
0: Baik, untuk himbauan yang saat ini masih cukup sering digaungkan kepada masyarakat apa saja, Pak?
1: Untuk himbauan yang dilakukan oleh Babin Kaptimas maupun dari Babinsa Desa Padas, selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga harga Kaptimas, situasi Kaptimas agar selalu aman, selalu tertib, selalu nyaman, dan tidak ada permasalahan yang ditimbulkan oleh warga masyarakat di Desa Padas tersebut.
0: Baik. Ya. Kalau untuk sejauh ini masih belum ada temuan yang mengganggu keamanan desa ya, Pak ya?
1: Untuk sekarang ini tidak ada, Bapak. Untuk sementara Bapak Babin Kaptimas tidak ada hambatan dalam menjaga Kaptimas di wilayah binaannya di Desa Padas, Bapak, seperti itu.
0: Baik, untuk cuacanya sendiri bagaimana, Pak?
1: Siapa, Pak?
0: Untuk cuaca di wilayah desa seperti apa?
1: Untuk cuaca sekarang cuacanya panas, Bapak, panas. Dan sekarang wilayahnya di sini kebanyakan untuk bertanam padi, Bapak. Bertanam padi, bercocok tanam, dan ingin sudah memasuki masa panen, Bapak.
0: Baik, mengingat saat ini juga masih masuk dalam musim kemarau ya, beberapa daerah mengalami kesulitan air bersih. Kalau untuk di Desa Padas sendiri bagaimana? Apakah aman-aman saja atau sempat ada gangguan?
1: Alhamdulillah, Bapak, untuk di Desa Padas selama ini sudah ada beberapa sumber air, sumber sumur yang telah dilakukan pengeboran oleh masyarakat setempat. Alhamdulillah, Bapak, untuk di Desa Padas tidak mengalami kekeringan, dan alhamdulillah untuk air bersih maupun untuk air yang untuk digunakan sehari-hari untuk minum atau mungkin untuk kebutuhan sehari, insya Allah tercukupi, Bapak. Tidak ada kekeringan, alhamdulillah.
0: Baik, Pak Wahid, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan untuk bisa terus menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Silahkan.
1: Iya, saya menghimbau Babin Kaptimas Desa Padas untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, selalu berbuat baik, berbuat positif, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, selalu menjaga kerukunan, menjaga ketertiban masyarakat antar sesama, antar warga, karena inilah adalah bentuk salah satu upaya kita untuk menjaga situasi ini aman dan kondusif. Jadi saya berharap kepada warga wilayah binaan di Desa Padas menghimbau semuanya agar selalu berhati-hati, kalau meninggalkan rumah selalu jaga rumah dengan mengunci rumah sebelum berpergian, dan mungkin selalu menjaga apabila menitipkan atau berpergian menggunakan sepeda motor untuk selalu mengunci setang, seperti itu, Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyud untuk informasi yang sudah dihadirkan siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih Bapak, salam presisi, selamat siang.
0: Baik, demikian pendengar informasi Babin Kaptipmas yang kami hadirkan bersama dengan Bribtu Wahid Halayuda BSH dari Desa Padas, Polsek Tanon, Polres Sragen yang baru saja menghadirkan informasi mengenai situasi Kamtipmas dan juga himbauan kepada masyarakat.

0: Males banget disuruh lari sore. Kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu. Badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ini bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak. Biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store ya. Ketik di kolom pencarian RRI Digital dan silakan untuk langsung di-download. Dan jangan lupa untuk membuat akun supaya Anda bisa mengakses segala fitur di dalam aplikasi tersebut. Yang paling penting adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensi Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4 karena semuanya tersedia. Dan jangan lupa untuk Anda bisa berkirim pesan juga melalui fitur live chat pendengar, karena di sana bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi Anda juga bisa menyaksikan langsung kegiatan penyiar ketika memberikan informasi dan juga memutarkan lagu favorit Anda. Dan jangan lupa untuk berkirim salam juga ya, nanti akan kami bacakan. Dan tunggu apa lagi pendengar? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: Hei, cepat kamu jalannya. Apakah dua karung ini kamu tidak kuat mengangkatnya? Hari ini harus selesai semua. Aku tidak mau tahu. Cepat.
1: Bagaimana ini? Kita harus bergerak demi mempertahankan bangsa dan negara ini dari ancaman penjajah. Kita tidak bisa terus-menerus menderita seperti ini.
2: Setuju. Kita menempuh pendidikan di Stovia ini terasa sia-sia jika tidak bisa membuat nasib Bumi Putra membaik.
1: Kalau begitu, kita harus sama-sama berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dan kelayakan nasib Bumi Putra ini.
3: Drama tadi mengingatkan kita betapa beratnya perjuangan para pahlawan melawan penjajah zaman dulu.
4: Bener itu, kita bisa ambil hikmahnya. Tekad semangat juang untuk bangkit meraih cita-cita yang ada di depan mata. Biar masa depan kita jadi cemerlang.
3: Setuju, ayo kita belajar yang benar biar masa depan kita jadi benar.

Siang hari ini kota Semarang seperti biasa pendengar sudah masuk ke mode panas terik ya. Jadi yang sedang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap jaga asupan mineralnya pendengar, dan mungkin bisa menggunakan payung atau pakaian yang sejuk supaya tidak kepanasan begitu ya. Dan kami juga masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini. Setelah ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Tetap bersama dengan kami.

0: besok gede mau jadi apa? Mau jadi dokter?
1: Enggak, Kak.
0: Jadi pilot?
1: Enggak, Kak.
0: Jadi astronot?
1: Enggak, Kak.
0: Terus mau jadi apa?
1: Jadi orang baik, Kak. Apapun profesi kita, yang paling penting kita jadi orang baik yang bermanfaat untuk orang lain. Susana aja tahu. Masa kamu kalah sama aku?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Saya enggak menolak MBG itu, tidak. Saya apresiasi. Cuman dalam tataran pelaksanaan sampai ke bawah, saya enggak tahu orientasinya lagi.
3: Jadi setiap kali laporan masyarakat akan langsung kami tindak lanjuti untuk mengetahui asalnya dari mana, masalahnya di mana, untuk sama-sama kita salih solusi supaya program ini bisa diterima oleh adik-adik kita dalam keadaan baik.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyok Rio Sudibyo meminta agar ada penindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terkait kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di Batang. Sidak dadakan PLT Bupati Pati di sejumlah dapur penyedia program makan bergizi gratis menemukan lele nyaris tanpa daging hingga buah jeruk yang mulai menghitam. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Lele nyaris tanpa daging dan jeruk mulai berubah warna menghitam ditemukan dalam sidak dadakan PLT Bupati Pati di sejumlah

0: 26 sekitar pukul 03 di 6 titik SPPG mulai dari Ngablak hingga Ngawen.
1: Jadi setiap kali laporan masyarakat akan langsung kami tindak lanjuti untuk mengetahui asalnya dari mana, masalahnya di mana, untuk sama-sama kita cari solusi supaya program ini bisa diterima oleh adik-adik kita dalam keadaan baik.
0: Dalam peninjauan tersebut, Chandra menemukan sejumlah jeruk dengan kondisi kulit menghitam saat memeriksa proses sortir bahan makanan. Kondisi bagian luar bahan pangan tersebut dinilai beresiko menyebabkan kontaminasi silang terhadap bahan makanan lainnya. Chandra turut menemukan ikan lele berukuran kecil yang kondisinya nyaris hanya tersisa kulit dan kepala saja. Temuan tersebut menambah daftar persoalan bahan baku yang perlu dievaluasi ketat oleh mitra penyedia SPPG. Selain bahan pangan, sidak juga menyoroti pengelolaan IPAL yang belum dilengkapi grease trap di beberapa lokasi. Kepala Dinas Kesehatan Pati Luki Pratugas Narimo menyampaikan hasil pemeriksaan mikrobiologi dugaan keracunan MBG di Gebong telah rampung.
2: Yang terkait dengan sampel makanan yang kemarin dikirim untuk melihat adakah bakteri yang ada di sampel makanan maupun sampel muntahan dan feses itu. Jadi untuk melihat bakteri hidup yang ada di sana. Kalau kimia kan terkait dengan senyawa-senyawa kimia yang...
0: Chandra meminta seluruh kepala SPPG memperketat pengawasan bahan baku dan tidak memilih pasokan murah tanpa memastikan standar keamanan pangan. Pemkab Pati akan terus menggelar sidak berkala di seluruh SPPG guna mencegah keracunan makanan pada anak penerima manfaat. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Merespon kasus keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Bawang Batang, anggota Komisi 7 DPR RI Yoyok Rio Sudipyo meminta agar ada penindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terkait. Berikut laporan selengkapnya.
4: Panis and reward yang jelas kepada seluruh MBG, seluruh SPPG yang ada di bawah.
5: Peristiwa keracunan makan bergizi gratis atau MBG yang terjadi di Kecamatan Bawang langsung membawa anggota Komisi 7 DPR RI Yoyok Rio Sudibyo untuk mengetahui kondisi terkini para korban. Bukan tanpa alasan, pasalnya peristiwa ini sudah terjadi untuk kedua kalinya, maka sebagai langkah pencegahan perlu diberikan peringatan keras dari Badan Gizi Nasional terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tidak memenuhi standarisasi kualitas. Dalam pantauannya diakuinya sebagian besar korban adalah warga kampung halamannya, yakni dari Kecamatan Bawang. Sehingga memastikan para korban tertangani dengan baik merupakan sebuah hal penting baginya. Menyikapi kejadian luar biasa tersebut, mantan Bupati Batang itu pun sempat menyatakan respons terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
4: Saya enggak menolak MBG itu tidak. Saya apresiasi. Cuman dalam tataran pelaksanaan sampai ke bawah, saya enggak tahu orientasinya lagi. Kalau orientasinya bukan menjabarkan dari perintah pertama presiden adalah untuk memberikan gizi sampai ke bawah ini untuk orientasi margin, orientasi bisnis, mau sampai kapan Mas Daryono kuat memikirkan ini? Dan saya kira Mas Daryono menurut saya harus mulai memberikan punish and reward yang jelas, punish and reward yang jelas kepada seluruh MBG, seluruh SPPG yang ada di bawah dari Badan Gizi Nasional. Apa punish and reward yang jelas itu? Yang terbaik saya kira ya harus dikasih penghargaan. Kalau yang kurang ya harus mulai dikasih hukuman.
5: Ia memandang perlu adanya pemberian penghargaan terhadap SPPG yang berprestasi dan peringatan keras bagi SPPG yang menyajikan menu MBG yang tidak sesuai standar agar pengelola SPPG menjaga kualitas tiap kali menyajikan menu. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, masyarakat Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngampel meminta kepada pemerintah daerah Kendal agar segera melakukan pengerukan atau normalisasi sungai Penut. Pasalnya, kondisi sungai yang sudah dangkal dan makin sempit bisa menyebabkan banjir seperti pada musim penghujan di tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kalau untuk kondisi banjir, kalau musim penghujan itu luapan itu sering terjadi karena dangkal dan menyempitnya sungai Penut, itu memang perlu dinormalisasi.
7: Masyarakat Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngampel meminta kepada pemerintah daerah Kendal agar segera melakukan pengerukan atau normalisasi sungai Penut. Pasalnya, kondisi

0: Sungai sudah sangat dangkal dan makin sempit bisa menyebabkan banjir seperti pada musim penghujan di tahun-tahun lalu. Kepala Desa Banyu Urip Busari mengatakan banjir di desanya selalu terjadi di setiap musim penghujan akibat luapan sungai Penut. Kondisi sungai yang sudah dangkal dan menyempit membuat air sungai cepat meluap sehingga perlu dinormalisasi. Kades Busari mengatakan ketika sungai meluap mengakibatkan ratusan rumah warga ikut terdampak banjir. Banjir juga menimpa puluhan hektar lahan sawah sehingga merugikan para petani.
1: Setiap musim penghujan untuk masuk ke rumahnya ada. Yang paling rawan itu di RW 2, 3 RT, yang RW 4 itu 1 RT, yang itu sampai 1 meter setengah sampai 1 meter lebih intinya seperti itu. Yang tenggelam itu 1 RT, 1 RT itu sudah banyak.
0: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan meskipun kebenangan sungai ada di pemerintah provinsi, namun Pemkab Kendal tetap berupaya mengatasi dengan melakukan pemeliharaan. Anggaran di tahun 2026 ini, sungai Penut termasuk yang dianggarkan untuk pemeliharaan sepanjang 1000 meter.
2: Kami tentunya mohon maaf karena masih belum bisa optimal, karena memang seharusnya untuk normalisasi ini kewenangan provinsi. Tetapi karena memang sudah harus segera dilaksanakan, kami berupaya untuk ikut memperhatikan dengan menganggarkan melalui APBD.
0: Normalisasi atau pengerukan sungai di tahun ini juga dilakukan di Kali Aji depan Pasar Geladak, Kali Kendal, dan Kali Kancar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah bertahun-tahun melayani masyarakat dari gedung lama di wilayah kota Pekalongan, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan bersiap meninggalkan lokasi tersebut. Rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Pekalongan ditargetkan mulai beroperasi penuh di gedung baru kawasan Pantura Wiradesa pada Maret 2027. Berikut laporan selengkapnya.
4: Di awal tahun 2027, kemungkinan sampai sekitar Maret April itu proses untuk relokasinya.
5: Relokasi tersebut menjadi bagian dari transformasi besar RSUD Kraton menuju fasilitas kesehatan yang lebih modern, terintegrasi dan mampu menampung pengembangan layanan dalam jangka panjang. Pemindahan bukan sekedar memindahkan gedung dan peralatan, tetapi juga menata ulang sistem manajemen, layanan hingga operasional medis agar tidak mengganggu kebutuhan pasien. Wakil Direktur RSUD Kraton Budi Darmoyo Selasa kemarin mengatakan pembangunan fasilitas baru masih menjadi tahapan penting sebelum seluruh operasional dipindahkan. Pembangunan tahapan ketiga ditargetkan rampung pada akhir 2026, kemudian dilanjutkan dengan persiapan perpindahan sistem dan layanan.
4: Harapannya tetap dengan aditasi ini juga, ini sampaikan Pak itu juga bahwa kita tekankan pemerintah semua sistem itu sudah tertata baik dari sisi manajemen, dari sisi pelayanan, dari sisi medis sangat baik.
5: Menurut Budi, proses relokasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Rumah sakit harus memastikan seluruh sistem di lokasi baru benar-benar siap sebelum pelayanan dipindahkan. Sebab pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti hanya karena proses perpindahan gedung. Target tersebut kemudian diperkuat PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Ia menargetkan pada Maret 2027 RSUD Kraton di Wiradesa sudah dapat beroperasi secara penuh tanpa kendala berarti.
6: Terus tata pemerintahan Kabupaten Pekalongan dengan kota Pekalongan ini cukup unik karena kita masih saling beririsan. Jadi ada kita.
5: Total anggaran pembangunan tahap pertama hingga ketiga disebut mencapai sekitar Rp195,5 miliar dan masih dapat berkembang sesuai kebutuhan fasilitas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Batang memberikan 100 es krim gratis untuk meningkatkan minat generasi muda berkunjung ke perpustakaan sekaligus menumbuhkan minat baca hingga budaya literasi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ini ada es krim.
8: Beragam cara untuk menarik minat anak mencintai buku dan segala serba-serbi kegiatan bernuansa literasi, mulai dari sarana-prasarana yang memadai hingga memberikan penghargaan pun diberikan. Salah satu strategi yang dimanfaatkan di Disperpuska Batang yakni dengan memberikan hadiah berupa 1 es krim secara cuma-cuma bagi pengunjung yang melakukan aktivitas literasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca anak. Program es krim gratis ini diinisiasi oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan yang dirasa tepat untuk memikat generasi muda berkunjung ke perpustakaan. Kepala Bidang Perpustakaan Disperpuska Batang, Satrio Rahwicaksono, membenarkan para pemustaka yang hadir dan beraktivitas di area perpustakaan akan mendapat hadiah berupa satu es krim gratis.
7: Tahun ini diwujudkan oleh beliau, bahwa beliau memberikan alokasi untuk pemberian es krim setiap hari 100 orang, 100 es krim untuk pemustaka yang hadir di Dinas Perpustakaan Bekasi Pan. Dan antusiasmenya itu sudah kita mulai kemarin. Dari pada saat festival literasi itu, pengunjung sudah antusias dengan adanya program es krim ini untuk meningkatkan minat berkunjung ke perpustakaan.
8: Salah satu orang tua, Dewi, dan siswa kelas 2 SD Watesalit 1, Arzafin, mengaku sempat terkejut karena setelah mengembalikan buku yang dipinjamnya beberapa pekan lalu, ternyata mendapat hadiah es krim secara cuma-cuma. Tentunya hal ini sangat berdampak positif bagi anak karena akan meningkatkan semangat untuk secara konsisten berkunjung ke perpustakaan.
9: Yang jelas anak-anak jadi nanti semangat ya minjam buku terus berkunjung ke perpustakaan biar dapat es krim gratis.
8: Sedada, ungkapan kebahagiaan pun terpancar dari raut wajah Talita, Altaf, dan Seza kelas 2 SD Kauman 7 seusai mendapat es krim gratis karena meminjam buku di perpustakaan. Ketiganya begitu bahagia karena hanya dengan membaca buku langsung berhadiah es krim gratis yang digemarinya.
10: Kau tahu ini ada es krim?
11: Dikasih tahu ya.
10: Emang dapat es krim kalau apa sih?
11: Kalau baca buku
10: dapat es krim. Itu es krimnya rasanya apa?
11: Strawberry.
10: Anggur.
12: Enak nggak?
11: Enak.
12: Seneng nggak kalau ada baca buku tuh dapat hadiah es krim?
10: Seneng. Kalau nggak ada hadiahnya gimana?
8: Antusiasme pengunjung sudah terlihat saat digelarnya festival literasi belum lama ini, terbukti dengan ratusan pengunjung di area perpustakaan. Perpuska pun memulai program tersebut sejak beberapa pekan lalu. Setiap harinya ada sekitar 80-90 es krim yang diberikan kepada pemustaka yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 420 anak PAUD mengikuti kegiatan manasik haji yang digelar di halaman Stadion Utama Kendal. Dan manasik haji anak-anak PAUD ini merupakan kegiatan rutin tiap tahun di Lembaga PAUD Muslimat NU Kota Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
13: Acara ini adalah Gebyar Manasik Haji. Ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan Lembaga Pendidikan Muslimat NU di Kabupaten Kendal.
0: Sebanyak 420 anak PAUD mengikuti kegiatan manasik haji yang digelar di halaman Stadion Utama Kendal kemarin. Manasik haji anak-anak PAUD merupakan program rutin tiap tahun di Lembaga PAUD Muslimat NU Kota Kendal. Anak-anak bersama para guru pembimbing melaksanakan tata cara ibadah haji. Mereka bersama-sama mempraktikkan tata cara ibadah haji seperti melempar jumroh, mengelilingi Ka'bah, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah hingga tahalul atau menggunting rambut kepala. Ketua Ikatan Guru PAUD Kota Kendal, Titik Kastiwati, mengatakan peserta manasik haji anak-anak ini berasal dari 12 lembaga PAUD, terdiri dari Raudhatul Athfal, Taman Kanak-kanak, dan kelompok bermain. Tujuannya memberikan bekal kepada anak-anak untuk melatih sejak dini mengenai tata cara ibadah haji.
14: Iya, tiap tahun mesti diadakan, yaitu untuk memberi bekal kepada anak-anak, untuk melatih sejak dini untuk ikut manasik haji. Semoga di kelaknya anak-anak bisa kesuan ke tanah suci.
0: Ketua Muslimat NU Kabupaten Kendal Hajaniken Larasati mengatakan Gebyar Manasik Haji Anak-anak PAUD merupakan acara tahunan yang dilaksanakan Lembaga Pendidikan Muslimat NU di Kabupaten Kendal. Anak-anak di usia dini dikenalkan dengan tata cara ibadah haji dengan cara yang riang gembira.
13: Di usia ini anak-anak sudah dikenalkan tentang ibadah haji ya, tentang manasik, tata cara pelaksanaannya dengan cara riang gembira, dengan cara membuat mereka berkesan dan mengingat bahwa proses manasik haji itu diperkenalkan sejak usia mereka masih dini, supaya tertanam kecintaan dan ketakwaan mereka terhadap agama dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Haji Anikan berharap kegiatan ini benar-benar memberikan kenangan dan makna yang mendalam bagi anak-anak. Pasalnya, usia dini merupakan pembentukan karakter anak sehingga akan tertanam dalam diri anak-anak. Dari Kina Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rembang melakukan upaya jemput bola dari sekolah ke sekolah guna menggenjot kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Berikut laporan selengkapnya.
15: Ikut umroh itu juga harus memiliki KIA, kemudian naik pesawat.
16: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang terus mendorong peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membuka layanan jemput bola pembuatan KIA ke sekolah-sekolah. KIA merupakan dokumen identitas bagi anak sejak usia 0 hingga 17 tahun kurang 1 hari. Kepemilikan KIA dinilai penting karena menjadi bagian dari pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Saat ini dari total 156.051 anak yang wajib memiliki KIA di Kota Garam, sebanyak 99.522 anak atau 64,37% telah memiliki KIA. Sementara itu, masih terdapat 56.509 anak yang belum memiliki dokumen identitas tersebut.
17: Menurut Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Rembang, Sudarsono, strategi akan terus dilakukan adalah mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan secara langsung. Terbaru, Dindukcapil Rembang melakukan kerjasama dengan SDIT Al-Ihsan Rembang.
15: Meningkatkan capaian KIA mungkin bisa kita lakukan dengan jemput bola ke sekolah-sekolah. Agar kemarin kami melakukan kerjasama dengan SDIT Al-Ihsan.
17: Kepala SDIT Al-Ihsan, Adi Wiratmoko, mengapresiasi layanan jemput bola yang dilakukan Dindukcapil. Menurutnya, program tersebut memberikan kemudahan bagi sekolah, siswa maupun wali murid.
18: Siswa sangat antusias sekali, di beberapa wali murid yang itu belum anaknya belum memiliki KIA itu antusias sekali. Ada 350 siswa yang mendaftarkan untuk membuat KIA di.
17: Selain sebagai dokumen identitas anak, KIA juga mulai dibutuhkan dalam berbagai keperluan. Salah satunya ketika anak mengikuti perjalanan umroh maupun saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat. KIA juga dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai kemudahan atau potongan harga di sejumlah tempat wisata yang bekerja sama dalam program pemanfaatan KIA.
3: Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Berita olahraga.
20: Berita olahraga.
3: Festival Olahraga Masyarakat Kota Semarang atau Forkot akan digelar di Komplek Balai Kota Semarang pada 4 Oktober 2026 mendatang. Ajang Forkot diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Semarang merupakan wadah untuk kebugaran masyarakat. Kegiatan itu sekaligus seleksi atlet rekreasi berjenjang menuju ke tingkat Festival Olahraga Daerah atau FORDA Provinsi Jawa Tengah hingga Festival Olahraga Nasional atau FORNAS. Dalam Forkot nantinya diikuti oleh sebanyak 43 induk organisasi olahraga secara serentak yang berlangsung satu hari dengan mempertandingkan beragam jenis olahraga, mulai dari olahraga tantangan, senam, sampai olahraga tradisional. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Diah Tunjung Pudiawati, mengapresiasi ajang ini agar masyarakat bisa hidup sehat dengan gemar berolahraga. Ia juga ingin masyarakat yang dilombakan oleh KORMI bisa dikenalkan lebih masif lagi sehingga masyarakat makin banyak yang mengenal olahraga.
21: Ya, nanti Forkot diselenggarakan di 4 Oktober, diikuti oleh 43 inorga, dan tiap inorga ini memilih venue-nya ini akan diselenggarakan di titik-titik mana saja, tapi pusatnya itu ada di halaman Balai Kota. Yang membedakan tentunya kita belajar dari kekurangan yang di tahun kemarin, ya. Kita kekurangan di tahun 2025 apa, kita benahi di tahun 2026 ini. Nggak hanya usia produktif aja, tapi lansia pun juga ikut lombanya juga.
3: Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Semarang juga mengajak seluruh warga untuk meramaikan kegiatan Forkot yang juga digelar di sekitar Balai Kota Semarang, mulai halaman sekolah SMA Negeri 3, SMA 5, maupun sepanjang trotoar Jalan Pemuda. Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas Siang edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar nggak boros, nggak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.
2: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang sekarang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming di RRI Digital, bersama dengan saya Galih Aji.
1: Ada Aldi juga yang menemani Anda siang hari ini pendengar, hari Sabtu, akhir pekan. Bagaimana nih suasana hatinya?
0: Betul, apakah
1: efek gak sih weekend jadi semakin happy gitu Gal?
0: Harusnya seperti itu, cuma kalau kita melihat di kondisi saat ini, apa ya, weekend yang biasanya membuat kita jadi full senyum, ada saja hal-hal
1: apa
0: yang membuat
1: yang biasanya
0: kita
1: bikin kamu sedih
0: jadi
1: itu apa,
0: kurang menyenangkan gitu. Yang pertama panas ya.
1: Oh, itu terutama cuaca. Itu ngefek banget ya. Kayaknya pagi sih masih enak, adem, tapi tiba-tiba masuk siang. Mungkin kalau hujan tiba-tiba itu jadi kayak happy lagi gitu ya.
0: Betul. Apalagi kayak untuk orang-orang yang suka menikmati liburannya outdoor, jalan-jalan gitu ya.
1: Ini kayaknya masih pada ngadem semua nih kayaknya nih.
0: Makanya ya mungkin ini bisa jadi pilihan untuk stay di rumah saja atau cari tempat-tempat teduh.
1: Tapi kadang tuh di rumah kelamaan juga bikin apa ya, moodnya tuh gak bagus-bagus gitu.
0: Suntuk.
1: Ya. Karena saya ngerasa bahwa zaman sekarang tuh anak-anak muda terutama ya, mereka tuh lebih aware sama yang namanya mood ya. Ada yang merasa bahwa kayaknya mental health-nya kena nih. Itu bahasa gampangnya. Padahal kalau dikaji lagi, sebenarnya banyak loh orang-orang atau orang yang semakin peduli sama kesehatan mental seperti itu.
0: Dan istilahnya kan sekarang mulai banyak ya. Kalau mungkin dulu orang hanya merasa
1: stres dipendam aja,
0: stres
1: gitu ya,
0: dipendam aja. Ternyata ada yang namanya sekarang anxiety atau mungkin juga beberapa sub istilah lainnya ya. Sehingga ini menjadikan kita menjadi lebih aware lagi mengenai kesehatan mental.
1: Dan kayaknya emang sudah ada juga layanan ya yang juga membantu teman-teman yang mungkin kita kan selama ini nggak tahu nih ini kenapa kok tiba-tiba burn out, kenapa kok tiba-tiba tidak termotivasi, bahkan juga sampai yang paling parah nih ketika ada yang ini ya melukai dirinya sendiri saking nggak taunya. Itu kalau nggak salah juga sekarang sudah banyak nih layanan-layanan tidak hanya resmi tapi juga yang LSM juga banyak yang bisa ditelepon gitu ya.
0: Dan salah satunya adalah dari bantuan pemerintah pendengar, Kementerian Kesehatan juga memberikan sebuah layanan untuk kesehatan mental. Jadi yang mau konsultasi ya atau mungkin untuk Anda yang ingin mencari pengobatan juga gitu ya, apabila mungkin kondisi mentalnya sudah di tahap yang berbahaya begitu ya. Dan terpantau semakin tahun dari data yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan, ternyata semakin banyak orang yang berkonsultasi.
1: Itu artinya banyak orang yang menggunakan layanan tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya satu, orang-orang sudah mulai peduli. Itu sisi positifnya.
0: Betul. Nah, mungkin banyak orang yang peduli atau mungkin di sisi lain juga banyak orang yang
1: terlalu banyak masalah gitu ya. Dan memang zaman sekarang kayaknya banyak sih ya persoalan-persoalan. Kemudahan-kemudahan kayak medsos yang tadinya buat happy sekarang bikin nge-trigger masalah-masalah lainnya.
0: Betul. Nah, kira-kira seperti apa pergerakan kalau di 2026 ini hal-hal yang mungkin membuat
1: mungkin ada trigger itu apa sih?
0: Ya, kesehatan mental Anda seperti apa? Apakah mungkin juga dari pekerjaan atau mungkin juga beberapa permasalahan
1: atau
0: lainnya?
1: Atau gosip-gosip artis atau mungkin juga berita bencana. Ini kan dulu kita saya sama Fahri pernah bahas tentang mindfulness nih. Kita akan coba fokuskan kepada mental health lagi ya. Apa sih hal-hal yang membuat Anda sering ketrigger nih pendengar?
0: Betul. Silakan yang mau bergabung di siang hari ini berkirim pesan melalui WhatsApp boleh pendengar 081-6666-886 atau juga di telepon di 024-831-6686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Sampai jam 3 sore nanti kami nantikan di 100%
1: Indonesia.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?
2: 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan naikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Unggahan tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi, dan informasi yang viral di media sosial tersebut adalah tidak benar. Menteri ESDM Bahlil juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak akan ada kenaikan harga Pertalite dan juga biosolar. Demikian pendengar, cek fakta dari laman komdigi.co.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu. Ribet amat.
1: Gak ribet kok. Ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi. Jadi, bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik bisa menyelamatkan bumi.
4: 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia masih hadir menemani siang hari Anda. Dan kita membahas mengenai mental health yang semakin tahun tampaknya ada saja pembahasan yang bergerak.
1: Tapi kalau kita bahas trigger nih, trigger men-trigger, kadang kan masalah kesehatan mental ya di trigger ada beberapa hal ya. Ada kayak trauma, kemudian juga kita gak ngerasain langsung, tapi kadang kita melihat hal yang serupa juga bisa ikut membebani pikiran kita gitu ya.
0: Betul, dan ada juga yang merasa mati rasa, padahal itu juga bisa menjadi salah satu kalau puncak dari kesehatan
1: saking
0: mentalnya
1: beratnya. Jadi kayak ada apa, kayak gak ngerespon, kayak enam gitu ya. Jadi kayak perasaan itu kayak saking udah beratnya, jadi kayak gak ada respon lagi gitu ya.
0: Iya, dan metode untuk konsultasi kan menjadi salah satu pilihan ya. Dan rata-rata dari Kementerian Kesehatan pun juga menyatakan yang paling sering berkonsultasi adalah untuk anak-anak muda sekitar usia 21 sampai 25 hingga 27 tahun.
1: Itu emang usia-usia apa ya?
0: Quarter life crisis.
1: Jadi kayak perubahan fase dari kayak kuliahan, remaja, terus dihadapkan dengan fakta bahwa habis lulus kuliah ngapain, terus juga kayak nggak kuliah juga di rumah juga ngapain gitu kan. Sementara ada perasaan kayak teman-teman di luar sana udah berhasil, padahal kita nggak lihat realnya seperti apa ya, apa yang tampak kayak wah tiap hari temennya ngopi padahal di belakang seperti apa kita juga nggak tahu gitu.
0: Tapi di sisi lain saya juga penasaran, apakah memang untuk di usia di atas 27 itu memang jarang berkonsultasi kah atau bagaimana? Karena
1: mungkin kalau karena aku udah di atas ya, apa ya, nggak tahu ya, kadang hal-hal standarnya beda sih, kayak hal yang membuat anak-anak muda merasa terganggu nih itu buat kita milenial itu hal biasa. Ada yang seperti itu kayak di dunia kerja kan, beberapa yang viral kayak apa, aku kayak kerja dibentak sama senior terus ngerasa rapuh, ngerasa padahal zaman dulu kayak milenial dibentak-bentak balik nih, atau mungkin juga ya udah biarin aja lah gitu loh. Itu merasa bahwa kayak kekuatan mental juga, karena kita kan diajar dengan cara parenting VOC ya zaman dulu ya.
0: Dan sebenarnya kan dulu pernah ada risetnya ya, milenial itu menjadi generasi yang paling tangguh secara mentally.
1: Meskipun juga gak bagus juga ya.
0: Iya betul. Dan berlanjut untuk Gen Z gitu ya, angkatan aku ternyata menjadi generasi yang bisa dibilang cukup rentang terkena penyakit.
1: Ya karena emang tantangannya beda ya. Kalau Gen Z kan dihadapkan dengan medsos, dimana aku rasa bahwa kayak
0: terlalu banyak informasi. Iya.
1: Kalau aku memulai medsos dari sekarang tuh juga kayaknya gak akan bisa kuat deh, karena ya pencapaiannya beda pasti ya. Kayak zaman sekarang tuh apa-apa dilihat dari apa, followers, dari fisik juga, dari itu juga sesuatu yang membuat kadang tuh kayak ya kurang aja. Padahal di sisi lain kita gak bisa ngelihat sisi orang lain tuh sejelas apa di dunia maya.
0: Ya
1: gitu.
0: Mungkin memang sebatas pencapaian saja ya, kita juga tidak tahu perjuangannya seperti apa. Nah itu juga harus perlu disorot pedegar.
1: Tapi kalau ngomongin hal yang trigger nih apa nih, kadang nge-trigger kamu kayak ngerasa aduh kayak gak bisa nih gitu.
0: Yang cukup sulit buat aku adalah ketika ini sih, ya ini mungkin karena keadaan ya, kurang tidur, apa-apa tuh jadi semuanya tuh serba salah ya.
1: Jadi
0: kalau
1: kayak
0: aku ya,
1: fisiknya udah capek, fisik pira juga capek gitu ya.
0: Betul, nah itu mungkin mensiasatinya ya tinggal kembalikan kualitas tidur aja sih. Gitu
1: perbanyak
0: sih.
1: Istirahat ya.
0: Perbanyak istirahat.
1: Jadi tidak hanya pikiran tapi juga fisik yang butuh istirahat ya pendengar.
0: Betul, nah setelah ini mungkin kita bisa bahas ya, tadi untuk hal-hal yang men-trigger, mungkin setelah ini hal-hal yang membuat kita healing, bisa bangkit lagi, boleh healing begitu ya.
1: Pendengar juga masih boleh request ya, kalau mau sharing juga boleh.
0: Ya kita coba bacakan yang sudah bergabung tadi untuk Bu Herlin. Tadi sudah saya dengarkan untuk voice note-nya ya. Untuk hi-fi-nya tadi cuma bisa ya kita putarkan yang orang ketiga ya. Dan juga di sini dari pendengar tidak menyertai nama 0856-6816 sekian. Kalau saya sendiri melihat pertumbuhan media sosial di zaman sekarang ini memang membuat semua orang menjadi penat, bukan hanya sekedar Gen Z saja, tapi kalau
1: info soalnya
0: betul. Nah untuk saya yang kelahiran 89 pun juga ikut merasakan efeknya kalau berlebihan media sosial. Bagi saya media sosial adalah salah satu pemicunya.
1: Itu dia, nanti kita bahas deh cara untuk bisa mengantisipasinya dengan cara seperti apa ya.
0: Silakan pendengar sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: penampilanmu hari ini udah kayak pantun, Bori.
1: Maksudnya? Iya dong.
0: Tapi cakep penampilan aja percuma, Bori. Kalau di jalan masih membahayakan keselamatan diri sendiri, apalagi keselamatan orang lain. Cakep penampilan ya harus cakep di jalan juga dong.
2: Tertib di jalan, masyarakat aman.
3: 100% Indonesia.

0: Baik, sebelum kami hadirkan kembali pendengar untuk 100% Indonesia pada hari Sabtu ini, kami akan update juga untuk informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Bribtu Wahid Halayuda BSH dari Desa Padas, Polsek Tanon, Polres Ragin yang akan memberikan informasi seputar edukasi dan pencegahan kepada masyarakat binaan agar tidak melakukan pelanggaran pidana dan waspada terjadinya tindak pidana. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Wahid.
1: Selamat siang Bapak.
0: Baik, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat semuanya Bapak.
0: Oke, terkait dengan informasi edukasi dan juga pencegahan kepada masyarakat binaan agar tidak melakukan pelanggaran pidana, seperti apa update yang dapat disampaikan?
1: Untuk langkah-langkah dari Bapak Babin Kaptikas maupun dari Bapak Babinsa setempat, mungkin untuk semua masyarakat di Desa Padas khususnya maupun masyarakat umumnya, Ini Babin Kaptipmas memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya bahwasanya tentang berhati-hatinya untuk tidak melanggar hukum dengan langkah-langkah Babin Kaptipmas melakukan sosialisasi di aula desa maupun kelurahan, melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan patroli sambang untuk saling mengingatkan tentang bahayanya melanggar suatu tidak pidana atau melanggar hukum karena yang nantinya dapat merugikan sendiri, diri sendiri maupun keluarga. Dan mungkin dinilai masyarakat sudah respon, mendapat respon yang tidak baik seperti itu Bapak.
0: Baik, apakah sempat ada temuan terkait dengan tindak pidana pada masyarakat desa binaan Pak?
1: Untuk wilayah binaan sendiri di Desa Padas, selama ini alhamdulillah tidak ada terjadi gangguan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang melanggar hukum, baik melakukan maupun terjadinya tindak pidana, karena itu adalah peran penting kita semua, para perangkat desa, Bapak Babin Kaptimas, Bapak Babinsa, untuk mendeteksi dini wilayah-wilayah yang rawan, wilayah-wilayah gangguan untuk dapatnya apabila suatu terjadinya peristiwa atau terjadinya tindak pidana, kita segera untuk langsung menangani permasalahan tersebut. Seperti itu Bapak, untuk alhamdulillah untuk di Desa Padas wilayah binaan alhamdulillah tidak adanya terjadi gangguan yang menonjol atau gangguan Kaptipmas maupun gangguan tindak pidana yang lain seperti itu.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk peningkatan kesadaran dari masyarakat ya, lewat giat atau himbauan, seperti apa materi yang disampaikan?
1: Materi-materi yang disampaikan kepada masyarakat, yang penting selalu berbuat positif, berbuat baik antar sesama. Mungkin ada sesuatu ajakan yang mungkin tidak baik, mungkin bisa berani untuk ditolak, karena sebuah kejahatan itu bermulai dari niat dan kesempatan Bapak, karena kalau udah ada niat tapi kalau kita tidak memberikan kesempatan atau kita harus selalu waspada dan berhati-hati dalam terhadap lingkungan sekitar, selalu open, selalu menjaga kerukunan, dan mungkin di Desa Binaan Padas Bapak selalu mengaktifkan pos kampling agar mencegah antisipasi 3C yaitu pencurian, curanmor seperti itu, agar masyarakat itu juga nyaman dan tenteram Pak, seperti itu.
0: Baik, untuk peningkatan pantauan keamanan apakah juga sudah dilaksanakan dari masyarakat Pak, seperti mungkin dari siskamling atau kegiatan patroli lainnya?
1: Oh iya Bapak, kalau alhamdulillah selama ini di Desa Padas untuk kegiatan pos kampling setiap malam bergilir, ada yang jaga, mungkin dilakukan patroli sambang Pak, mungkin patroli area-area sekitar untuk menjaga, selalu menjaga Kaptipmas, dan mungkin Bapak Babin Kaptipmas juga ikut serta dalam kegiatan menjaga Kaptipmas di desa binaan, seperti nanti melaksanakan patroli, melaksanakan pengamanan di desa, dan ikut serta terjun langsung kepada masyarakat untuk masyarakat biar selalu merasa tidak ada gangguan dari tindak pidana tersebut, Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Wahid untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan satu lagi, terakhir bisa menyampaikan pesan dan juga himbauan kepada masyarakat untuk bisa terus menjaga desanya yang saat ini juga sudah aman, supaya bisa terus terjaga dan terhindar dari pelanggaran pidana. Silakan.
1: Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya berpesan kepada seluruh masyarakat penggemar radio RRI untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar dengan selalu open, selalu mengingatkan apabila ada kejadian mungkin yang segera dilaporkan kepada pihak berwajib, silakan untuk berlaporan atau melalui panggilan 110 bisa untuk dilaporkan di kantor kepolisian terdekat, seperti itu. Mohon masyarakat semuanya dengan situasi yang sudah berkembang, mari kita jaga diri, keselamatan, baik dimanapun berada, tidak sembarangan menaruh barang-barang yang berharga, selalu dibawa, dan apabila menggunakan sepeda motor maupun kendaraan lain, agar menyimpannya ditaruh di tempat yang baik. Dan mungkin agar pelaku-pelaku kejahatan ini tidak memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidananya. Seperti itu, Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Wahid untuk informasi yang sudah dihadirkan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat siang dan salam presisi.
1: Selamat siang Bapak, terima kasih.
0: Demikian pendengar informasi Bebingkap Tipmas yang telah kami hadirkan untuk Anda. Untuk edisi siang hari ini bersama dengan Bribtu Wahid Halayuda BSA dari Desa Padas, Polsek Tanon, Polres Sragen yang menghadirkan informasi seputar edukasi dan juga pencegahan kepada masyarakat binaan agar tidak melakukan tindak pelanggaran pidana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Meskipun cukup banyak yang bisa men-trigger mental issue di kehidupan pendengar, tapi ternyata masih banyak cara untuk kita bisa pulih, healing ya. Yang pertama, Anda bisa melakukan hal yang Anda sukai.
1: Relaksasi kalau aku sih.
0: Hal yang paling sederhana, mendengarkan musik itu bisa mempengaruhi mood pendengar.
1: Tapi jangan musik-musik yang ini ya.
0: Yang mendukung mood galau ya. Jadi harus cari yang cheerful. Dan kalau ini banyak psikolog yang bilang juga ya, kalau semisal memang tidak bisa tertolong dengan hal-hal yang disukai, coba deh ditulis. Karena kalau segala permasalahan mengenai mental issue, kecemasan, itu biasanya kan nyangkut di hati atau di pikiran.
1: Gak bisa keluar.
0: Betul. Gimana, nah gitu bias, ya. Biar bisa turun, ini dengan cara menulis pendengar.
1: Iya, gitu. Terus juga mungkin paling mudah bersyukur ya. Ini mungkin alasan paling klise, tapi paling tidak kita bersyukur kita masih diberi kesempatan buat menjalani hidup, buat menikmati apa yang kita suka.
0: Betul. Gitu kan. Yang dimana artinya masih ada hari esok dan semua bisa berubah menjadi lebih baik dari hari ini.
1: Dan mungkin juga kalau untuk pendengar yang sedang ada masalah atau apa, banyak sekarang udah bisa di ini ya, digunakan fasilitas kayak tadi disebutkan kementerian kesehatan. Jadi silakan cari teman-teman yang bisa memberikan good vibe untuk Anda. Karena kadang tuh kita terpengaruh circle juga ya.
0: Misalkan
1: circle-nya punya kebiasaan buruk, jangan diikuti. Nah, gak apa-apa kok kita pindah circle, misalnya kayak ngajakin apa nongkrong malam, mabuk-mabukan, terus juga kayak apa kekerasan, jangan diikuti aja.
0: Betul. Gitu. Jadi perbanyak circle yang mungkin bisa mendukung hobi Anda supaya bisa punya teman bercerita dan juga teman sharing gitu. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti 100% Indonesia. Nanti Semarang Sore ini bersama dengan Aldi Pendengar dan saya harus pamit terlebih dahulu ya. Pokoknya berjumpa lagi besok di jam dan waktu yang sama hanya di 100% Indonesia.

0: Lah, kok semua warung sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sakitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat kejahatan.
4: 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Info Pro 1.

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono melanjutkan agenda pertemuan bilateral di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum atau SMU PBB ke-81 di New York. Menlu mengatakan pihaknya bersama dengan Menlu Burkina Faso dan Menlu Siprus serta Presiden Komite Internasional Palang Merah ARC mengatakan bahwa pertemuannya mendorong penguatan hubungan bilateral dan hubungan perjanjian bebas visa, yaitu bagi pemegang paspor diplomatik dan juga dinas yang akan meningkatkan interaksi Indonesia dengan kedua negara. Pemkab Kudus menggencarkan penghijauan di kawasan perkotaan dengan menanamkan setidaknya 50 pohon setiap hari Jumat untuk menambah ruang hijau sekaligus membantu mengurangi polusi akibat aktivitas kendaraan. Penanaman pohon dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, terutama pada sejumlah titik yang sebelumnya terdapat tanaman yang mati atau rusak.

Selamat sore, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Aldi ya. Sore ini bagaimana suasana sorenya? Mungkin dari panas mulai agak sedikit sejuk ya. Kita nantikan bersama pendengar. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita sore hari ini ya. Topiknya seputar apa? Nanti kita akan dengarkan bersama pukul 15 lebih 15.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Halo pendengar, selamat sore. Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Kita bicara mengenai lingkungan ya. Kalau kita ngobrol, kita berbicara mengenai lingkungan, tentu memang luas sekali kajiannya, termasuk bersangkutan dengan tanaman di sekitar kita, binatang yang ada di sekitar kita, tentu dengan populasinya. Nah, sore hari ini kita akan kenalan dengan COP School, karena kalau kita dengar, COP itu kan sebenarnya Center for Orangutan Protection, tapi akhirnya memang beralih juga berlabuh ke Konservasi Harimau Sumatera. Ada apa sebenarnya? Kita akan dengar ya, perjalanan COP School berlabuh ke Konservasi Harimau Sumatera. Saya sudah bersama dengan Mbak Dea Devansa, alumni COP School batch 16 ya, 16 ya Mbak ya. Iya, selamat sore Mbak Dea, halo.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Iya, kayaknya sehat-sehat nih. Sumeringah sore ini loh. Iya, sudah ada banyak harimau Sumatera yang dikonservasi kah? Sehingga Sumeringah?
2: Sebelumnya maaf dulu Kak, di sini lagi azan, jadi mungkin akan agak terganggu sedikit suara saya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Baik, baik. Kalau begitu saya menyapa dulu ya pendengar kita, bukan hanya di Yogyakarta dan sekitarnya, tapi juga di Semarang, kemudian Surakarta, Purwokerto, dan sekitarnya. Jadi nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung, monggo saja di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh, atau mungkin telepon WhatsApp boleh juga ya, ke 0811-2711-911. Baik. Mbak Dea, kita mungkin sudah sering dengar COP itu adalah Center for Orangutan Protection ya. Beberapa waktu lalu sempat juga kita membicarakan ini begitu. Tapi kalau COP School sendiri kita butuh tahu nih. Sebenarnya kayak apa toh Mbak Dea?
2: Iya, untuk COP School sendiri itu dia sebenarnya tuh wadah yang diberikan oleh Center for Orangutan Protection untuk anak muda. Agar bisa belajar lebih dalam lagi terkait konservasi khususnya satwa liar seperti itu.
1: Oh gitu.
2: Center for Orangutan Protection juga tidak hanya memberikan teori di dalam kelas, tapi juga memberikan pengalaman dari teman-teman lapangan yang langsung terjun ke lapangan. Juga selain itu juga kita sebagai siswanya juga diberikan pengalaman juga untuk merasakan ikut serta langsung ke lapangan. Pengalaman bagaimana atau mengikut sertakan diri melihat teman-teman staff di lapangan itu bekerja seperti apa dalam penyelamatan satwa kayak gitu.
1: Iya. Nah tadi kan dikatakan juga pengalaman seperti apa toh yang Mbak Dea rasakan?
2: Kalau untuk pribadi saya sendiri ya, karena saya berkegiatan di Sumatera Barat khususnya di Pasaman. Yang mana di Kabupaten Pasaman itu dia mempunyai 3 kawasan konservasi. Ada Cagar Alam Rimbopanti, Taman Wisata Alam Rimbopanti, dan juga Suaka Marga Satwa Malampah Alahan Panjang. Untuk daerah kerjanya COP sendiri, kita itu ada namanya RIHAS, Ruang Informasi Harimau Sumatera. Nah, untuk pengalaman yang pernah saya rasakan itu saya pernah mengikuti kegiatan patroli bersama teman-teman dari COP. Selain itu juga kita melakukan pengamatan satwa dan juga memberikan edukasi kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada siswa-siswi sekolah yang berada di Pasaman. Kayak gitu Kak.
1: Oh berarti ini lagi di Pasaman atau sudah tidak?
2: Masih di Pasaman.
1: Oh masih di Pasaman.
2: Iya, jadi sebelumnya saya sebelum COP School saya juga ikut kegiatan bersama COP sebagai volunteer lepas saja gitu. Karena ketertarikan saya kepada COP, akhirnya saya memutuskan untuk ikut COP School batch 16.
1: Iya, kenapa akhirnya tertarik kala itu?
2: Melihat dari bagaimana teman-teman bekerja, bagaimana teman-teman berdedikasi di lapangan gitu, dan juga lebih ke keterikatan antara teman-teman di lapangan dan satwa-satwa yang mereka amati gitu, khususnya harimau Sumatera. Dan saya sendiri mempunyai visi yang mungkin atau dasar pemikiran yang sama dengan teman-teman COP gitu, karena pada dasarnya satwa liar itu memang seharusnya ada di alam liar. Nah, saya mendapatkan itu di COP, makanya saya sangat tertarik untuk mengikuti atau mencari tahu lebih dalam lagi seperti apa konservasi di pandangan COP kayak gitu, Kak.
1: Padahal kan kalau COP sendiri kan orang utan ya sebenarnya ya. Basisnya orang utan. Kenapa akhirnya bisa bergeser ke konservasi harimau Sumatera di Sumatera, Rihas ini? Ini tadi-tadinya seperti apa toh, Mbak Dea?
2: Kalau untuk konservasi, kenapa COP bergerak di bidang konservasi harimau Sumatera? Karena mungkin kita sebenarnya mempunyai, ini tarik jauh, agak jauh ya, Kak.
1: Boleh.
2: Kita sebenarnya itu mempunyai 3 subspesies yang ada di Indonesia, dan 2 diantaranya sudah punah, yaitu harimau Jawa dan harimau Bali. Tersisa harimau Sumatera. Nah, untuk harimau Sumatera sendiri, untuk populasinya pun sekarang sudah sangat sedikit ya untuk hitungan pulau Sumatera gitu. Nah, Sumatera Barat sendiri itu tidak mempunyai orang hutan, karena tadi COP itu dia bergerak di konservasi orang hutan. Jadi di Sumatera Barat sendiri itu tidak ada orang hutan. Makanya COP membuka site atau membuka cabang di Sumatera Barat itu untuk fokus kepada harimau Sumatera, karena harimau Sumatera itu tadi endemik Sumatera dan juga tidak ada lagi di tempat lain, seperti itu, Kak.
1: Oh gitu. Nah, lantas tujuan utamanya apa dengan adanya apa tadi, Rihas ya, ruang informasi harimau Sumatera?
2: Nah, untuk ruang informasi harimau Sumatera ini sedikit saya jelaskan terkait Rihas. Rihas itu adalah ruang informasi harimau Sumatera, yang mana tempat atau media ini merupakan sebagai wadah edukasi kepada masyarakat, kepada siswa-siswa sekolah yang bertempat di Pasaman itu. Jadi seperti saya yang bilang tadi, di Pasaman itu ada cagar alam, ada taman wisata alam, di luar kawasan konservasi juga ada hutan lindung, yang mana yang saya sebutkan tadi itu adalah habitat dari si harimau Sumatera. Jadi kita menanamkan atau memberikan penyadartahuan kepada siswa-siswa sekolah untuk sedari dini gitu, untuk memahami bahwa kita hidup tidak hanya sekedar antar manusia, tetapi kita hidup berdampingan langsung dengan satwa liar, kayak gitu, Kak. Jadi kenapa Rihas ini ada, memberikan penyadartahuan kepada sekolah, memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum bahwa harimau Sumatera itu adalah satwa yang sudah sangat langka, dan kita juga harus sebagai orang asli sini juga harus paham bagaimana, apa pentingnya harimau Sumatera itu di alam, yang mana kebanyakan dari masyarakat di sini itu berprofesi sebagai peladang gitu, Kak.
1: Oh, artinya kalau pendidikan ini didapatkan juga dengan pengalaman ya. Siswa-siswi di sekolah-sekolah ini bisa ikut langsung terjun ke alam liarnya atau seperti apa?
2: Kalau untuk itu sendiri, kita punya beberapa kegiatan di Rihas. Salah satunya kita juga ada galeri pameran. Terus juga kalau biasanya ada siswa-siswa yang kita undang dari sekolah itu, kita ada namanya simulasi ranger. Nah, jadi tidak harus langsung masuk ke lapangan, tapi peserta itu diberikan pemahaman atau pengetahuan terkait bagaimana sih kita berkegiatan di lapangan, bagaimana sih kita berusaha untuk mengupayakan konservasi harimau Sumatera. Salah satunya adalah dengan pengamatannya, dengan melakukan, dengan menggunakan kamera trap. Nah, itu tuh kita melakukan kegiatan itu menggunakan konsep pos per pos. Jadi di Rihas itu kita ada jelajah Rihas, itu berada di Taman Wisata Alam Rimbo Panti. Jadi dia Jadi teman-teman nanti bisa ikut kegiatan pos per pos, di mana pos-posnya itu kita memberikan ilmu terkait jejak satwa, kamera trap, kayak gitu Kak. Terus juga ada juga pengamatan-pengamatan yang lain, seperti itu.
1: Oh iya, soalnya kalau langsung berhadapan takut juga ya.
2: Tanggung jawabnya juga lumayan besar.
1: Tanggung jawabnya besar ya. Tapi ngomong-ngomong di seputar Pasaman sendiri begitu, ini untuk apa, populasi harimau Sumateranya memang sudah sangat sedikit begitu atau seperti apa, toh Mbak bisa diceritakan mungkin?
2: Kalau untuk harimau Sumatera, saya tidak berani menjawab bagaimana populasi harimau Sumatera di Pasaman. Tapi seperti yang kita tahu bahwa harimau Sumatera itu merupakan satwa endemik, juga merupakan satwa kunci, juga satwa payung. Jadi dia mempunyai peran yang sangat besar di habitatnya gitu, di hutan di Pasaman ini. Untuk populasinya sendiri, saya tidak berani untuk menyebutkannya gitu, karena memang untuk penghitungan populasi masih dalam hitungan oleh instansi-instansi terkait gitu Kak.
1: Baik. Nah, ada harimau Sumatera, ada juga harimau Jawa. Mungkin secara spesifik jadi pengen tahu ya, mendengar ya, ciri-ciri harimau Sumatera itu yang kayak apa toh? Apakah ini juga disampaikan, Mbak Dea, ketika bergabung?
2: Ciri-ciri harimau Sumatera itu dia merupakan harimau yang paling kecil ukurannya di antara harimau-harimau yang lain. Juga belangnya yang paling rapat, Kak.
1: Oh, belang itu berarti loreng-loreng itu ya?
2: Iya, lorengnya. Lorengnya itu juga merupakan loreng yang paling rapat di antara subspesies yang lainnya, Kak.
1: Seperti itu. Iya, tapi selama menjadi volunteer, kemudian juga akhirnya gabung juga di COP itu, apakah ada pengalaman berkesan juga ketika mungkin berhadapan langsung sama harimau Sumatera ya? Pernah atau tidak atau seperti apa toh?
2: Kalau untuk itu sih saya berdoa kalau bisa berhadapan langsung mungkin jangan gitu. Tapi kalau saya melihat dari jauh saya mau.
1: Iya. Oke.
2: Ketertarikan saya untuk pengalaman menarik ya dari Cop School-nya atau di selama volunteer di Rehas ya Kak?
1: Selama volunteer dulu baru nanti di Cop School.
2: Untuk selama volunteer di Rehas ada salah satu pengalaman yang menurut saya lumayan berkesan. Karena saat itu kita fokus mengundang teman-teman dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar Rehas, yang dekat dengan Rehas. Jadi kita fokuskan kepada teman-teman pramuka waktu itu. Dan pas saya tahu ternyata di Pasaman ini juga ada Sakawira Kartikanya gitu. Sakawira Kartika itu eksternalnya pramuka di sekolah gitu kan. Ketika teman-teman datang itu mereka benar-benar sangat antusias untuk belajar terkait konservasi, terkait harimau Sumatera. Dan saat itu teman-teman itu menggaungkan yel-yel yang sangat membakar semangat. Nah itu benar-benar apa ya, saya sebagai yang sudah tamat beberapa tahun yang lalu sekolah gitu kan, merasa ikut terbakar semangatnya dengan teman-teman yang ada waktu itu. Dan keinginan tahuan mereka terkait harimau Sumatera itu sangat patut diacungi jempol menurut saya.
1: Oke. Nah, selama menjadi volunteer itu apa yang dilakukan, Mbak?
2: Kalau untuk kegiatan volunteer sendiri, kita selain menyiapkan selain kegiatan mengundang sekolah ke Rehas, kita juga ada namanya visit to school. Visit school. Jadi kita yang mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait harimau Sumatera ini. Selain itu juga kedepannya kita ingin membuat kegiatan di Rehas seperti pembuatan herbarium atau ekoprint kayak gitu, atau workshop terkait atau talk show terkait konservasi. Kalau yang sudah saya laksanakan untuk saat ini itu adalah visit school dan kunjungan ke Rehas. Dan untuk Rehas sendiri kita tidak hanya memperuntukkan kepada sekolah-sekolah atau murid-murid sekolah, tapi juga kepada masyarakat umum. Kita juga buka setiap Sabtu sampai Kamis. Jadi kadang ada juga itu keluarga-keluarga dengan anak-anaknya datang melihat galeri. Itu aku seneng banget sih kalau misalnya masyarakat yang datang kayak gitu.
1: Oh, jadi nggak hanya anak-anak ya sebenarnya ya? Sebenarnya semua ya? Semua warga masyarakat supaya lebih dekat tahu konservasi harimau Sumatera. Iya, baik Mbak Dea, nanti tentunya juga akan disampaikan. Ini sebenarnya kalau ke anak-anak tadi kan banyak ya yang disampaikan ketika menjadi volunteer, berkunjung ke sekolah dan sebagainya. Apa toh yang harus disampaikan mengenai konservasi harimau Sumatera ini, termasuk juga pengalamannya Panjenengan ketika ada di Cop School ya? Itu seperti apa? Sambil menunggu pendengar yang mungkin mau bergabung, monggo di sambungan telepon kita 0274580333, WhatsApp kita ke 0811271111. Sambil menunggu, kita akan dengarkan dulu seringan yang berikut ini. Tetap bersama kami ya Mbak ya, juga pendengar semua.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebel.
4: Ada apa toh Pak?
3: Ini loh, tiap musim hujan mesti banjir. Got penuh sampah. Hah?
4: Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Apakah kita sudah menjaga lingkungan kita? Dimulai dari hal kecil, membuang sampah di tempat semestinya.

0: Iya, karena ini hari Sabtu sore ya Mbak Dea ya, maka pendengar bersama dengan kita di sore hari ini. Ya kan, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan sekitarnya. Oh ini nih, perjalanan COP School berlabuh ke konservasi harimau Sumatera. Tadi kan diantaranya adalah mengenai ini ya, apa, ruang informasi harimau Sumatera yang juga disampaikan ke sekolah-sekolah, ke siswa-siswi, ke anak-anak. Jadi pengen tahu ya, edukasi mengenai harimau ke anak-anak yang baik yang seperti apa toh Mbak Dea?
1: Untuk pembahasan materi sendiri ya, dari kami volunteer kepada siswa-siswa sekolah, apalagi anak-anak SD biasanya yang mungkin itu agak tricky kita ngasih tahu, kita memberikan materinya gitu kan. Untuk itu sendiri kita kemas dengan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman SD dan juga maaf saya harus pindah dulu karena hujan.
0: Oh boleh, baik. Wah di sana sudah hujan ya. Di
1: sekitar sudah hujan.
0: Pasaman ya sudah hujan. Kalau di sini masih cerah saja ya pendengar ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Sepertinya Jawa Tengah juga masih kah? Purwokerto, Semarang, kemudian
1: karena,
0: Surakarta.
1: Karena kalau untuk lihat sendiri dia beradanya di Rimopanti ya kak ya. Jadi kita di Rimopanti benar-benar nggak ada sinyal.
0: Oh gitu, ya.
1: Nggak ada sinyal, tidak ada internet. Jadi harus melarikan diri dulu ke luar. Agak
0: supaya ini ya. Tapi ini aman toh ya dengan sinyal sekarang. Aman dengan sinyal? Sudah ya?
1: Sudah.
0: Iya, baik. Mungkin bisa dilanjutkan kembali nih. Harimau, edukasi harimau kepada anak-anak itu harus seperti apa ya?
1: Untuk edukasi kepada teman-teman SD khususnya, kita memberikan pengemasan yang lebih dengan bahasa yang mudah dipahami lagi oleh anak-anak. Selain itu juga kita menyatukan antara budaya Minang, mitos-mitos terkait harimau Sumatera yang biasanya disebut sama orang Minang itu adalah Inyak Balang. Dengan Inyak Balang jadi kita kaitkan lagi dengan budaya Minang, dengan pengetahuan lokal yang mereka dapatkan dari keluarga atau kakek neneknya atau paman bibinya yang berladang. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kebanyakan profesi di Pasaman ini adalah berladang. Kayak gitu, Pak.
0: Wah, berladang. Jangan-jangan tiba-tiba harimaunya muncul sendiri ya? Pernah nggak kayak gitu?
1: Nah.
0: Pernah ya?
1: Sangat sering nggak? Jadi,
0: sangat sering. Ya.
1: Ya, jadi itulah yang kami tanamkan kepada adik-adik semenjak mereka kecil itu, bahwa kita itu hidup berdampingan dengan satwa liar. Ada juga kita hidup berdampingan dengan harimau Sumatera, seperti itu. Lalu, untuk kejadian atau kasus-kasus itu sendiri, kami menyebutnya interaksi negatif. Sudah banyak laporan yang teman-teman tangani, teman-teman lapangan tangani untuk mengevakuasi harimau yang terjerat atau mungkin masuk ke ladang warga, menerkam ternak warga, itu sempat ada juga. Tapi untuk fokus kita, utama kita saat ini adalah edukasi terkait jerat harimau. Yang biasanya itu diperuntukkan untuk mengusir hama seperti babi di ladang-ladang masyarakat, tapi yang malah terjerat itu sangat seringnya adalah harimau, Kak.
0: Isu jerat harimau itu yang kayak apa toh sebenarnya?
1: Jadi jerat ini sendiri merupakan alat yang digunakan oleh warga untuk diperuntukkan untuk babi hutan. Biasanya itu warga-warga atau masyarakat yang berladang itu sangat sering diganggu oleh babi hutan ladangnya. Diacak-acak kah atau misal gagal panen karena babi hutan gitu. Nah dari situlah adanya jerat. Itu tidak hanya jerat, kalau itu ada dua jenis jerat, yaitu jerat pelanting dan jerat ratus. Sedangkan untuk jerat ratus ini, itu yang membuat harimau Sumatera itu sangat terancam, Kak. Karena sekali kita sekali harimau atau satwa lain yang terkena jerat itu, maka untuk keluar atau lepas dari jerat itu sangat susah, dan semakin satwa memberontak untuk keluar, itu jeratnya akan semakin kencang menjerat kaki atau tangan satwanya, Kak. Nah itu sudah terjadi di Pasaman, pada bulan Mei tahun ini, tahun kemarin. Pada akhirnya harimau Sumateranya kita evakuasi, direhabilitas, dan sedang penyembuhan sekarang, Kak.
0: Selain bulan Mei kemarin, ada ya kasus-kasus lainnya ya?
1: Ada.
0: Sudah sering terjadi?
1: Sudah sangat sering, Kak. Dan itu tidak hanya harimau Sumatera, tapi satwa-satwa liar yang lain juga ada, seperti kijang, seperti tapir, seperti kucing emas. Itu juga sempat diselamatkan oleh teman-teman lapangan dari CHOP, Kak.
0: Nah, ini mungkin yang perlu diketahui masyarakat juga ya. Kalau ini kan terutama pengalaman di seputar Sumatera sana ya. Ketika masyarakat menemukan jerat di alam, itu apa yang harus dilakukan, Mbak?
1: Nah, itu juga kita jadikan penyampaian materi kepada teman-teman sebagai edukasi. Ketika baik anak SD, SMP, SMA, itu kita tanamkan bahwa ketika kita menemukan jerat, secepatnya dan sebaiknya itu kita ambil jeratnya lalu kita musnahkan, kayak gitu, Kak. Dan juga kita tanamkan kepada teman-teman itu bahwa jerat itu walaupun niatnya untuk melindungi ladang, tapi yang akan terjerat itu bukan hanya babi gitu, karena jerat tidak mengenal korbannya, jerat tidak mengenal korbannya, dan bisa saja satwa liar lain yang terkena, kayak gitu. Untuk niat kita atau tujuan kita memberikan edukasi itu agar ketika anak-anak ini dibawa oleh keluarganya untuk pergi berladang, memasang jerat, dia bisa memberikan pengetahuan itu kepada keluarganya tersebut, Kak.
0: Iya. Dan itu memang terjadi di sana ya, yang apa toh namanya, alamnya itu lebih luas ya daripada kita yang ada di Yogyakarta, Sumatera, Purwokerto atau Semarang mungkin.
1: Betul.
0: Nah, kalaupun mungkin untuk kita yang ada di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto sekitarnya ini, apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Kita pelajari juga dari hal-hal seperti itu. Mungkin
1: kalau untuk ya gimana, Kak?
0: Mungkin COP apakah ada juga di seputar Yogyakarta, Jawa Tengah?
1: Untuk COP sendiri kebetulan pusat kita memang di Yogyakarta, Kak, di Sleman. Iya. Pusat COP di Yogyakarta, di Sleman tepatnya. Dan Cop School ini juga diadakan di Yogyakarta.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, berarti dulu Mbak dia dari Yogyakarta juga.
1: Iya.
0: Oh, terus langsung pindah ke sana ya untuk lebih apa toh mendalami ya apa yang didapatkan.
1: Betul. Iya.
0: Kalau ada yang mau bergabung, bagaimanakah caranya?
1: Kalau untuk bergabung mungkin langkah yang paling awal mengikuti Instagram COP.
0: Itu mungkin apa sebab itu ya instan ya.
1: Karena untuk kegiatan terkait sekolah konservasi atau mungkin kegiatan-kegiatan teman-teman di site-site lain seperti di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu sering di post sama Instagram COP gitu. Nah, untuk informasi terkait sekolah konservasi sendiri, kita COP itu mengadakan setiap tahun. Biasanya itu di bulan Juni, Juli. Kemarin kalau tahun ini diadakan di bulan Juli. Nah, teman-teman bisa ikutin Instagramnya untuk mengetahui informasi terkait sekolah konservasinya, Kak. Kalau untuk di Sumatera Utara, itu ada namanya Abelikim juga.
0: Nah, kalaupun mengetahui sekolah konservasi, ikut dalam kegiatan sekolah konservasi, haruskah ikut juga ke mana tadi, ke Sumatera atau mungkin ke pengalaman-pengalaman di alam lainnya? Pengalaman-pengalaman di tempat lain?
1: Iya, sebenarnya untuk sekolah konservasinya sendiri itu terbuka untuk umum ya, Kak. Jadi tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal ras, suku, dan budaya. Yang penting kalau misalnya kita punya ketertarikan akan konservasi satwa liar, itu bisa mengikuti untuk kegiatan Cop School ini. Dan untuk setelah Cop School-nya, kita memilih tergantung diri sendiri apakah ingin ikut serta ke bersama dengan teman-teman lapangan, ikut terjun mencoba bagaimana sih COP itu berkegiatan di lapangan, kayak gitu. Nah, kebetulan saya juga nggak sendiri dari Sumatera Barat. Saya juga ada teman dari Aceh, teman saya. Iya, teman saya mengikuti Cop School bersama saya, batch 16. Kita bertemu di Jogja dan pada akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti volunteer di Sumatera Barat. Gitu. Jadi tergantung diri sendiri.
0: Tergantung diri. Oke. Baik. Nah ini kembali lagi ke tadi ya, ada edukasi Harimau Sumatera untuk anak-anak juga. Apa biasanya yang paling menarik tuh, Mak? Perhatian peserta tentang harimau. Nah,
1: kalau untuk Harimau Sumatera, biasanya itu kita kan memang di budaya Minang itu kita mengenal Inyak Balang ya kan, Kak? Di Sumatera Barat, itu kita mengenal budaya Harimau Sumatera itu dalam budaya Minang disebut dengan Inyak Balang. Nah, sebenarnya tanpa adanya edukasi mungkin ya, edukasi konservasi gitu, mereka tetap mendengarkan apa itu harimau, apa itu Inyak Balang. Nah, jadi ketika kita sebagai edukator atau yang memberikan edukasi kepada mereka, mereka sangat tertarik ketika kita mengatakan Harimau Sumatera. Nah, itu antusiasme teman-teman dari peserta itu sangat-sangat besar gitu. Apalagi kita dukung dengan media-media seperti patungnya, bonekanya, atau infografisnya. Kita kebetulan juga ada di galeri. Lalu juga nggak jarang kita juga membuat pemutaran video kamera trap. Kamera trap yang sudah dipasang oleh teman-teman. Kita perlihatkan bahwa ini nih ternyata di hutan tempat dekat dengan rumah kalian itu ada satwa-satwa seperti ini gitu. Nah itu tuh sangat menarik. Perhatian si teman-teman untuk melihat bagaimana bentuk langsung dari Harimau Sumatera kayak gitu melalui video tadi.
0: Oh, kalau begitu dekat artinya pernahkah ada Harimau Sumatera yang juga masuk ke pemukiman?
1: Pernah, itu interaksi negatif itu tadi yang
0: interaksi negatif tadi yang pakai cerita tadi ya.
1: Iya betul. Pemukiman pernah, ke ladang juga pernah. Ya yang memangsa ternak warga juga ada. Sempat ada tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya, tapi diajarkan juga nggak caranya berinteraksi kalau kepaksa, terpaksa mungkin ada harimau yang masuk ke pemukiman, apa yang harus dilakukan?
1: Kita ajarkan, kita sampaikan ke teman-teman ketika mengetahui atau mendengar kabar bahwa ada harimau yang terlihat di pemukiman, itu jangan pernah untuk mendekati. Jangan pernah untuk mengambil tindakan sendiri, tapi langsung lapor ke BKSDA, Kak. Lapor ke BKSDA dan cukup dipantau dari jauh saja apakah harimau-nya di mana, kayak gitu. Nanti setelah BKSDA datang, itu penangan dari BKSDA sendiri. Kita kan, COP ini kan bermitra juga dengan BKSDA. Situlah kita juga ikut serta dalam penanganan interaksi negatif atau konflik satwa liar tadi, Kak.
0: Oke, ya. Jadi lengkap ya edukasinya ke masyarakat ya.
1: Iya, Kak.
0: Tantangan paling berat ketika menjadi volunteer kemudian juga gabung di COP. Apakah itu, Mbak?
1: Kalau untuk tantangan paling berat ya kayak karena mungkin basicnya saya sendiri bukan dari keguruan, bukan dari orang yang terbiasa dengan berinteraksi dengan anak-anak apalagi yang banyak. Mungkin ketika awal-awal menjadi volunteer di bidang edukasi dan di rehas juga itu sangat sangat menantang lah menurut saya gitu, Kak, menghadapi beberapa karakter anak-anak kayak gitu. Karena saya sendiri berlatar belakang dari kehutanan, jadi terbiasa di lapangan gitu. Ketika diajak untuk edukasi untuk pertama kalinya itu juga kayak, oh kayak gini rasanya jadi guru, kayak gitu. Itu sih, Kak, kalau tantangan terbesarnya. Tapi setelah melewati itu, saya jadi lebih paham bahwa bagaimana cara kita berkomunikasi dengan siswa SD seperti itu. Atau mungkin anak-anak yang biasanya datang ke rehas, ke ruang edukasi, itu sudah lebih bisa menjalaninya, Kak.
0: Artinya kalau mau bergabung jadi volunteer kemudian ke COP sendiri juga harus mau atau punya jiwa ini ya, besar untuk menerima tantangan ya.
1: Sangat, Kak.
0: Oh, sangat.
1: Karena untuk volunteer di Sumatera Barat sendiri itu tidak hanya di edukasi. Kalau kita memang fokus utamanya di edukasi, tapi kita juga dapat kesempatan untuk bisa ikut berkegiatan, entah itu memasang kamera trap atau ikut berpatroli dengan teman-teman lapangan.
0: Iya, baik. Baik, Mbak Dea, lantas kita yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah kalau ingin mengetahui banyak hal, mendapatkan edukasi mengenai satwa liar, konservasi, begitu, bagaimana? Apakah boleh bergabung atau seperti apa? Apakah hanya melihat melalui media sosial saja?
1: Maaf, Kak, tadi hilang suaranya, gimana, Kak?
0: Kalau kita yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah ingin mengetahui, begitu ya, mengenai konservasi satwa liar atau harimau, begitu, apakah memang hanya melalui media sosial saja atau bisa gabung atau seperti apa?
1: Kalau untuk umum ya, Kak, kalau misalnya tertarik untuk mengikuti volunteer atau mungkin magang ya, Kak, di COP gitu, untuk harimau Sumatera sendiri, kalau ingin terbang ke Sumatera, entah itu Sumatera Barat atau Sumatera Utara, itu mungkin bisa menghubungi kontak person yang ada di Instagram. Kembali lagi ke Instagram.
0: Oh, enggak? Gitu. Oh iya, boleh.
1: Ya, tapi kalau untuk misalnya gimana ya caranya kita ikut mendukung upaya konservasi tapi tidak harus terjun ke daerahnya gitu. Bisa dengan ikut serta dalam campaign. Jadi kita juga berkampanye di sosial media terkait upaya konservasi harimau Sumatera ini, seperti slogan-slogan kita tuh ada selamatkan harimau Sumatera, hapuskan jerat jahat, kayak gitu. Kita juga ada itu. Kalau untuk yang jauh. Untuk yang jauh bisa melalui sosial media.
0: Iya, baik. Baik, Mbak Dea, ini karena keterbatasan waktu, saya harus segera mengakhiri obrolan kita di sore hari ini ya. Tetap terus mencintai lingkungan melalui konservasi harimau Sumatera bersama dengan teman-teman COP juga. Dari Sumatera ya, Mbak ya? Dari Pasaman ya, tentu saja.
1: Lagi suaranya, Kak.
0: Iya, matur nuwun Mbak Dea, sudah bersama dengan kita. Salam untuk semuanya.
1: Iya, terima kasih, Kak.
0: Yuk. Nah, pendengar itu tadi Dea Devansa, alumni ECOP School Batch 16, perjalanan COP School berlabuh ke konservasi harimau Sumatera. Dengan demikian, saya akhiri Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng, menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng hari ini. DPRD Sleman berjanji tindak lanjuti petisi Aliansi Warga Peduli Anak terkait keberlangsungan program nasional makan bergizi gratis. Serikat Tani Bumi Lestari datangi gedung DPRD Karanganyar menyuarakan krisis air irigasi yang merusak ratusan hektar lahan pertanian. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. DPRD Kabupaten Sleman berjanji menindaklanjuti petisi dari Aliansi Warga Peduli Anak terkait keberlangsungan Program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG. Vika Azalea melaporkan.
1: Harapan besar kepada DPRD Sleman untuk bisa bersuara, mengambil langkah-langkah yang bijak yang nantinya akan dilakukan untuk melindungi agar uang pajak kami tidak disia-siakan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Yegustan Ganda, menanggapi sejumlah petisi yang dilayangkan Aliansi Warga Peduli Anak terkait evaluasi perbaikan dan perlindungan anak dalam program makan bergizi gratis yang tengah berjalan khususnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, aspirasi dan petisi yang disampaikan di gedung DPRD Sleman pada Kamis lalu merupakan wujud kecintaan dan kepedulian warga sipil untuk melindungi anak-anak generasi penerus khususnya di Kabupaten Sleman.
3: Aspirasi kami terima dan segera nanti kita komunikasikan dengan pemerintah Kabupaten Sleman. 7 aspirasi tadi adalah wujud kecintaan melindungi anak-anak kita di Kabupaten Sleman menuju generasi emas 2045. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas 7 aspirasi yang sudah disampaikan dan kami terima, dan segera kami komunikasi, koordinasi, dan tentunya ada tindak lanjut di Kabupaten Sleman. Matur nuwun.
2: Ganda menegaskan akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi dan petisi dalam kurun waktu 1 minggu. Ia juga akan bertemu dan berkomunikasi dengan pihak SPPG agar kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program MPG tidak terulang kembali dan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, perwakilan warga peduli anak, Wasingatu Zakiyah, menaruh harapan besar kepada DPRD Sleman sebagai wakil rakyat untuk bersuara dan mengambil langkah bijak demi melindungi anak-anak di Kabupaten Sleman.
1: Dan besar harapan kami, DPRD Kabupaten Sleman bisa mengambil langkah yang konkret yang nanti akan bisa menjadi contoh bagi DPRD-DPRD yang lain yang hari ini sangat sulit untuk bersuara, dan dari sanalah maka harapan besar kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mampu menyuarakan apa.

0: DPR Republik Indonesia menyoroti lemahnya pengelolaan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalkan pengelolaan Benteng Frederik dan Kraton Yogyakarta. Padahal wilayah ini punya undang-undang keistimewaan yang mengatur tentang kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi memaparkan penyebabnya saat melakukan serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini.
1: Dan memang pada akhirnya ternyata keistimewaan yang diberikan itu dia berdasarkan undang-undang itu sangat terbatas. Terutama dalam hal fiskal dan kewenangannya. Tetap harus koordinasi ke Kemendagri, ke Kemenkyu. Nah, jadi masih sangat sentralistik dalam hal bagaimana mengelola potensi cagar budaya, padahal Yogyakarta kan terkenal dengan provinsi budaya.
0: Setelah kunjungan ke Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi berjanji membereskan persoalan ini. Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta.
1: Kita akan panggil Menteri Kebudayaan untuk membereskan problem-problem ini. Agar apa? Agar pengembangan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di Yogyakarta ini bisa maksimal. Secara kebudayaan bisa menjadi salah satu ikon nasional untuk Indonesia di mata dunia. Sisi lain dia bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk bagaimana mengembangkan cagar budayanya. Yang ketiga tentu ini menjadi pusat pendidikan kebudayaan.
0: Dari hasil tinjauan lapangan ke Benteng Frederik dan Kraton Yogyakarta, Komisi 10 DPR juga mencatat sejumlah persoalan, baik dalam kelembagaan, kewenangan, maupun sumber daya manusia.
2: Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Bumi Lestari mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karanganyar untuk menyuarakan krisis air irigasi yang merusak ratusan hektar lahan pertanian. Masalah pendangkalan embung dan kerusakan saluran irigasi dinilai menjadi pemicu utama 800 hektar sawah di 5 kecamatan mengalami gagal tanam.
3: Kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi kami terkait dengan persoalan tani, persoalan air, khususnya air irigasi.
4: Peringatan Hari Tani Nasional ke-66 di Kabupaten Karanganyar diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh puluhan petani dari Serikat Tani Bumi Lestari di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar. Dalam audiensi yang diterima pimpinan DPRD, Dinas DPUPR, serta Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, para petani mengeluhkan buruknya tata kelola jaringan irigasi yang tak kunjung diperbaiki sejak 2 tahun terakhir. Ketua Serikat Tani Bumi Lestari Yosep Herianto membeberkan, akibat kerusakan dam dan pendangkalan embung, sekitar 800 hektar sawah di 5 kecamatan kini terancam tidak bisa ditanami di musim kemarau.
3: Data kami dari perwakilan 35 kelompok ini sekitar 800-an hektar di wilayah Jumapolo, Mojogedang, Karanganyar, Karangpandan, Tasikmadu, itu sekitar 800-an hektar yang terdampak dan tidak bisa tanam. Ya, persoalan kekeringan kan menurut saya bukan hanya persoalan alam ya, kemarau, tapi yang saya sampaikan justru selama ini pengelolaan tata kelola jaringan irigasi dan air pertanian itu seperti apa. Dan ternyata disampaikan tadi ya, menurut kami ternyata selama ini mereka bekerja sendiri-sendiri.
4: Sementara itu Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPWSPS Aditya Sidik Waskito menjelaskan Pemkab Karanganyar telah mengusulkan perbaikan 17 titik irigasi daerah melalui skema instruksi Presiden. Proses verifikasi tengah berjalan dan pengerjaan fisik rehab jaringan irigasi dari pusat tersebut ditargetkan mulai terrealisasi pada tahun 2027.
5: Pemkab Karanganyar itu sudah mengajukan usulan di tahun 2026 ini sebanyak 17 lokasi yang dilayani dari Bendungan Jelantah untuk bisa direhab dengan skema Inpres 2 2025. Nah, ini masih proses verifikasi. Insya Allah tahun ini selesai semua verifikasinya dan pelaksanaan rencanakan di tahun 2027.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menegaskan jajarannya siap mengawal pembentukan kesepakatan bersama lintas OPD guna menentukan pemetaan anggaran dan skala prioritas perbaikan saluran irigasi pada tahun depan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Surakarta dinilai masih diwarnai sejumlah tantangan mendasar. Meski payung hukumnya telah dibentuk, Masyarakat Peduli Pendidikan Solo mendesak adanya perhatian lebih terhadap kejelasan status tenaga pendidik serta peningkatan porsi investasi anggaran.
6: Sekarang sudah dibuat perlali untuk percepatan ya, PAUD agar PAUD ini benar-benar di

0: pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya melihat ada tiga yang saya garis bawahi.
1: Masyarakat Peduli Pendidikan Solo atau MPPS menyoroti tiga isu krusial dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD guna memaksimalkan kualitas pendidikan dasar di daerah setempat. Sorotan strategis tersebut disampaikan dalam diskusi santai berkonsep wedangan untuk memperingati hari ulang tahun atau milad ke-23 Dewan Pendidikan Kota Surakarta atau DPKS yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Pegiat MPPS, Pardoyo mengapresiasi terbitnya Perda PAUD tahun 2025 dan penyusunan peraturan wali kota untuk percepatan layanan. Meski mengapresiasi langkah inovatif pemerintah daerah, Pardoyo menegaskan masih terdapat tiga hal krusial yang mengganjal optimalisasi PAUD di lapangan. Isu tersebut meliputi ketidakjelasan status kepegawaian tenaga pendidik, rendahnya nilai investasi anggaran, hingga penataan usia masuk sekolah yang belum seragam di tingkat dasar.
0: Ada tiga hal yang saya garis bawahi. Pertama, terkait dengan para tenaga pendidiknya yang masih setengah-setengah antara guru dan tenaga. Yang kedua, investasi yang masih sangat rendah PAUD. Kemudian yang ketiga, terkait dengan penataannya itu sendiri.
1: Dengan adanya landasan hukum yang lebih kuat, Pardoyo berharap pemerintah bisa menyalurkan investasi yang jauh lebih besar untuk sektor pendidikan anak usia dini ke depannya. Selain itu, Pardoyo juga mendorong adanya kajian lintas sektor terkait wacana perluasan masa wajib belajar dengan memasukkan PAUD selama 1 tahun.
0: Di beberapa negara yang lain, itu pendidikan dasar itu dimulai ada yang 6 tahun. Jadi itu juga sudah masuk di PAUD, sudah masuk di pendidikan dasar. Oleh karena itu, monggo nanti kita diskusikan kita apakah masih akan menganut wajib belajar 9 tahun atau opsi 13 karena tambah PAUD 1 tahun ya.
1: Masukan dari berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan mampu menjadi landasan konkret untuk menyelesaikan persoalan di sektor PAUD. Hasil diskusi tersebut juga akan diteruskan sebagai rekomendasi strategis guna memajukan mutu pendidikan dasar di Kota Solo. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Beralih ke Kota Semarang. Gaya hidup makan di luar rumah dongkrak pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang. Sampai September 2026, tercatat pajak restoran merupakan pemasukan tertinggi PAD. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Rahma.
3: Sudah hampir mendekati 2 triliun yang...
4: Kebiasaan nongkrong masyarakat Kota Semarang dan makan di luar rumah memberikan dampak signifikan bagi kas daerah. Sektor restoran tercatat menjadi penyumbang tertinggi realisasi pajak asli daerah PAD Kota Semarang hingga September 2026. Hingga pertengahan September 2026, Bapenda Kota Semarang mencatat realisasi pajak daerah telah menembus angka 60,86% atau setara dengan 1,99 triliun rupiah. Kepala Bapenda Kota Semarang Dia Suparti Ningtyas mengungkapkan bahwa tingginya setoran dari sektor restoran menunjukkan betapa aktifnya transaksi di rumah makan hingga kafe-kafe lokal. Tingginya kontribusi pajak dari kuliner ini menjadi angin segar di tengah kelesuan ekonomi global maupun sektoral yang berdampak pada daya bayar masyarakat secara umum. Dia tidak menampik melemahnya perekonomian menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda untuk memacu penerimaan dari sektor lain. Meski demikian, sektor kuliner bersama pajak bumi dan bangunan PPB yang sudah terrealisasi yakni 72,5% serta pajak hiburan dan listrik tetap menjadi tumpuan utama Pemkot Semarang untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota. Guna mengejar target penerimaan pajak 2026 agar melampaui capaian tahun 2025 yang berada di angka 88%, Bapenda Kota Semarang menyiapkan strategi kolaborasi lintas instansi.
3: Sudah hampir mendekati 2 triliun yang menduduki ranking tertinggi itu justru di restoran. Karena ketika panjenengan makan di restoran atau di kafe atau di rumah makan yang memenuhi kriteria pajak restoran ya kena. Gak sadar sih makan, tapi di dalamnya itu ada pajak yang 10%. Kemudian yang berikutnya adalah PBB. PBB itu di angka 72,5. Kemudian berikutnya di pajak hiburan juga sudah lumayan, kemudian pajak listrik.
4: Lebih lanjut, dia menghimbau kepada seluruh wajib pajak agar tetap taat memenuhi kewajibannya, sebab dana pajak yang terkumpul pada akhirnya akan disalurkan kembali untuk kenyamanan warga Semarang sendiri. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Kudus melakukan penanaman 50 pohon di wilayah kosong untuk menghadapi musim hujan. Bibit pohon berasal dari masyarakat yang dan juga pengadaan pemerintah, dan berikut berita Heri Sulistiarso.
5: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon.
6: Saudara, Bupati Kudus Samarinda Koris telah menginstruksikan kepada Dinas PKPLH untuk melakukan penanaman pohon di sekitaran jalan protokol. Bupati meminta agar dinas tersebut melakukan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat. Karena di sepanjang jalan di wilayah perkotaan masih ada ruang kosong yang pohon penghijauannya mati, sehingga nantinya wilayah perkotaan akan tampak lebih asri dan hijau dengan jenis pohon berakar tunggal sehingga tidak merusak trotoar, dan menjelang musim hujan pohon-pohon tersebut nantinya akan lebih cepat berkembang. Tidak hanya di dinas PKPLH saja, dinas-dinas lain juga diminta untuk menanam pohon di sekitaran lingkungan kantornya.
5: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon. Ini dalam rangka menghadapi musim hujan dan menghadapi juga tanaman-tanaman yang sudah mati, yang sudah rusak, kita sulami untuk menjadi ayoman jalan ya. Tentunya ada yang pro kontra, kita jelaskan bahwa yang kita tanam adalah jenis pule dan tabibuya ya. Sehingga akarnya tidak terlalu apa merusak jalan maupun trotoar.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PKPLH Kudus, Dedi Tri Prasetyo mengatakan dalam penanaman pohon yang dilakukan oleh Bupati adalah bibit-bibit pohon dari kiriman masyarakat, yakni dari ucapan HUT Kemerdekaan RI maupun ucapan Selamat Hari Jadi Kota Kudus. Dari jumlah itu, maka bibit-bibit pohon yang ditanam di lahan-lahan kosong, sedangkan untuk penghijauan pihaknya menyediakan bibit-bibit pohon berakar tunggal, sehingga tidak merusak trotoar dan ruas jalan.
7: Ya, ada sih mas, kami di pembibitan kami kan apa namanya melakukan pembibitan juga ya, juga ya, termasuk apa namanya bantuan-bantuan dari yang berkenan untuk membantu ya, bukan ya, cacing penebangan begitu. Ya, akar kan mas, akar itu yang ya, itu kan mas, tanaman-tanaman keras seperti pule, kemudian
6: penanaman pohon selain menambah asri ruas jalan juga akan menyerap air saat musim hujan dan menjadikan udara semakin bersih sehingga banjir akan terkurangi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puncak musim kemarau meningkatkan potensi kebakaran hutan di wilayah Banyumas Timur. Kondisi daun jati dan serasah yang mengering membuat sejumlah kawasan hutan di wilayah bawah menjadi lebih rawan terbakar. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
8: KPA Banyumas Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan di tengah puncak musim kemarau. Kawasan hutan jati di wilayah Jatilawang, Kebasen, Rawalo, dan Aji Barang menjadi perhatian serius. Wakil Administrator KPA Banyumas Timur, Sindar Pasaribu, mengatakan kondisi tersebut membuat kawasan hutan jati di wilayah bawah memiliki potensi kebakaran lebih tinggi dibandingkan kawasan pegunungan.
9: Banyumas itu Kecamatan Jatilawang, Kebasen, Rawalo. Kemudian yang di Kecamatan Batu Raden dan juga Picung, Karangreja itu potensinya kecil karena daerah gunung itu untuk di wilayah Kabupaten Banyumas ini gunungnya hijau. Jadi tidak banyak alang-alang, banyaknya pohon dan semak-semak yang kering itu sedikit sehingga potensi kebakarannya kecil. Justru potensi kebakaran yang besar itu ada di daerah bawah. Daerah bawah itu seputaran Kebasen, Rawaloh, Jatilawang, Aji Barang. Itu hutan diisi pohon-pohon jati. Daun jati itu di musim kemarau menggugurkan daun, kemudian ditambah lagi serasah atau rumput-rumput di bawahnya kering, sehingga potensi kebakarannya sangat tinggi.
8: Meski demikian, Sindar menyebut hingga saat ini belum ada kebakaran yang berasal dari dalam kawasan hutan. Kebakaran yang masuk ke hutan umumnya berawal dari pembakaran lahan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan. Untuk mengantisipasi kebakaran, KPH Banyumas Timur menyiagakan 20 personil. Lembaga masyarakat desa hutan juga dilibatkan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi apabila ditemukan titik api. Jika kebakaran berskala kecil, penanganan dilakukan personil di wilayah tersebut. Namun apabila api membesar, KPH akan memobilisasi personil dan peralatan dari wilayah lain. KPH Banyumas Timur juga berkoordinasi dengan TNI Polri, BPBD, dan Basarnas jika kebakaran meningkat dan membutuhkan penanganan lintas instansi. Damara Sakti melaporkan.
2: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah melalui gerakan Green Movement atau GreenMu. Gerakan tersebut tidak hanya menangani sampah, tetapi juga mendorong pemanfaatannya agar memiliki nilai ekonomi. Berikut laporan Faisal Raihan.
10: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak hanya diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui gerakan Green Movement Muhammadiyah atau GreenMu. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Banyumas Johar mengatakan, GreenMu menjadi gerakan bersama untuk menangani persoalan sampah, khususnya plastik dan botol. Gerakan ini didukung teknologi pengelolaan sampah berbasis aplikasi digital. Untuk memperkuat pelaksanaannya, PDM Banyumas mengukuhkan 1014 Satgas GreenMu yang akan bergerak di tingkat ranting dan cabang. Johar berharap pengelolaan sampah melalui GreenMu tidak hanya membantu mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
11: Digitalisasi dalam mengatasi persoalan-persoalan sampah di Kabupaten Banyumas, khususnya sampah plastik dan botol. Kita akan melangkah, kita akan melakukan gerakan mengatasi sampah plastik dan botol di awal ini secara masif, secara sistematis dari tingkat ranting, tingkat amal usaha, tingkat cabang, sampai di tingkat daerah.
10: Selain pengelolaan sampah, Muhammadiyah Banyumas juga mengembangkan program penanaman pohon buah di lahan wakaf seluas 10 hektar. Program tersebut diarahkan untuk menambah kawasan hijau sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, pemerintah daerah terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah di Banyumas. Saat ini sekitar 77% sampah telah terkelola dan tidak lagi hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir. Menurut Sadewo, pengelolaan sampah ke depan perlu lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Konsep yang didorong adalah zero waste to money, sehingga sampah yang dikelola dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Banyumas tinggal 33%, 77% sudah terkelola. Dan sudah tidak ada landfill, tidak ada pembuangan akhir. Dengan GreenMu ini, maka cita-cita zero waste to money yang saya sampaikan ke Pak Presiden akan bisa lebih cepat realisasi.
10: Sadewo menegaskan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu kolaborasi dengan organisasi masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat perlu diperkuat untuk menangani persoalan sampah di Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
2: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1. Kembali ya dari Jogja, Surakarta. Ada saya Aldi masih menemani Anda di Semarang sore ini. Bagaimana akhir pekan Anda? Boleh bergabung jika Anda punya informasi kejadian ya, lalu lintas, cuaca. Saya tunggu sampai jam 7 malam nanti ya pendengar ya. Tapi yang jelas untuk pangan ya, kebutuhan pangan di Jawa Tengah semoga tercukupi ya, meskipun kita masih masuk di musim kemarau pendengar. Karena dari Bulog ini mengatakan bahwa stok beras nasional yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 4,8 juta ton sehingga nilai cukup untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat sampai dengan akhir tahun. Dari Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal itu mengatakan stok yang tersimpan di gudang Bulog ya dan juga di pihak swasta yang disewa itu untuk menampung beras pemerintah dihitung cukup banyak pendengar. Jadi untuk kapasitas gudang Bulog sudah tidak cukup saking banyaknya stok beras yang ada sampai harus dititipkan ke tempat-tempat swasta ya. Kemudian, untuk stok itu pendengar akan digunakan untuk mendukung penyaluran sejumlah program pemerintah termasuk tambahan bantuan pangan yang akan diseluruhkan kepada 33,2 juta penerima manfaat pada Oktober sampai Desember 2026. Kemudian, Bulog juga akan menyalurkan tambahan beras stabilisasi pasokan dengan harga pangan sebanyak 1 juta ton. Dan semoga beras-beras tadi sampai di mereka yang membutuhkan.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Pendengar, bagaimana perakiran cuaca untuk malam nanti? Kalau Anda punya agenda di luar, kita akan coba cek dulu ya, bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmadnya di Semarang, ada rekan Ferisa yang siap melaporkan. Silakan Ferisa.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Saat ini terpantau hujan ringan di wilayah Temanggung dan sekitarnya. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara maupun di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas. Demikian pendengar disampaikan BMKG kelas 2 Ahmadnya di Semarang terkait dengan perakiraan cuaca untuk sore hari nanti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ada informasi

come home. Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Dari Semarang kita akan jalan-jalan ke wilayah Jawa Tengah dulu pendengar untuk melihat bagaimana situasi terkini ya. Dan kali dari Sragen kita akan jalan-jalan ke Desa Padas ya, bersama dengan Babin Kabimas Desa Padas ada Bribtu Wahid Halayuda BSH yang siap melaporkan Desa Bidaan ya. Pak Wahid, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak.
0: Ya, untuk salam kondisi ya, desa, sehat. Warga desa terutama anak-anak remaja seperti apa nih Pak nih?
1: Untuk anak-anak remaja di wilayah binaan yaitu di Desa Padas ya Pak, alhamdulillah anak-anak melakukan kegiatan positif, melaksanakan gotong royong, melaksanakan perlombaan seperti sepak bola di lapangan Desa Padas yang tujuannya untuk memberi contoh yang baik, kegiatannya positif daripada melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu Bapak.
0: Tapi sebelumnya apakah ada kasus seperti bullying itu Pak atau gimana?
1: Sementara tidak ada Pak, kita dari Babin Kamtibmas sebagai menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di lingkungan masyarakat, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda dan para pemuda-pemudi laksanakan kegiatan yang baik. Kan sekarang marak banyaknya kejadian kenakalan remaja Pak, seperti mungkin balapan liar, bullying, seperti membeda-bedakan antara pertemanan, saling mengejek, terprovokasi, kemudian mungkin ada kejadian mungkin mabuk-mabukan di tempat umum. Nah, kita mengantisipasi kejadian tersebut Bapak, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu masyarakat mungkin di Desa Padas, pemuda-pemudi ikut aktif kegiatan di desa yang positif, seperti mungkin mengadakan kerja bakti gotong royong ataupun mungkin acara mungkin pemuda-pemudi ya Pak ya, seperti 17 Agustus kemarin kita melaksanakan lomba, kemudian itu mencegah daripada ada satu hal yang tidak diinginkan seperti itu.
0: Dialihkan berarti ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Wahid. Semoga anak muda di sana juga selalu berprestasi ya. Kami tunggu info lainnya. Amin. Kami ucapkan selamat sore, salam presisi.
1: Ya, Bapak. Terima kasih. Selamat sore, salam presisi.
0: Dari Taron Polres Sragen, pendengar, kita kembali mendengarkan update ya dari Pak Wahid terkait dengan kondisi desa binaannya ya. Untuk Anda juga jika mau berkirim informasi terkait dengan wilayah Anda, kami tunggu di Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafizakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selawat serta salam. Semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafizakumullah. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita umat Islam tentu prihatin ya, bahwa hari-hari ini bangsa kita seringkali dilanda bencana. Ya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga akhir September ini, jadi sejak Januari sampai September saja, telah terjadi bencana 1730 kali. Ya, yang paling banyak adalah kebakaran lahan yaitu 627 kasus, kemudian banjir 543, tanah longsor 105, kekeringan 101, gempa bumi 13 kali, dan gunung meletus 5 kali. Lah, kalau kita mendengar komentar-komentar baik di media sosial maupun media televisi, ya, para saintis mengatakan bahwa bencana-bencana itu ya karena perilaku alam semesta. Ya, jadi memang secara saintifik bisa diprediksi kapan akan terjadi gempa, kapan akan terjadi gunung meletus, bisa diprediksi karena ada ilmunya gitu. Sehingga seolah-olah bahwa musibah-musibah atau bencana alam yang menimpa kehidupan manusia itu adalah murni perilaku alam yang tidak terkait sama sekali dengan perilaku kemaksiatan umat manusia. Nah, padahal ya kita sebagai mukmin pasti bertanya, bagaimana keterkaitan antara bencana alam dengan perbuatan maksiat? Sebab karena kita bercermin dari musibah-musibah atau bencana-bencana yang menimpa suatu kaum terdahulu, baik itu kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, ya. Misalnya kaum Nabi Lut, Allah timpakan azab kepada mereka, bencana karena apa? Mereka melakukan perbuatan maksiat, yaitu praktek homoseksual. Kemudian kaum Nabi Syuaib dapat musibah bencana karena apa? Karena mengurangi timbangan dalam berdagang menjadi kebiasaan. Ya, kemudian kaum Saba misalnya, kaumnya Ratu Bilqis ya, itu mengalami bencana banjir bandang disebabkan karena apa? Mereka itu lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan kekufuran, melakukan kemusyrikan, yaitu menyembah matahari kembali. Allah jebol bendungan Ma'arib dengan mengirimkan tikus-tikus ya yang besar ya, yang kemudian menjebol bendungan
1: ma'arif itu. Ya. Kemudian setelah terjadi banjir-banjir itu,
0: kaum Saba mengalami kelaparan, ketakutan disebabkan karena perilaku mereka. Kenapa? Setelah banjir terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengganti kebun mereka dengan dua kebun yang berbuah pahit, tidak bisa dimakan. Nah, itu ceritanya seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Jadi bencana-bencana yang menimpa kalian semua disebabkan karena apa? Karena perbuatan tangan mereka, tangan kalian sendiri. Ya, jadi perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi artinya apa? Artinya perbuatan maksiat yang dilaksanakan oleh suatu kaum itu bisa berpengaruh terhadap perilaku alam. Nah ini. Nah, oleh karena itu dalam perspektif Islam tentu untuk kita menghindarkan diri dari bencana-bencana alam, musibah-musibah yang menimpa umat manusia, ya tidak ada kata lain kecuali kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi toh demikian, bahwa bukan berarti bahwa kalau kita sudah bertakwa pasti kita tidak dapat bencana, tidak. Karena apa? Karena ternyata Allah juga mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum datang cobaan, sebagaimana cobaan yang terjadi pada kaum sebelum kamu? Mereka ditimpa ya kemiskinan, kelaparan, dan berbagai macam cobaan, hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama berkata, "Bilakah pertolongan Allah itu datang?" Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah beriman, sudah berbuat baik, sudah takwa kepada Allah, kemudian terjadi bencana, kita mengalami musibah, maka itu posisinya adalah sebagai ujian. Untuk apa? Meningkatkan ya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pas terjadi bencana kita posisinya sedang bermaksiat kepada Allah, maka bencana itu adalah posisinya sebagai azab. Nah ini, mudah-mudahan kita senantiasa berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Semarang Sore ini bersama dengan saya Aldi di Pro 1. Ya, untuk Anda yang pengen mengupdate informasi terbaru, berita-berita terkini, jangan lupa juga untuk membuka dan juga membacanya di aplikasi RRI Digital, atau bisa saja websitenya dibuka www.rri.co.id. Anda bisa mendapatkan update berita dari lokal sampai internasional terupdate pendengar. Dan jangan lupa juga bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital.

0: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Magelang, Jawa Tengah terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan lewat program keterampilan produktif, salah satunya budidaya kodok lembu atau bullfrog. Kepala Lapas Kelas 2 Magelang, Agung Suprianto, mengatakan program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan agar dapat hidup mandiri dan produktif setelah kembali ke tengah masyarakat. Pemkot Tegal menggelar aksi bersih-bersih lingkungan dalam rangka memperingati World Cleanup Day Kota Tegal tahun 2026. Kegiatan diawali dengan apel bersama, kemudian turut hadir jajaran Forkopimda Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal, dan tim lain yang diikuti oleh relawan, TNI Polri, ASN, dan juga pelajar.
1: Info Pro 1.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Saat ini pendengar, SPPG atau Satuan Pelayanan Gizi masih menjadi sorotan ya, karena adanya kasus-kasus yang muncul di berita-berita terkait dengan keracunan dan lain-lain pendengar. Tapi ada juga SPPG lain juga semakin memperketat pelayanannya supaya masyarakat atau anak-anak yang menerima bantuan dari MBG ini bisa mendapatkan gizi yang maksimal. Contohnya ini di SPPG Polres Blora 1 ya, yang setiap harinya ini menyiapkan sampai 2.390 porsi MBG untuk penerima manfaat di 18 sekolah pendengar. Jadi Kepala SPPG Polres Blora Dani Suara mengatakan perhitungan makanan ya, tiap harinya itu diperhatikan dari mulai angka kandungan energi, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, supaya sesuai dengan angka kecukupan gizi pendengar. Dan untuk SPPG Blora sendiri, ini beroperasi sejak tahun kemarin, tepatnya tanggal 13 Oktober 2025, dan sampai dengan sekarang sudah menyalurkan ke 2.390 penerima manfaat di 18 sekolah. Jadi ada 1.800 porsi dengan 590 porsi kecil untuk penerima dari mulai PAUD, TK, SMK, sampai B3 di Desa Ngempon, Jomblang, Seso, dan juga Brumbung. Dan untuk hari Senin kemarin ya, itu menunya bermacam-macam. Ada nasi putih, ayam goreng, kalasan, tumis tahu, dan masih banyak lagi. Untuk porsinya pun juga disesuaikan dengan gizi yang seimbang gitu ya pendengar ya. Kalau untuk yang porsi kecil, untuk anak-anak TK PAUD, itu harus ada 405,6 kilokalori, sedangkan untuk yang besar itu harus mengandung 6.321 kalori. Jadi silahkan ya, jika Anda mempunyai putra-putri yang bersekolah juga mendapatkan manfaat MBG, semoga kondisinya bagus ya, maksimal, dan menu-menunya disukai sama anak-anak pendengar.

0: apa sih itu resesi ekonomi? Lalu, hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat jika menghadapi resesi ekonomi? Yuk, simak penjelasan dari Ibu Ayu Nur Afni Oktavia, SMMM, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
1: Resesi ekonomi itu kan kondisi di mana perekonomian negara sedang memburuk. Terlihat dari tingkat pengangguran yang meningkat, kemudian produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi real itu nilainya negatif selama 2 kuartal. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi ekonomi yaitu dengan melakukan perencanaan keuangan. Kita bisa mengalokasikan dana kita saat ini untuk dana darurat di masa resesi ekonomi. Kemudian, ketika kita ingin berinvestasi, sebaiknya kita memilih investasi yang risikonya rendah atau bisa dengan investasi emas.

Warga Tegal, mana suaranya nih? Apakah ada Anda yang tadi atau juga kemarin ya sempat menjadi satu di antara ratusan penari caping yang ikut memecahkan rekor dunia Muri pendengar? Jadi Kudus ini menambahkan catatan ya, rekor dunia dari Muri lewat tari lajur caping kano. Ini ada 670 penari yang menarikannya di halaman pendopo Kabupaten Kudus hari Sabtu pendengar. Dan dari penari yang ada itu 477 sebelumnya disusulkan, jadi tambah banyak gitu ya. Dan perannya tidak hanya menari aja, tapi juga menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap seni, budaya. Karena bagaimanapun juga mempelajari sebuah tarian juga berarti tahu gitu ya gerakannya seperti apa pendengar ya. Kalau Anda termasuk juga yang suka nari berarti luar biasa pendengar. Nah, tari lajur caping sendiri ini nggak cuma jadi rekor nasional tapi juga masuk rekor dunia karena mengangkat simbol budaya Kabupaten Kudus dan harapannya juga bisa menjadi pemantik ya supaya masyarakat juga terus melestarikan, mengenalkan dan juga memajukan kebudayaan daerah. Jadi Wakil Menteri Kebudayaan Giring ini juga mengatakan bahwa pelestarian caping ini kalau perlu harus berkelanjutan. Karena gak cuma tarian, tapi caping itu sendiri juga menjadi salah satu kerajinan ya. Yang juga dikhawatirkan tidak ada penerus kalau zaman sekarang orang pada pakai topi biasa pendengar. Jadi silakan ya, tidak hanya tarian, tapi kalau ada pas lagi di mana atau mungkin lagi mau pakai topi, gantikan juga dengan caping. Karena itu menjadi salah satu warisan budaya turun-temurun pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sepertinya juga harus berakhir nih pendengar Semarang sore ini. Kita akan segera berganti ke Semarang malam ini ya. Pukul 19 kami hadirkan Warta Berita. Dan setelah itu ada Semarang malam ini yang akan menemani Anda di hari Sabtu ini. Saya Aldi pamit dulu pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang. Menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa?

0: spesifik itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
1: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kejahatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
4: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
3: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
5: Olahraga saja.
6: Gimana itu?
7: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per pekan itu gimana,
5: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
7: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
5: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
3: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
8: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokan.
9: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Krianusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Krianusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya.

0: Menurut Ayu, Krianusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
1: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan kearifan lokal.
0: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
2: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Krianusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
0: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
5: Loh, ini masih penasaran nih jawabannya berapa ini?
6: Lawannya sudah selesai. Mau ngapain lagi? Lagi ini
4: gimana? Sementara itu, di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
7: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
4: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
9: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
8: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
10: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, kak sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini. Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
8: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
11: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
12: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
13: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
12: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
14: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah, ya mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung sama sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
12: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
15: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pasti. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Semarang. Dimanapun Anda masih bersama 89FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang siap menemani Anda Semarang malam ini sampai nanti jam 12 malam. Tentunya informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Sabtu ini ya, 26 September 2026. Bermalam mingguan dengan siapa di mana? Monggo, semuanya bisa dinikmati sebelum besok, masih libur juga sih sebenarnya pendengar ya. Pokoknya nyantai saja ya, sambil mendengarkan Pro 1, informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar sampai jam 12 malam nanti. Kita akan awali kebersamaan kita dengan kisah inspiratif pendengar, dan saya akan ajak Anda mengenal satu sosok yang berpengaruh dalam Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia atau World Environmental Health Day. Peringat 26 September diperingati sebagai Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Ada satu apa ya, organisasi lah ya, disebutnya peringat International Federation of Environmental Health, yang mendeklarasikannya secara resmi. Nah, ini nanti kita akan membahas tokoh tersebut, pendengar. Siapakah dia yang sudah kenal? Tahan dulu, pendengar, dan bagaimana dirinya bisa menjadi pelopor atau mendeklarasikannya secara resmi? Tentu bisa menjadi inspirasi bersama ya. Jangan kemana-mana, kita bahas nanti, pendengar. Tetap bersama Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, seperti yang sudah saya sampaikan pas opening tadi, kami akan awali malam hari ini dengan sebuah kisah inspiratif ya. Tanggal 26 September ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia atau World Environmental Health Day, pendengar. Jadi peringatan ini mengingatkan bahwa kesehatan manusia itu tidak pernah terlepas dari lingkungan tempat kita hidup, pendengar. Kita cek dulu ya di sekitar air yang kita minum, udara yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, hingga kebersihan permukiman. Semuanya ini menjadi bagian penting dari kehidupan yang sehat. Nah, di balik gerakan kesehatan lingkungan dunia, ada sosok-sosok yang bekerja dan berpikir jauh ke depan, pendengar. Salah satunya adalah Eric Voskett, yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perintis awal yang membidani lahirnya Federasi Global bagi para profesional kesehatan lingkungan. Eric Voskett, pendengar, bukan sekedar nama dalam perjalanan sejarah kesehatan lingkungan. Dirinya merupakan salah satu originator yang turut mendorong terbentuknya wadah internasional yang kemudian dikenal sebagai International Federation of Environmental Health, pendengar. Gagasan tersebut lahir dari sebuah pemikiran sederhana namun besar maknanya. Persoalan kesehatan lingkungan tidak mengenal batas negara. Pencemaran, sanitasi, kualitas air, keamanan pangan, dan berbagai persoalan lingkungan membutuhkan kerjasama, pertukaran pengetahuan, serta komitmen lintas bangsa. Semangat inilah, pendengar, yang tergambar ya, karena dirinya bersedia membangun jembatan dan bersama perintis lainnya ya, berupaya mempertemukan para profesional kesehatan lingkungan dari berbagai negara dalam satu semangat bersama. Dari sinilah kita mungkin bisa belajar ya, bahwa sebuah organisasi global bukan hanya tentang nama dan struktur, tetapi tentang gagasan yang menyatukan manusia, bahwa lingkungan yang sehat dan fondasi bagi kehidupan yang sehat dan bermartabat. Kalau kita lihat kondisinya, pendengar, tantangan kesehatan lingkungan sebenarnya semakin kompleks ya. Perubahan iklim, polusi udara, pengelolaan sampah, pencemaran air, keamanan pangan, hingga pertumbuhan kota yang pesat menuntut perhatian bersama. Namun, para perintis seperti Eric Voskett ini tetap relevan. Kenapa? Pengetahuan itu harus dibagikan, profesi harus saling terhubung, dan masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Setiap tindakan kecil, pendengar, entah itu menjaga kebersihan air, menciptakan lingkungan yang sehat, ya kan, mengelola sampah dengan benar, menjaga sanitasi, dan peduli terhadap lingkungan, adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan manusia. Jadi silahkan ya, mumpung ini momennya pas, 26 September, Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Kita semuanya saja tidak hanya mengenang sebagai sejarah, pendengar, tetapi juga mengambil inspirasi dari para perintisnya. Eric Voskett mengajarkan bahwa sebuah gagasan dapat melampaui zamannya ketika dibangun dengan kepedulian dan semangat kolaborasi. Lingkungan yang sehat tidak tercipta dalam satu hari, tetapi dimulai dari kesadaran setiap orang, di setiap rumah, komunitas, dan tempat kerja. Karena pada akhirnya menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan, dan menjaga kesehatan lingkungan berarti menjaga masa depan kita bersama.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Info Pro 1.
1: Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Dirinya mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean dan jerk pada final. Rahmat tertinggal dari Ri Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Pada clean and jerk, Rahmat membuka angkatan dengan 201 kg, lalu menaikkannya menjadi 206 kg pada kesempatan berikutnya. Angkatan 206 kg membuat Rahmat kembali memimpin setelah Weerapon Wichuma lebih dahulu mencatat 205 kg pada percobaan keduanya. Rahmat mengunci emas dengan total 366 kg, unggul tipis dari Weerapon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan. Total angkatannya 366 kg, Rahmat juga memecahkan rekor dunia. Dinas Kesehatan Kota Semarang bersiap untuk mencegah dan mengantisipasi sejumlah penyakit yang berpotensi muncul saat memasuki musim hujan. Kepala Dinkes Kota Semarang, Dr. Abdul Hakam, beberapa bulan ini musim kemarau yang mengakibatkan beberapa resiko penyakit pada kelompok rentan saat memasuki musim hujan nanti juga harus disiapkan. Dirinya mencontohkan peta kerawanan demam berdarah DBD, tuberkulosis hingga leptospirosis yang sudah disiapkan sebagai antisipasi memasuki musim hujan.
0: Info

0: zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Ah, aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Ah, santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Kenapa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu. Luka di hati memang gak pernah terlihat.

0: Tapi Bu, kami hanya berkomentar.
1: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
2: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
1: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
2: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
1: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
2: Nisa?
3: Ya?
2: Aku mau minta maaf.
3: Buat apa?
2: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
3: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
2: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
0: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
3: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
4: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
5: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
1: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
6: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
2: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
7: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
4: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabo, produser Agustina Esos, pengarah acara Desi Nurul Utami, naskah Faisal, penyelia musik Maulidia, teknik studio rekaman Sukarahman.

0: 1 untuk Anda yang terus bersama kami, baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil Peringer masih menemani Anda untuk Semarang malam ini sampai jam 12 malam. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan Peringer. Setelah tadi info Pro 1 sudah saya perbarui, dan ada sebuah drama radio ya dari RRI Melabuh Peringer, Mesatu Klik Sejuta Penyesalan, kami putarkan untuk Anda malam minggu ini Peringer. Kita bikin santai lagi ya, karena saya akan ajak Anda berbincang dalam segmen Ngobras Peringer. Setelah tadi ada satu lagu ya dari Wijaya 80, Terakhir Kali. Kadang ingin memelukmu sekali lagi itu penting Peringer, untuk orang-orang yang barangkali membutuhkan bantuan ya kan, kepada orang-orang terdekat, orang-orang terkasih. Berikanlah pelukan hangat Peringer, karena itu juga bisa mengobati entah itu rasa kesepian atau permasalahan yang lain ya. Nah ini masih terkait dengan bagaimana komunikasi interpersonal, empati, konseling dan juga psikoterapi Peringer. Judulnya adalah Ketika Helper Justru Menjadi Sumber Emotional Invalidation dan Emotional Absence ya. Dan kali ini saya akan bincangkan bersama relawan Pilar PKBI, ada Mas Brian yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Mas Brian, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Agil.
0: Apa kabar Mas Brian?
1: Kabar baik Mas. Kabar baik.
0: Luar biasa. Ini mohon maaf saya koreksi dulu, apakah memanggilnya Mas Brian atau Mas Brian ini akrabnya?
1: Brian.
0: Brian ya, betul ya. Oke, baik. Mas Brian, ini topik yang menarik nampaknya, tapi perlu diberikan prolog terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1. Kenapa? Okay. Kenapa topik ini menjadi menarik atau harus kita perbincangkan pada kesempatan kali ini, Mas Brian?
1: Oke, Mas. Jadi begini ya. Kita coba mungkin imagine atau bayangkan ya. Mungkin ada sebuah hubungan antara kita dan teman, atau kita dan pasangan, atau dengan keluarga ya. Ketika ada yang datang ke sebagai kita di sini posisinya adalah sebagai helper atau pendengar nih di sini. Nah, apa namanya, mereka itu tuh datang ke kita dalam posisi vulnerable dan yang pastinya membutuhkan solusi dari kita, betul?
0: Betul.
1: Nah, terkadang gak cuman butuh solusi Mas, tetapi mereka itu tuh butuh ditemani juga gitu.
0: Oke, baik. Jadi sebagai pendengar yang baik, bagaimana kita bisa memposisikan baiknya itu seperti apa sih menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau semisal kita bedah satu-satu ini Mas Brian, sebenarnya yang dimaksud dengan emotional invalidation ini bentuknya seperti apa dalam komunikasi sehari-hari?
1: Oke, emotional invalidation ya, dalam sehari-hari ya, mungkin yang bisa aku bilang adalah mungkin kita punya temen nih, punya temen atau punya pasangan kayak gitu ya. Dia mulai bercerita tuh, dia mulai bercerita mengenai mungkin sesuatu yang membuatnya sedih seperti itu ya. Mungkin sebelum dia mulai datang untuk bercerita kepada kita ya, sebelum dia berani mengungkapkan ya, dalam pikirannya itu tuh mungkin dia itu tuh ingin kita itu tuh memahami apa yang sedang kita rasakan gitu. Tapi ketika mereka sudah menyampaikan ya ke kita sebagai pendengar kayak gitu, sebagai helper, justru terkadang kita itu tuh ngasih respon yang pendek. Setuju nggak Mas?
0: Oke, betul.
1: Terkadang kita sibuk dengan HP juga
0: ya.
1: Atau kayak tiba-tiba kita ganti topik, atau kita malah ngeburu-buruin orang yang bercerita ke kita itu supaya kita bisa memberikan solusi yang cepat kayak gitu, atau kita sekedar ngomong kayak kayaknya kamu terlalu memikirkan masalah ini deh kayak gitu. Tapi secara fisik ya, kita sebagai helper itu tuh harus benar-benar hadir di hadapan teman kita kayak gitu. Jadi percakapannya itu tuh mungkin bisa dibuat lebih apa namanya, membuat safe place kayak gitu, membuat rasa aman bagi para pendengar. Nah, untuk emotional invalidation di sini itu tuh lebih ketika kita itu tuh belum bisa menerapkan apa yang sesuai dengan ekspektasi dari orang yang datang ke kita kayak gitu. Nah, itu muncul konsep emotional absence gitu.
0: Baik, ini kenapa seorang helper itu masih apa ya, masih belum bisa untuk memberikan rasa aman, rasa pengertian kepada orang yang memang sedang membutuhkan paling tidak jawaban ini? Apakah memang mereka juga memiliki masalahnya sendiri-sendiri, atau kenapa ini masih belum menemukan jawaban yang pasti nih, Mas Brian?
1: Oke, aku bisa bilang mungkin ini ya, apa namanya, ketika kita itu tuh belum memiliki wadah atau memiliki tempat yang benar-benar pas ketika kita merasa kita bisa sanggup untuk memberikan solusi kayak gitu. Nah, di sana itu tuh akan muncul emotional absence, Mas Agil, kayak gitu. Terkadang kita itu tuh malah bisa jadi defensif.
0: Oke.
1: Terkadang kita tuh malah bisa jadi defensif, Mas Agil. Contohnya itu tuh kayak sekedar kita ngomong nih, kita ngomong ke orang yang bercerita ke kita, kita ngomong seperti ini. Aku sebenarnya udah mendengarkan kamu kayak gitu. Itu bentuk dari defensif kayak gitu. Sementara dari sisi teman atau pasangan kita sendiri, mungkin dia akan merasakan seperti kayak, dia akan bilang kayak, ya kamu memang mendengarkan kata-kata aku, tetapi aku nggak ngerasa kamu memahami apa yang kurasakan. Contohnya seperti itu. Nah, perbedaan antara dua pengalaman ini yang jadi titik awal dari emotional absence gitu.
0: Masalah utamanya berarti apa yang terjadi di dalam ini, Mas Brian?
1: Berarti kita akan ngomongin masalah utamanya ya. Mungkin yang pertama ya, yang pertama itu tuh menurut aku ya, Mas Agil ya, itu ada di target komunikasi yang nggak tercapai. Kayak gitu. Mungkin dalam komunikasi sehari-hari yang sehat kayak gitu ya, mungkin apa namanya, orang itu kan biasanya ngebawa suatu tujuan emosional ya ke kita ya, walaupun tujuan itu tuh terkadang nggak selalu diucapkan secara eksplisit kayak gitu. Jadi ada target komunikasi yang nggak kecapai di sini kayak gitu. Kayak semisal kita ngomong kayak, eh aku mau cerita sesuatu kayak gitu, kan kalimat itu kan nggak selalu berarti berikan aku solusi kayak gitu. Terus apa ya, mungkin kalau dari itu bisa jadi maknanya itu tuh kayak dia minta didengarkan, bukan untuk minta diberikan solusi kayak gitu. Dia minta dipahami, ditemani, atau dia minta buat dia merasa bahwa perasaan dia itu tuh penting untuk didengarkan gitu. Dengan gini tuh keberhasilan komunikasi itu tuh nggak hanya dapat apa kita bisa lihat dari percakapan yang udah terjadi aja, tetapi juga dari apakah kebutuhan sehari-hari yang aku sebutin tadi itu udah mendasari kayak gitu ya, percakapan yang sekiranya itu tuh mungkin terpenuhi gitu. Aku ini apa namanya, mungkin aku akan sedikit menjelaskan terkait ini, Mas Agil, apa namanya, empathic understanding nih, mumpung aku masih ingat nih. Nanti aku lupa nih. Jadi menurut Roger ya, ini salah satu apa namanya tokoh psikologi di tahun 1957. Jadi hubungan pertolongan ya, itu tuh membutuhkan empathic understanding. Ya. Apa sih empathic understanding itu? Itu tuh kemampuan buat memahami pengalaman individu, Mas Agil. Jadi kayak kita mencoba nih, kita mencoba untuk memahami nih apa namanya pengalaman suatu individu ini dari kerangka acuan individu tersebut kayak gitu. Jadi ketika orang itu tuh cuman mendengarkan isi cerita ya, tanpa berusaha memahami pengalaman subjektif di balik cerita itu, komunikasi itu tuh dapat hilang empatinya kayak gitu.
0: Contohnya seperti apa ini, Mas Brian?
1: Contohnya ya, aku bisa bilang kayak mungkin teman kita atau pasangan atau keluarga yang datang ke kita untuk bercerita, mungkin mereka punya target kayak pengen dipahami ya. Tetapi kita sebagai orang yang memberikan helper atau memberikan safe place buat orang ini tuh, kita malah kayak apa namanya, kayak okay, aku akan memberikan kamu jawaban kayak gitu. Nah, terkadang jawaban itu tuh nggak sesuai sama ekspektasi apa yang sudah diekspektasikan sama orang yang datang ke kita kayak gitu.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Itu konsep dari tadi disampaikan Rogers begitu ya.
1: Iya,
0: bagaimana
1: Rogers,
0: hubungan pertolongan membutuhkan empathic understanding. Tadi juga sempat dimention adanya emotional absence, di judulnya juga sudah tertera ini, pendengar.
1: Oh, iya.
0: Nah, ini pengertiannya juga samakah atau maksudnya berbeda, Mas Brian?
1: Ini roots atau akarnya itu tuh masih sama, cuman definisinya akan sedikit berbeda ya. Emotional absence itu menurut aku ya, Mas Agil ya, bisa aku jelaskan lewat tiga lapisan mungkin ya, lapisan kehadiran kita ya kayak gitu. Yang pertama itu kehadiran fisik ya. Kedua itu tuh kehadiran kognitif. Apa sih kognitif ini? Kehadiran kognitif itu kayak gimana kayak gitu. Nah, kehadiran kognitif ini tuh kayak kita itu tuh mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan kayak gitu. Sesimpel mungkin kita bilang kayak, aku tahu apa yang terjadi. Nah, itu bagian dari kehadiran kognitif, Mas Agil. Gitu. Terus yang keberapa ya? Yang ketiga ya berarti.
0: Iya,
1: yang ketiga. Yang ketiga ada kehadiran emosional kayak gitu ya. Jadi mungkin dari pihak kita yang mendengarkan nih, kita berusaha buat memahami gimana pengalaman yang dirasakan oleh orang lain itu kayak gitu. Kita mencoba untuk memahami tuh apa yang sekiranya mereka rasakan kayak gitu. Itu tuh bentuk dari kehadiran emosional. Gitu, Mas Agil.
0: Oke, berarti dalam prolog ini pendengar, kita sudah mendapatkan kata kunci yang bagaimana sih sebenarnya komunikasi interpersonal, terus juga masalah utama yang sering dihadapi ya. Terus ada emotional absence, ada kehadiran secara emosional juga. Ini ada beberapa yang menarik untuk diperbincangkan. Nanti deh pendengar, kita bisa sambung kembali. Mas Brian, kita jeda terlebih dahulu ya. Ada dua segmen.
1: Oke, boleh.
0: Dan kita ajak pendengar untuk bergabung juga. Silakan pendengar, kami akan tunggu yang mau bertanya langsung atau konsultasi ke Mas Brian, boleh ya. Telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 ya. Dan juga yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, bisa tinggalkan komentar di sana. Nanti ketika sudah ada yang bergabung, bisa saya bacakan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang.

0: dikit main ke hal yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
0: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Baik, kami masih hadir pendengar dalam Ngobras malam hari ini ya. Ketika helper justru menjadi sumber emotional invalidation dan emotional absence ya, dalam perbincangan malam hari ini bersama relawan Pilar PKBI Mas Brian ya. Silakan bagi Anda yang mau bergabung, kami ingatkan kembali bisa melalui line telepon 0248316686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp-nya Pro 1, nomornya 081 6666 886 ya. Baik, ini yang pertama, terima kasih banyak, ada dari Mas Indra ya. Selamat malam Mas Agil dan juga Mas Narasumber. Saya jadi penasaran sebenarnya bagaimana cara seorang relawan ini atau helper lah ya dibilangnya, bisa menunjukkan empati tanpa terkesan mengasihani atau menghakimi. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Mas Indra. Mas Brian, mungkin bisa ditanggapi dulu ini, sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh helper untuk bisa memahami komunikasi yang baik dalam proses ini?
1: Oke, berarti lebih ke bagaimana cara kita menanggapi ya. Kayak mungkin bisa diulang pertanyaannya.
0: Oke.
1: Ke Mas Agil.
0: Ini bagaimana cara seorang relawan atau helper menunjukkan empati tanpa terkesan mengasihani atau menghakimi?
1: Oke. Mungkin kalau dari aku yang pertama itu tuh udah pastinya seperti yang kita bincang tadi ya, terkait empathic understanding dari Roger ya, yang pertama ya. Terus yang kedua itu tuh memberikan validasi. Mungkin kita bisa memparafrase apa yang sudah diomongkan atau yang udah disampaikan oleh teman atau pasangan kita itu. Parafrasenya seperti kayak, oh, berarti kamu sedang merasakan ini ya, seperti itu. Itu bagian dari validasi, Mas Agil, ya, begitu. Terus mungkin dari aku adalah active listening di sini.
0: Okay.
1: Jadi kita benar-benar mendengarkan. Cerita yang disampaikan oleh orang yang datang ke kita, begitu. Dan mungkin komunikasi asertif juga ya, itu diperlukan juga ya di sini ya, begitu.
0: Baik, ada empati, validasi itu penting, active listening, dan juga komunikasi asertif, begitu ya. Saya jadi keinget gini, Mas Brian, mungkin ketika kita mendengarkan seseorang yang berbicara, kadang ada juga orang yang suka membercandain atau menanggapinya secara tidak serius. Itu nanti ada efeknya atau tidak ya, Mas Brian?
1: Itu ada efeknya, Mas Agil. Udah pasti itu pasti ada efeknya. Sesimpel kita, orang itu tuh gak mau bercerita ke kita lagi. Ya, okay. Pasangan, teman, keluarga sudah tidak mau bercerita ke kita lagi, itu bagian dari efeknya. Karena mungkin kita selama mendengarkan itu, kita dibarengi dengan dengan candaan kayak gitu ya. Kan kita belum benar-benar tahu tuh apakah mereka itu datang ke kita dengan posisi yang rentan atau posisi yang biasa-biasa aja. Makanya di sini butuh namanya self awareness. Gitu Mas Agil.
0: Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar Pro 1 yang masih awam dengan self-awareness ini, seperti apa, boleh, Mas Brian?
1: Jadi self-awareness itu tuh sebelum kita memperbaiki komunikasi dengan teman ini ya, dengan pasangan atau dengan orang yang bercerita dengan kita ini, kita itu tuh perlu mengenali keadaan diri kita sendiri terlebih dahulu. Gitu. Sesimpel kayak, apa sih yang sedang kita rasakan sekarang? Apakah kita lelah? Apakah kita marah? Apakah kita ingin segera mengakhiri percakapan? Kita harus tahu dulu apa yang kita rasakan sebelum kita bisa menjadi pendengar. Itu adalah bentuk dari self-awareness, Mas Agil. Gitu.
0: Oke, baik. Tapi kadang kan ketika apa ya, ini case-nya mungkin ketika masih beranjak dari anak-anak ke remaja, kadang orang itu masih bingung mencari jati dirinya, Mas Brian. Nah, ini apakah mungkin ada tips juga yang bisa dibagikan, bagaimana caranya seseorang itu bisa paham self-awareness-nya? Kadang susah juga, apalagi orang yang mudian itu kan lelah, marah, semuanya campur aduk begitu. Adakah hal yang bisa dilakukan untuk melatih diri sendiri itu lebih paham atau lebih peka dengan keadaan dirinya? Lelah, marah, mengakhiri percakapan. Ini mungkin ada sedikit tips, Mas Brian.
1: Kalau tips dari aku yang jelas, mungkin kita harus bisa mengetahui keadaan kita ya, baik secara fisik, baik secara mental, kayak gitu. Kita harus benar-benar paham apakah kita sudah fit atau sudah benar-benar oke untuk mendengarkan orang. Untuk teman-teman yang mungkin punya kemudian atau agak sulit untuk mengontrol emosinya, itu mungkin bisa pelan-pelan untuk memahami diri sendiri dulu. Lewat apa aja sih? Mungkin saran aku bisa sesimpel kita bisa duduk dengan diri kita sendiri ya. Kita duduk dengan diri kita sendiri, kita melihat ke arah cermin dan bertanya ke diri kita sendiri, kayak apa sih yang kita butuhkan, kayak gitu. Apakah kita sedang lelah? Apakah kita sedang baik-baik aja? Nah, kita butuh itu juga, Mas Agil, sebelum kita bisa mendengarkan orang gitu.
0: Oke, baik. Nah, itu ya, pendengar, bagi putra-putrinya atau bagi Anda yang remaja, ini bisa lebih meningkatkan self-awareness-nya dengan baik ya, agar komunikasi-komunikasi yang sudah disampaikan tadi berjalan dengan baik ya. Oke, tadi dari Mas Indra, terima kasih banyak. Saya geser ke WhatsApp-nya lagi. Ini Aurea ya. Aurea dari Pedurungan. Tadi Kak Brian sempat menyebutkan empathic understanding, dan aku penasaran gimana caranya biar kita beneran bisa mencapai hal itu. Sedangkan kita sebagai manusia yang beda-beda juga punya pengalaman yang berbeda. Gimana caraku bisa memahami pengalaman orang lain dan menerimanya di saat aku tidak pernah mengalami hal tersebut? Oke, dari Aurea. Mas Brian, silahkan.
1: Oke, mungkin dari aku bisa, sebenarnya ini mungkin bertahap ya.
0: Oke.
1: Untuk pemahaman atau cara kita untuk bisa mencapai ke titik empathic understanding itu tuh mungkin akan bertahap ya. Mungkin aku bisa bilang ada levelnya. Level 1, kita ngomongin level 1 dulu deh, Mas Agil ya. Itu tuh mungkin bisa dari listening dulu, kayak gitu. Kita benar-benar bisa mendengarkan. Itu tadi ya, yang listening ya. Terus ada level 2 di sini tuh lebih ke kayak kita bisa accurate reflection, kayak gitu. Kita mengulang inti pengalaman yang ada dari orang yang datang ke kita gitu, kayak gitu. Semisal kayak kita ngomong kayak, oh jadi kamu ngerasa kecewa itu tuh karena kamu ngerasa aku gak benar-benar hadir ya, gitu. Itu tuh bentuk dari refleksi kita terhadap apa yang orang yang datang ke kita itu, begitu. Mungkin untuk yang ketiga itu lebih ke mind reading ya. Mungkin kita coba buat nangkep nih pengalaman yang belum sepenuhnya disampaikan oleh teman atau orang yang datang ke kita ini, kayak gitu. Mungkin kayak gini deh, kayak kita bisa bilang sebenarnya kamu bukan cuma marah, tetapi juga kamu itu tuh takut bahwa aku tuh nggak menganggap hubungan ini tuh penting, kayak gitu. Jadi kita benar-benar bisa baca situasi, kayak gitu. Ketika kita bisa membangun pendengaran yang baik, kita bisa merefleksikan apa yang orang tersebut sampaikan, dan kita bisa membaca situasinya, itu udah masuk ke empathic understanding begitu.
0: Ada 3 level begitu ya. Listening, accurate reflection, dan juga mind reading. Tadi yang bertanya, terima kasih banyak ya, Aurea kalau tidak salah. Oke, Mas Brian, kita jeda sekali lagi ya, masih ada satu segmen. Nanti bagi pendengar yang sudah bergabung, saya akan bacakan di satu segmen terakhirnya ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar Pro 1, ada satu segmen untuk malam hari ini dan dua penanya yang sudah masuk saya bacakan semuanya dulu ya, biar saya tidak punya utang bersama Mas Brian tentunya untuk ngobras malam hari ini. Oke, yang pertama dari Bang di saya lupa namanya ini. Coba saya scroll dulu ya. Oh, Bang Yusuf, selamat malam ya. Bang Yusuf, apa kabar ini? Semoga baik-baik saja. Assalamualaikum Mas Agil. Saya mau bertanya soal validasi. Banyak sekali orang yang lebih memikirkan ya udah diberikan validasi biar dirinya senang terlebih dahulu. Padahal kalau semisal validasi itu palsu, nanti takutnya memberikan harapan yang tidak sesuai realita. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Oke, terima kasih Bang Yusuf ya di Ungaran. Mas Brian, gimana kalau kasusnya seperti ini? Silakan.
1: Oke, validasi ya berarti ya. Menurut aku ya Mas Agil ya, ini tuh mungkin menjadi batas penting juga ya dalam komunikasi kita dengan teman atau pasangan yang datang ke kita itu ya. Mungkin kita bisa ngomong nih ke orang tersebut kayak, aku bisa memahami kenapa kamu ngerasa diabaikan, sesimpel kayak gitu semisal, tanpa kita harus ngomong kayak, penjelasan yang aku udah sampein ke kamu itu tuh udah jelas dan udah wajar kayak gitu. Kita nggak melulu harus menyampaikan sesuatu dengan logika, begitu, dengan apa yang sesuai data atau sesuai dengan apa yang ada di pikiran logika kita. Validasi itu tuh menuntut kita untuk menyampaikan sesuatu dengan hati. Jadi kita harus benar-benar bisa menyampaikannya dengan hati. Begitu. Begitu, Mas.
0: Oke, baik. Itu tadi ya Bang Yusuf terkait validasi, semoga juga bisa menjawab. Oke, saya geser lagi, ada dari Paris ini ya. Selamat malam Kak, mau bertanya dong, mengapa seorang helper itu bisa terjebak menjadi pelaku emotional invalidation? Apakah faktor kelelahan empati atau burnout yang mempengaruhi hal ini, dan bagaimana cara untuk menanganinya? Baik, terima kasih Paris. Mas Brian, silakan.
1: Oke, boleh diulangi lagi Mas Agil? Pertanyaannya tadi ini saya sedikit kurang memahami.
0: Mau bertanya, kenapa seorang helper itu bisa terjebak menjadi pelaku emotional invalidation? Apakah faktor kelelahan empati atau burnout sangat mempengaruhi hal ini? Dan bagaimana cara menanganinya?
1: Oke. Jadi pelaku invalidasi ya, dan bagaimana cara kita menanganinya ya, begitu ya. Menurut aku mungkin kita bisa menggunakan komunikasi asertif ya, gitu. Apa sih komunikasi asertif itu, Bri? Jadi komunikasi asertif itu tuh adalah komunikasi yang benar-benar apa yang kita sampaikan itu tuh jelas, apa yang kita sampaikan itu tuh benar-benar bisa dipahami, gampang dipahami. Contohnya seperti itu. Jadi agar kita tidak menjadi absen atau kita tidak invalidate orang yang datang ke kita untuk bercerita, kita perlu menggunakan komunikasi yang gampang dipahami itu. Terkadang kita sudah merasa bahwa kita memvalidasi, cuman karena komunikasi kita yang nggak begitu asertif atau nggak begitu mudah dipahami, orang tersebut itu mungkin bisa aja apa yang dia dapatkan dari komunikasi itu tuh malah tidak tersampaikan seperti apa yang kita bicarakan gitu. Jadi dari aku mungkin lebih ke komunikasi asertifnya sih Mas Agil.
0: Oke, okay. Ya. Komunikasi asertifnya bisa ya. Diperbaiki lagi ya, cara menanganinya. Baik, terima kasih Paris dan juga pendengar yang sudah bergabung tadi ya. Oke, okay. Ada 1-2 menit ini Mas Brian, tapi sebenarnya jujur masih banyak yang bisa kita bahas begitu ya. Tapi ya, boleh dirangkum saja dan pesan yang ingin disampaikan juga kepada pendengar Pro 1 malam hari ini terkait dengan topik kita, ketika helper justru menjadi sumber emosional invalid dan emotional absent. Silakan Mas Brian.
1: Mungkin kalau dari aku ya Mas Agil ya, ketika kita jadi helper tuh kayak gitu, kita itu tuh justru menjadi pihak yang melakukan emotional invalidation ya terkadang ya kayak gitu. Jadi persoalannya tuh nggak cukup diselesaikan dengan nambahin lebih banyak apa namanya teknik untuk kita lebih memahami kayak gitu. Karena masalah awalnya itu tuh terletak pada kualitas kehadiran emosional aja gitu. Jadi kita nggak perlu yang ada apa namanya teknik A, teknik B, teknik C kayak gitu. Kalau dalam pandangan psikologi ya kayak gitu, itu nggak perlu sejauh itu begitu. Cukup di bagaimana kita hadir gitu, kualitas kita hadir secara emosional begitu. Mungkin teman-teman yang datang ke kita itu tuh nggak sedang nyari orang yang mampu memberikan jawaban paling benar, ya nggak sih, Mas Agil? Terkadang kan mereka cuman pengen kayak cari orang yang dapat mengatakan aku mendengar kamu kayak gitu, atau kayak aku memahami kamu, kenapa itu terasa sangat berat sama kamu kayak gitu. Dan pada akhirnya kayak mungkin aku mengajak Mas Agil atau teman pro satu untuk mari kita cari tahu apa yang sebenarnya orang yang datang ke kita itu apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Begitu Mas Agil.
0: Oke, baik. Nah ini dari PKBI apakah juga ada program-program ini Mas Brian yang bisa menampung keluh kesah masyarakat lah ya pada umumnya yang ingin belajar lebih lanjut atau membutuhkan bantuan ini? Adakah program-program yang nanti akan dilaksanakan atau sudah terlaksana ini?
1: Untuk mungkin lebih ke teman-teman yang ingin membutuhkan teman cerita ya, karena apa namanya topik kita malam hari ini kan adalah teman cerita seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan teman cerita atau ingin berkeluh kesah atau menuangkan tangki emosional kayak gitu, kita ada layanan di pilar PKBI ya, layanan Sobat Sambat namanya Mas Adi. Itu di alamat di Jalan Jembawan Raya nomor 8 ya, Kalibanteng Kulon, di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang di luar Jawa Tengah mungkin bisa mengakses secara online ya, lewat nomor WhatsApp kami, itu di 0822 4268 9694, atau bisa ke media sosial kami di Instagram @pilar_pkbi.
0: Oke, baik. Jadi silakan Beringer, Pro 1 juga selalu berkolaborasi bersama PKBI ya, untuk bisa memberikan informasi-informasi ataupun edukasi lainnya setiap waktu. Beringer, pasti kami akan ajak kolaborasi bersama relawan yang lain juga ya. Mas Brian, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini juga bisa menuai manfaat untuk Beringer Pro 1. Lain kali lain kesempatan, kalau ada waktu kita bisa berbincang kembali ya, Mas Brian.
1: Boleh dong.
0: Oke, sukses, sehat selalu. Selamat malam.
1: Ya, sehat selalu Mas Agil. Selamat malam.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk Ngobras edisi Sabtu ini ya, bersama relawan Pilar PKBI Mas Brian yang sudah berbicara ketika helper justru menjadi sumber emotional invalidation dan emotional absence.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda masih mendengarkan kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil ya, yang masih menemani Anda pendengar untuk malam minggu edisi hari Sabtu ya. Sudah jelas hari Sabtu 26 September 2026, yang hanya di rumah nyantai bergabung bersama Pro 1, saya siap menghadirkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an pendengar sampai jam 11 malam nanti. Jadi silakan bisa telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-686. Aplikasi RRI Digital yang belum download ya, bisa download terlebih dahulu pendengar resmi dari RRI ya, lewat Play Store ataupun App Store di HP Anda. RRI Digital, dimanapun kapanpun, asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan sangat jelas. Pendengar, ada juga konten-konten menarik yang sudah siap kami hadirkan di sana. Tinggal cari RRI Semarang nanti di dalamnya ya. Oke, silakan komentar aplikasi ya. Sambil nanti informasi seputar musik kami perbarui, pendengar, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang. Come on.

0: Bagaimana cara membuat resapan biopori di halaman rumah dengan lahan terbatas? Kita dengar penjelasan dosen Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Undip, Ruli Rahadian, SSI, MSI, PhD.
1: Di halaman rumah sekarang itu sudah cukup banyak sebetulnya ya, di mana halaman rumah atau di jalan-jalan sudah pakai paving ya, paving block. Itu bisa kita buka pavingnya, bukan hanya satu paving terbuka saja sudah bisa dibikin lubang biopori sebetulnya. Dengan diameter 10 cm itu setidaknya kaki orang dewasa itu kan tidak akan terprosok ya. Tapi untuk keamanan anak kecil ya kita harus kasih tutup juga ya. Dimana bahkan saya pernah punya kasus juga ketika rumah saya ada apa tampias ya, waktu hujan begitu masuk, kemudian tukang saya itu keliru pasang keramik miringnya ke dalam rumah gitu, jadi airnya masuknya ke dalam rumah, tampias air itu ya genangannya. Saya bingung harus bongkar lagi, akhirnya saya bikin lubang biopori satu saja, ternyata teratasi itu juga tuh. Di dalam rumah saya punya satu untuk hanya itu aja sudah bisa teratasi.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, yang satu ini tidak pernah salah ya kan. Kalau semisal ini rekomendasi dari saya, pendengar, Anda sedang belajar untuk memainkan alat musik instrumen gitar, lagu-lagu dari Live House menjadi rekomendasi ya. Karena apa? Gampang gitarannya, pendengar, dan lagunya sebenarnya bisa dibawakan untuk tongkrongan gitu ya. Ini kalau menurut saya, dan Anda suka tipikal lagu-lagu rock, slow rock gitu ya. Jadi Ruang Rindu, pendengar, sebenarnya tidak hanya untuk lagu-lagu pop saja, lagu-lagu boy group atau girl group ya. Slow rock ada beberapa yang masuk di playlist, jadi silakan kalau mau lagu-lagu seperti Aerosmith ya kan, Red Hot Chili Peppers, itu ada beberapa. Jadi tidak usah ragu, bergabung saja untuk malam hari ini, pendengar. Oke, kita bahas dulu band rock asal Amerika Serikat, pendengar, yang vokalis serta gitarisnya ya, penulis lagu yang handal, pendengar, Jason Wade. Waktu itu di kawasan Los Angeles, California, tahun 99, pendengar, dirinya masih remaja, akhirnya membuat grup yang bernama Live House ya. Grup ini dikenal karena album debutnya No Fame Face di tahun 2000, pendengar. Ada hits Hanging by a Moment ya, di mana lagu itu sukses mengantarkan Live House menjadi salah satu nama penting dalam gelombang pop rock awal 2000-an, bahkan hingga kini, pendengar. Jason Wade juga dikenal sebagai figur utama dalam perjalanan musikal Live House ya, bersama sejumlah personil yang pernah mengisi formasi band tersebut. Ada gonta-gantilah, pendengar, beberapa kali ya. Di tahun 2005, lagu yang satu ini muncul, judulnya You and Me, pendengar. Semakin dikenal luas ya, dan menjadi salah satu lagu romantis paling populer dari grup Live House, pendengar. Pernah mencapai peringkat kelima Billboard Hot 100 dan bertahan selama puluhan minggu di tangga lagu Amerika Serikat. Popularitasnya juga membuat You and Me identik dengan momen pernikahan dan kisah cinta, pendengar. Jadi kalau biasanya lagu-lagu wedding itu isinya Bruno Mars atau Beautiful in White ya kan, You and Me juga sama, pendengar, tidak kalah pamornya untuk lagu-lagu wedding ya atau pernikahan. Sempat juga merilis extended wedding version, pendengar, karena banyaknya fans yang menggunakan lagu ini untuk pernikahan. Dari Live House, You and Me, saya putarkan untuk Ruang Rindu malam minggu ini, pendengar. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih. Ada dari Mbak Intan, selamat malam. Katanya pengen diputarkan lagunya dari Audi, Janji di Atas Ingkar. Oke, sudah saya masukkan di playlist. Saya geser dari Manyaran, ada Mbak Desi ya. Katanya kepengen lagunya Destiny Child, Jen Brown Eyes, ataupun Beyonce, Irreplaceable. Terima kasih. Oke, Destiny Child, Jen Brown Eyes belum masuk di playlist malam hari ini, jadi saya pilihkan yang Beyonce ya. Tapi nunggu dulu satu lagu dari Audi ya, pendengar. Nanti gantian Beyonce, disusul lagunya Iga Mawarni. Jadi pastikan tetap bersama kami, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

saya jadi ingat ya pendengar, karena satu lagu dari Iga Mawarni. Dulu ada yang namanya acara jazz di Pro 1. Saya lupa acaranya namanya apa pendengar, tapi dulu setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 ya. Ini ya untuk mengenang masa-masa itulah. Oke, ini salah satu penyanyi Indonesia yang karakter vokalnya super khas pendengar. Nuansa jazznya itu sangat menonjol ya, apalagi dalam karya-karyanya ya. Lahir di Bogor pada 24 Juli 1973 pendengar, menghabiskan masa kecil di Solo, Iga ini sudah aktif dalam berbagai kegiatan seni sejak usianya sangat muda pendengar. Menyanyi, menari, marching band, terus juga membaca puisi Jawa atau geguritan, semuanya dijalani oleh Iga Mawarni kecil pendengar. Terus namanya mulai mendapat perhatian setelah meraih juara kedua bintang radio dan televisi tingkat nasional di tahun 89. Nah, ini jebolan bintang radio pendengar. Prestasi tersebutlah kemudian membawanya ke dunia rekaman dan bergabung dengan JK Record pendengar. Salah satu yang unik adalah lagu Kasmaran menjadi lagu yang mengangkat namanya ke puncak popularitas pada awal 90-an pendengar. Album Kasmaran tercatat dirilis pada Agustus 91 dan menjadi album yang memperkenalkan karakter Iga secara lebih kuat kepada publik ya. Pop, jazz, aransemennya terdengar lembut, elegan, berdengar duh keren banget ya. Dan lagu ini membuat Iga semakin percaya diri karena sudah mempunyai nama, perjalanan musiknya kemudian melahirkan sejumlah karya-karya yang hebat pendengar. Dari Iga Mawarni, Kasmaran, saya putarkan untuk Anda ya. Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Lutfi, katanya mualam minggu ini puanase pol amergo kucingku ya, kucing manisku bedal seko kandang. Ini ngomong-ngomong soal kucing Mas Lutfi, saya tuh di rumah ada berapa kucingnya? 1, 2, 3, 4. Tiga lah. Tiga itu yang besar. Ada satu lagi baru lahiran, ada 3, 6 total Mas Lutfi. Dan karena saya kewalahan, karena lahiran terus ya kan. Pergaulan bebas lah. Kucing tapi ya. Jadi sehingga saya memutuskan untuk saya sama kakak saya memutuskan untuk ya udah disteril saja daripada nanti bahasannya manak terus gitu ya. Ini sedang proses, doakan lancar ya pendengar, semoga kucing-kucing saya sehat lah ya dan tidak manak-manak terus. Oke, katanya dari Mas Lutfi, salam untuk semua pendengar Pro 1, ada Pak Agus, Pak Hasan, Bu Ambar, Mbak Herlina, Mbak Rahayu dan semuanya saja ya. Salam kenal dari Mas Lutfi Sembung Harjo. Baik, rekes lagunya Mahal Ini Sisa Rasa. Mas Lutfi, lagu-lagunya kan lagu lawas, Mahal Ini 2021 baru Mas Lutfi. Tapi gak apa-apa, saya playlistkan jam 11 ya Mas Lutfi, ditunggu. Nanti kalau mau tambah lagu untuk Ruang Rindu malam hari ini juga bisa, silahkan, saya akan tunggu Mas Lutfi. Oke, okay? Baik, saya geser dari Mas Lutfi, kita jalan-jalan ke Temanggung, pendengar. Ada Mbak Ernest Rahayu. Apa kabar Mbak Ernest? Semoga sehat-sehat ya. Ruang Rindu, Mas Agil, kabarnya bagaimana? Amin, amin. Semoga sehat-sehat juga dan bahagia Mbak Ernest ya. Kirim salam untuk Mas Lutfi dan semua pendengar Pro 1 saja. Request lagunya Tua-Tua Keladi dari Mbak Anggun Cesasmi. Oke, baik, sudah masuk playlist Mbak Ernest, nanti ditunggu ya. Saya akan putarkan setelah yang satu ini.

Musiklopedia. Musiklopedia. Anggun C. Sasmi dikenal sebagai diva yang namanya kini sudah sangat dikenal di kancah internasional. Penyanyi asal Indonesia ini memulai karir di dunia tarik suara sejak tahun 80-an dan lagunya berhasil bertengger di tangga lagu kelas dunia. Dari gadis belia yang banyak membawakan lagu bergenre rock, kini Anggun bertransformasi menjadi seorang diva yang menawan. Penampilan paling khas dari Anggun C. Sasmi ketika di awal karirnya adalah topi baret yang selalu ia kenakan di berbagai kesempatan. Anggun mengatakan bahwa keputusannya untuk sering memakai topi baret dikarenakan saran sang ayah yang menyebutkan bahwa seorang penyanyi harus memiliki ciri khas saat ada di atas panggung.

Tajuk Mimpi juga membuat namanya semakin melambung di industri hiburan tanah air. Berkat lagunya tersebut, Anggun sempat mendapatkan penghargaan sebagai artis Indonesia terpopuler pada tahun 1990 sampai 1991 oleh majalah Popular.

bertemu dengan produser besar bernama Eric Benzi yang pernah menangani Celine Dion. Ia akhirnya merilis album bertajuk Au Nom de la Lune dengan single berjudul La Neige au Sahara. Saking larisnya, lagu ini akhirnya sempat dirilis dalam bahasa Inggris menjadi Snow on the Sahara.

makin bertambah ternyata tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia sempat didapuk menjadi juri ajang pencarian bakat seperti X Factor, Indonesia Got Talent, Asia Got Talent, hingga The Voice Indonesia. Tak hanya itu, lagunya yang berjudul Xavier juga menjadi soundtrack film box office berjudul The Transporter 2.

luar biasanya lagi, beberapa tahun yang lalu Anggun kembali mengukir sejarah dalam industri musik berkat Perfect World yang tembus ke dalam posisi top 10 di Billboard chart Dance Club Play Song. Musiklopedia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dari Sheila Majid, Trigger Cinta Jangan Kau Pergi. Lagu-lagu Pro 1 tahun 80-an, 90-an, awal 2000-an masih menemani Anda. Belum akan pergi, Trigger. Jadi silahkan, saya masih tunggu atensinya. Yang mau bergabung boleh.

0: Nah, pendengar sudah dewasa. Saya mau bilang tua itu gak enak, karena Sheila Majid secara penampilan itu masih muda loh pendengar. Gak kelihatan kalau kelahiran tahun 65 ya. Nama lengkapnya Sheila binti Abdul Majid. Dan kalau kita lihat pendengar, perjalanan musiknya dimulai setelah bakatnya ditemukan oleh produser Ruslan Aziz ya, dengan album debutnya Dimensi Baru yang rilis tahun 85 pendengar. Kemudian disusul Emosi tahun 86 yang semakin mengukuhkan namanya di industri musik Malaysia ya. Vokalnya yang khas, kemampuan memadukan jazz dengan unsur musik populer, membuat Sheila Majid kemudian dikenal sebagai salah satu ikon jazz dari negara Malaysia, pendengar. Berbeda dengan lagu yang lain, Cinta Jangan Kau Pergi, ini lumayan slow ya, dan menjadi bagian penting dari perjalanan Sheila Majid di Indonesia, pendengar. Karena dari lagu ini dirinya bisa terkenal juga di Indonesia ya. Oke, saya angkat dulu yang sudah krangkring-krangkring di telepon ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu,
0: Memori lewat lagu. Mas Agus, apa kabar?
1: Baik.
0: Luar biasa, ini tidak malam mingguan, Mas Agus.
1: Tidak.
0: Oh.
1: Nemeni Mas Akil.
0: Wah, ya ini paling penting ya kan?
1: Iya.
0: Oke, Mas Agus, ini. Kenapa?
1: Itu dari Malaysia ya?
0: Dari Malaysia, temannya Siti Nurhalizah ini, Mas Agus.
1: Oh, kalau dulu ada siapa itu? Pasangan dulu itu Anita Sarawak ya?
0: Anita Sarawak. Oh, Mas Agus juga ngikutin lagu-lagu Melayu ini?
1: Iya, Melayu.
0: Melayu neng di, Mas Agus.
1: RRI dong.
0: RRI, oke. Oke.
1: Mas Agil.
0: Kenapa?
1: Lagunya Suci Dalam Debu ada enggak?
0: Suci Dalam Debu, saya cek dulu. Suci Dalam Debu ada dari Iklim ya.
1: Ya.
0: Mau diputarkan yang itu?
1: Ya.
0: Siap.
1: Salam ya.
0: Boleh, salamnya siapa saja ini, absen dulu.
1: Ya, Mas Hasan.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam, Mas Yusi.
0: Oke.
1: Okay. Pak Takim. Terus Bu Erlina. Mas Lutfi di Sembongarjo.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi ya?
0: Tadi ada Mbak Ernest di Temanggung.
1: Oh, Mbak Erna, salam kenal di Temanggung.
0: Betul.
1: Kapan manggungnya ya?
0: Gak manggung-manggung, gak bayaran, Mas Agus.
1: Gimana, masih latihan bulu tangkis?
0: Wah, ya masih, kan mendekati antar media ini, Mas Agus.
1: Oh, gitu ya.
0: Doakan saja saya menang ya, paling gak satu match ya, Mas Agus.
1: Iya, anu, pernah ikut klub dulu, enggak?
0: Apa, Mas Agus?
1: Ikut klub, enggak?
0: Ikut klub, enggak, kalau saya seneng-seneng di kantor saja.
1: Oh, gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu kalau lawan pemain klub tuh, wah, berat, Mas.
0: Iya, susah, mainnya juga kelihatan bagus, Mas Agus.
1: Jauh, iya.
0: Jauh, benar.
1: Langkahnya
0: saja. Iya, benar. Makanya targetnya sebenarnya enggak jauh-jauh. Yang penting, ya, lima besar udah cukup lah, Mas Agus.
1: Saya dulu ya suka berutang.
0: Oh, iya.
1: Ikut di Bangkong dulu, Panda dulu.
0: Oh, sama ini dong, sama Pak Sigit kalau di RRI.
1: Gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Siap, tapi okay. Sekarang udah enggak rutin, Mas Agus, badminton.
1: Wah, udah.
0: Pensiun ya.
1: Pensiun sudah. Sekarang anaknya saya ya.
0: Oh, nurun ke anaknya.
1: Ya.
0: Oke. Siap.
1: Gitu Mas ya.
0: Itu saja ya.
1: Sehat-sehat.
0: Baik.
1: Semoga diberi berkah yang banyak.
0: Amin. Berbalik juga ke Mas Agus ya.
1: Iya.
0: Baik, selamat malam Mas Agus.
1: Malam.
0: Siap, terima kasih banyak. Oke. Silahkan bisa menikmati lagu-lagu Pro 1 RRI Semarang dan juga pendengar Pro 1 yang lain. Monggo, saya masih ada waktu sampai jam 11, saya ingatkan kembali ya. Lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, dan kalau kita berbicara lagu-lagu 90-an, yang satu ini tidak boleh lewat pendengar. Yang sudah di request Mas Agus ya, Iklim, Suci Dalam Debu. Boo.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Yang satu ini pendengar pasti akan selalu dikaitkan dengan siaran ya, siaran radio. Karena judulnya sudah jelas, Radio by the Course ya. Band asal Irlandia pendengar, empat bersaudara ya. Dimana ini semuanya empat saudara kandung, Andrea Kor sebagai vokalis, Sharon Kor pada biola dan vokal, Caroline Kor pada drum dan juga vokal, serta Jim Kor penyiar pada gitar dan piano ya. Mereka dikenal secara internasional sejak album debutnya Forgiven Not Forgotten pada tahun 95 pendengar, dan dengan ciri khas yang dibawa mereka, perpaduan musik pop-rock ya dengan elemen musik tradisional Irlandia atau Celtic, membawa mereka kepada puncak karirnya ya. Dan The Corrs telah menjual lebih dari 40 juta album di seluruh dunia pendengar. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya pendengar, mereka sempat mampir ke Indonesia. Dan setelah konser tersebut, The Corrs ini sebenarnya sempat memberikan isyarat kuat bahwa mereka sedang bersiap untuk merilis album studio pertama setelah hampir 10 tahun terakhir ya tidak merilis sebuah karya pendengar. Jadi dilansir dari The Mirror, grup musik ini mengkonfirmasi bahwa mereka telah bersatu kembali dan kembali ke studio untuk mengerjakan album pertama mereka dalam 10 tahun terakhir ya. Pada Mei ini, pendengar, 2026 ya, The Corrs sempat menghadiri dan mendapat penghormatan berupa resepsi kenegaraan dari Dewan Kabupaten Louth ya, tepatnya di Irlandia pendengar. Dan dari situlah ya, para personil ini mengungkapkan dalam wawancara media setempat bahwa mereka ya sedang memberikan kabar bahwa album baru ini bisa saja terjadi karena sedang berkumpul di studio pendengar. Tapi sampai sekarang masih belum ada informasi lebih lanjut, apakah masih dalam penggodokan ya kan, atau ada permasalahan lainnya. Belum ada kabar terbaru pendengar. Coba deh nanti semisal sudah dekat dengan tanggal rilisnya atau sudah rilis, pasti kami akan putarkan untuk Anda ya. Oke, dari The Corrs kita kembali ke Indonesia. Pendengar, Tofu siap menghadirkan lagu terbaiknya yang berjudul Hidup Cuma Sekali. Ruang Rindu cuma tinggal beberapa menit saja pendengar, jadi silakan Anda bisa request malam hari ini.

0: apa saja manfaat dari pembuatan resapan biopori? Kita dengar penjelasan dosen Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Undip, Ruli Rahadian, SSI, MSI, PhD.
1: Di kala musim hujan, tentu saja air itu seharusnya tidak melulu menjadi limpasan air yang kemudian berujung ke sungai ya, sungai kemudian ke laut. Tetapi yang paling baik adalah sebelum melimpas itu juga harus diresap, meresap ke dalam tanah sebagai cadangan air, sehingga pada saat musim hujan kita tidak kesulitan air gitu. Jadi harus ada cadangan, jadi air tanah dan tersimpan, jadi konservasi itu harus sangat penting sekali di sini ya. Karena bencana pada saat musim hujan tidak terjadi, juga pada saat musim kemarau juga tidak kekeringan.

Dari Roni Sianturi, pendengar sungguh ya, ini merupakan salah satu personil dari Trio Libels, pendengar, di mana grup vokal tersebut pernah menjadi apa ya, salah satu grup yang digemari ya, atau lagu-lagunya menghiasi industri musik tanah air, pendengar. Mereka merupakan sahabat ya di salah satu SMA yang ada di Jakarta, pendengar, bersama Yani dan juga Edwin, pendengar. Dan setelah dari Trio Libels, Roni Sianturi memang menjalani perjalanan sebagai penyanyi solo, sempat juga menjadi presenter dan pemain senior ya. Satu langkah pentingnya, pendengar, dalam karir solonya adalah album Sudikah Kamu yang diproduksi oleh Musika Studio di tahun 94. Dalam album tersebut, Roni Sianturi bekerja sama bersama sejumlah musisi dan arranger termasuk Adi Adrian, Raidi Nur, Andi Ayunir dan juga Dede Anwar Putra, pendengar. Lagu Sungguh ya, ini merupakan salah satu dalam album Sudikah Kamu yang diciptakan oleh Dede Anwar Putra, pendengar. Tercatat sebagai salah satu dari materi album yang berisi 7 hingga 10 lagu, pendengar. Ada juga ya, katalog musik digital Sungguh ini sudah tersedia semuanya. Walaupun memang rilisan tahun 90-an, tapi memang Roni Sianturi juga langsung ya mengikuti perkembangan zaman, pendengar, dengan memanfaatkan teknologi dan membawa lagu-lagunya ke era digital. Ini penting sih, dan menurut saya memang semua musisi ya, pendengar, rata-rata lagunya memang sudah berada di digital platform music. Oke, Anda juga bisa ke lagunya Roni Sianturi yang lain di Ruang Rindu, pendengar, atau yang mau lagu-lagu lainnya baik itu Indonesia atau mancanegara, boleh. Karena saya masih ada waktu ya, beberapa menit ke depan dalam segmen Ruang Rindu ini, pendengar. Kata Mas Lutfi, kenapa Ruang Rindu cuma 2 jam? Kalau bisa sampai jam 12 malam ya. Ya gimana ya Mas Lutfi? Saya juga sebenarnya bingung menjawabnya ya, karena saya melaksanakan tugas di sini dan di pasrainya cuma 2 jam. Mungkin ya gantian, karena ada juga yang pengen dengerin lagu-lagu tahun 2010 ke atas ya. Buktinya Mas Lutfi tadi kan juga request lagunya ini, apa, dari Mahal ini. Nanti jam 11 ya Mas Lutfi saya putarkan, jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Oke, saya geser dulu. Kali ini kita ke mancanegara, pendengar, lagu yang ikonik. Kalau Anda dengar intronya pasti semuanya sudah tahu. George Michael, Careless Whisper untuk Anda.

Musicklopedia. Musicklopedia. The Groove merupakan grup musik yang berasal dari Jakarta, Indonesia, terbentuk pada 15 Mei 1997 dan dikenal sebagai salah satu pelopor genre acid jazz di Indonesia. Musik The Groove memadukan unsur funk, jazz, soul, dan pop. The Groove yang beranggotakan 7 orang dengan formasi awal Rika Ruslan dan Reza sebagai lead vokal, Yuke Sampurna sebagai bass, Ari di gitar, Tanto keyboard dan synthesizer, Ali di piano, Rejos di perkusi, dan Deta

Dikenal dan populer di era 90-an lewat single Satu Mimpiku yang berasal dari album pertama mereka, Ku Ingin. Terbentuknya grup musik The Groove berawal dari persahabatan para anggotanya yakni Reza, Rika, Yuke, dan Deta. Adapun Rejos, Ari, dan Ali, mereka bertiga kuliah di tempat yang sama. Bahkan ada juga yang sudah bersahabat sejak lama dari bangku TK, yaitu Tanto dan Rejos.

Debut pertamanya berjudul Ku Ingin yang dirilis pada tahun 1999. Kemudian kembali merilis album kedua berjudul Mata, Telinga, dan Hati yang dirilis pada tahun 2001 yang menjadikannya sebagai album terakhir Yuka Sampoerna sebagai basis. Setelah itu posisi Yuka digantikan oleh Ari Firman. The Groove kembali merilis album ketiganya berjudul Hati-Hati yang dirilis pada tahun 2004 dan merupakan album terakhir vokalis Rika Ruslan yang memutuskan keluar dari grup untuk bersolo karir. Meskipun kehilangan vokalis utama, The Groove tetap menunjukkan eksistensinya dengan merilis album The Best of The Groove pada tahun 2005 dengan hits utama Katakan Dengan Cinta. Untuk mengisi kekosongan vokalis utama, The Groove memulai kolaborasi dengan Cindy Bernadette.

lama dan sempat dikabarkan bubar. Pada tahun 2010, The Groove kembali reuni, ditandai dengan kembalinya Rika Ruslan dan dirilisnya single terbaru berjudul Let's Go Reunion. Di momen ini, membawa mereka kembali bersama dan diterima dengan sangat baik di industri musik tanah air. Saat ini, The Groove masih tetap eksis di kancah musik Indonesia dan terus menghibur pecinta musik dengan karya-karya uniknya. Musiklopedia.

0: Tinggal 4 menit saja Beringer menuju jam 11 malam ya. Itu artinya Ruang Rindu edisi malam minggu ini saya harus segera tutup Beringer. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya, baik lewat WhatsApp, yang sudah telepon juga terima kasih banyak. Harusnya lagunya semua sudah saya putarkan, jadi saya tidak punya utang ya Beringer Pro 1. Kalaupun masih punya utang, besok bisa ditagih lagi bersama penyiar-penyiar selanjutnya ya. Ada telepon yang masuk, ini boleh deh saya angkat ya di menit-menit akhir. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam, ini Mas Agus.
1: Ya, terima kasih, lagunya sudah diputer. Tadi sudah diputer, terima kasih.
0: Siap, baik, terima kasih, selamat
1: kalau
0: juga.
1: Kalau Enji boleh ini ya, jam 11 ya.
0: Dari Anji?
1: Ya.
0: Yang apa?
1: Menunggu
0: kamu.
1: Iya.
0: Siap. Nanti saya putarkan. Siap. Siap Mas Agus, saya playlistkan. Oke, terima kasih banyak. Oke, Mas Agus.
1: Oke, selamat malam.
0: Siap, selamat malam juga Mas Agus. Ini borongan pendengar ya requestnya, tapi lagu-lagu terbaru ini Mas Agus. Boleh saya putarkan nanti setelah jam 11 ya. Habis ini ada Eric Clapton dulu sebagai penutup pendengar perjumpaan kita dalam Ruang Rindu. Tapi jangan khawatir kalau saya masih menemani Anda dalam Semarang malam ini sampai jam 12 malam pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, bagi Anda yang suka berpergian ya menggunakan moda transportasi kereta api, ini ada informasi dari KAI Daopat Semarang yang menghadirkan KAI Expo di Stasiun Semarang Tawang ya. Jadi kegiatan KAI Expo, pendengar, digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 KAI ya. Expo ini berlangsung dari tanggal 24 sampai 28 September 2026, pendengar. Apa saja ya kegiatannya? Jadi ada aktivitas bagi pelanggan dan masyarakat, pendengar, mulai dari mini expo UMKM, foto booth, pameran foto ya. Selain itu juga ada perpus pojok baca, pembacaan puisi, pertunjukan tari warak ngendok ya, live music, hingga birthday treat, pendengar. Manager Humas KAI Daopat Semarang, Lukman Arif, mengatakan KAI Expo ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT KAI. Kegiatannya dikemas dengan menghadirkan beragam aktivitas di area Stasiun Semarang Tawang, pendengar. Harapannya ya, memang dalam perayaan ini agar bisa dirasakan secara langsung oleh pelanggan dan juga masyarakat, pendengar. Tadi ya, aktivitas seperti memperkenalkan seni, budaya, literasi, terus juga memberikan kesempatan UMKM dan mitra bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, pendengar. Salah satu bagian dari KAI Expo HUT ke-81 adalah mini expo UMKM yang menghadirkan sejumlah mitra dan brand untuk membuka booth di area selasar Stasiun Semarang Tawang, pendengar. Para tenan ini bisa melakukan aktivitas promosi, penjualan langsung, sampling maupun aktivitas interaktif lainnya selama kegiatan berlangsung, pendengar. KAI Daopat Semarang menyediakan lahan tenan, akses listrik dasar, serta dukungan keamanan selama expo. Selain UMKM, pelanggan juga dapat menikmati pameran foto serta perpus pojok baca yang menghadirkan aktivitas literasi di lingkungan stasiun, pendengar. Semisal datangnya awal gitu ya, bisa baca-baca dulu di sana, pendengar. Terus juga seni budaya ya menjadi bagian dari KAI Expo, pendengar. Pertunjukan tari warak ngendok, salah satu kesenian yang dekat atau lekat dengan kota Semarang ya. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembacaan puisi, live music, serta beberapa aktivitas hiburan lainnya yang berlangsung selama periode expo atau sampai 28 September, pendengar. Rangkaian ini menjadi bagian dari upaya KAI Daopat Semarang menghadirkan pengalaman yang lebih beragam bagi pelanggan dan masyarakat yang berada di Stasiun Semarang Tawang, pendengar. Terus juga semisal Anda ulang tahun di tanggal 28, pendengar, akan ada birthday treat ya bagi pelanggan. Momen tersebut menjadi bagian dari perayaan HUT KAI sekaligus bentuk apresiasi kepada pelanggan yang telah menggunakan layanan kereta api. Jadi silakan, barangkali ada liburan, pendengar, atau sekedar jalan-jalan menggunakan moda transportasi kereta api, bisa mampir ya ke Semarang Tawang. Dan kalau semisal memang menarik perhatian, silakan diikuti beragam acaranya dari KAI, pendengar.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Musicloperia. Musicloperia. Andin adalah seorang penyanyi yang mengawali karirnya di tahun 2000. Debutnya dengan titel penyanyi jazz membuat Andin merasa beruntung karena bisa membuatnya berkolaborasi dengan berbagai macam musisi dan

memenangkan berbagai kompetisi menyanyi sejak usia 14 tahun di Indonesia dan Shanghai, membukakan jalan Andin menuju perilisan album perdananya pada usia 15 tahun dengan album Bisikan Hati yang diproduseri oleh Elva Cesioria. Setelah berkecimpung di dunia musik Indonesia pada saat itu, ia kemudian kembali berkarya bersama Indra Lesmana dan Aksan S. Juman melalui album Kinanti pada tahun 2002. Seiring dengan perjalanan karirnya, penghargaan demi penghargaan sudah diraihnya. Hingga kemudian, Andin bekerjasama dengan Tohpati untuk album Gemintang pada tahun 2005.

pertama kali terjun ke industri musik itu di tahun 2000. Tapi sebelumnya memang aku juga sudah bergabung dengan sebuah sekolah vokal waktu itu di Alpha Music Studio, sehingga jadi sering nyanyi-nyanyi gitu sebelum aku akhirnya terjun beneran ke industri musik sebagai penyanyi. Jadi kalau ditanya kalau ke dunia olah vokalnya ya mungkin dari kelas 6 SD kali ya. Tapi kalau ke industri musiknya baru sekitar kelas 3 SMP lah, itu di tahun 2000.

Selang 3 tahun, Andin merilis mini album bertajuk Andin yang hanya berisi 8 lagu. Lagu utamanya adalah Ialah Bernyanyi Untukmu. Setelah itu, ia merilis 2 album di tahun yang berbeda, yakni Let It Be My Way dan Metamorfosa. Andin tampil lebih dewasa di 3 album tersebut. Musikopedia.

selalu produktif dalam menghasilkan musik. Ia pun konsisten dengan musik jazz hingga saat ini. Musiklopedia.

kuat, lebih dari yang kamu tahu. Kamu hebat, lebih dari yang pernah kamu impikan. Dan kamu dicintai, lebih dari yang bisa kamu bayangkan.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, sudah mendekati jam 12 malam. Itu artinya saya harus segera pamit ya. Barangkali Anda masih ada kegiatan malam minggu ini, silakan dituntaskan. Tapi jangan lupa untuk pulang beristirahat pendengar, karena besok minggu silakan bisa meluangkan waktu bersama keluarga di rumah, bersih-bersih ya kan, olahraga bareng atau sekedar makan bareng, itu juga penting untuk selalu dilakukan pendengar kalau malam minggu ini sudah bersama teman-teman Anda ya. Oke, dan Pro 1 akan kembali hadir ya besok mulai jam 5 pagi pendengar, lanjut siang, sore hingga malam untuk memberikan informasi dan juga hiburan sepanjang hari. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Sehat-sehat terus pendengar, bahagia juga harus ya, dan yang tak kalah penting, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Selamat malam. Sampai jumpa, happy weekend.

Kita tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Kita sudah membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. J.K. Rowling.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program S1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, edisi hari Minggu 27 September 2026. Diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik tafsir surah Al-Baqarah ayat 87 hingga 91 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustadz Agus Imam Karomen MAG. Line telepon WhatsApp nanti kami akan buka ya di 024 831 6686

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Terima kasih pada masih bersama kami dalam Mutiara Pagi hari ini dengan topik tafsir surah Al-Baqarah ayat 87 hingga 91. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Agus Imam Karomen MAG. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nadira.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar ya, line telepon WhatsApp kami buka di 02483166686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886. Pendengar, kita akan ikuti tausiah terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Agus mengenai tafsir surah Al-Baqarah ayat 87 hingga 91. Monggo Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati Mbak Nadira dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 91 masih merupakan kelanjutan pembahasan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Di ayat 87 Allah mengingatkan kembali bahwa walaqad ataina musal kitaba wa qafaina mim ba'dihi birrusul. Kata Allah, kami telah benar-benar ya memberikan kepada Nabi Musa kitab, yaitu Taurat, dan kami juga telah menurunkan kepada dan kami juga telah menyusulkan menurunkan lagi rasul-rasul setelah Nabi Musa, juga dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Misalnya kemudian Allah mengatakan kami turunkan Nabi Isa sebagai nabi di masa selanjutnya. Dan kemudian ada turunnya malaikat Jibril sebagai bukti kenabian Nabi Isa. Tapi kenapa kata kemudian Allah mempertanyakan di sini? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Di sini Allah mempertanyakan, "Lah kenapa kalian Bani Israel itu justru kalau ada rasul yang ajarannya tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian tolak?" Bahkan kalian dustakan rasul itu, dan bahkan lagi kalian ada yang kalian membunuh rasul tersebut. Jadi ibaratnya begini, Allah di sini mengingatkan Bani Israel pada masanya Nabi itu bahwa aneh perbuatan mereka itu, aneh karena apa? Dulu mereka mau beriman kepada Nabi Musa, tapi rasul-rasul setelah Nabi Musa dia tidak mau beriman karena mereka tidak suka dengan ajarannya. Bahkan keengganan mereka itu disertai dengan perbuatan yang sangat buruk. Apa itu? Mereka menolak para rasul tersebut, mereka mendustakan para rasul tersebut, bahkan mereka juga membunuh para rasul tersebut. Jadi Bani Israel atau kaum Yahudi itu, mereka hobinya membunuh para nabi yang mereka tidak suka. Di antara para nabi itu adalah ya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu di antara dua nabi dan rasul yang dibunuh, dizalimi oleh kaum Yahudi. Nah, yang lainnya juga banyak. Terus mereka menjawab, wa qalu qulubuna ghulaf, kata mereka hati kami sudah tertutup. Maksudnya dia membela diri, hati kami sudah tertutup, tidak menerima yang lain misalnya. Terus kata Allah mengatakan, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Kata Allah, justru mereka itu bukan tertutup hatinya, tapi mereka sendiri yang membuat itu, dan mereka nanti yang akan mendapat laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka kufur itu, dan sedikit sekali dari mereka yang beriman. Artinya dari kalangan Yahudi atau Bani Israel itu ya ada yang beriman, tetapi sangat sedikit, mayoritasnya mereka mengingkari Kanjeng Nabi, sebagaimana mereka juga mengingkari nabi-nabi sebelumnya. Nah, terus di sini dikatakan sambungannya ayat 87 lagi. Walamma jahum kitabu min indillahi musaddiqul lima mahum wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru. Falamma jahum ma'arafu kafaru bih falanatullahi 'alal kafirin. Dan sekarang ketika sudah sampai kepada mereka Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu juga sebenarnya membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Nah, jadi artinya Al-Qur'an kan sebenarnya merupakan kelanjutannya. Jadi misi-misi kenabian itu sebenarnya sama, yaitu agama tauhid. Dulu Nabi Musa mengajarkan agama tauhid, Nabi Isa juga mengajarkan agama tauhid, dan Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir penyempurna ya juga sama mengajarkan agama tauhid, hanya sudah muncul nama Islam kan begitu. Nah, sebenarnya Al-Qur'an itu juga ketika turun juga ada apa namanya kelanjutan ya, membenarkan, dan isinya merupakan kelanjutan dari kitab Taurat dan Injil. Tapi kenapa kok mereka malah tidak beriman, padahal mereka sebelumnya ya sebelumnya mereka itu juga memohon pertolongan kepada Allah ya. Jadi kita misalnya kita kemarin melihat lagi kisah bagaimana Allah menuruti permohonan-permohonan Bani Israel, kemudian bagaimana Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel berupa kemenangan ya ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun ya. Ya, tapi kok sekarang malah mereka tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal mereka sudah tahu itu ya. Jadi ya, saya sering mengatakan nah, mereka itu ya orang Yahudi, orang Bani Israel itu sudah tahu bahwa akan ada nabi terakhir dengan ciri-ciri begini, begini. Mereka sudah tahu dan mereka mengharap kedatangan nabi terakhir itu. Tapi ternyata ketika terjadi ya, ketika nabi apa namanya nabi dilahirkan, mereka kecewa ternyata ciri-ciri nabinya itu malah bukan dari kalangan mereka tapi dari bangsa Arab. Dan kemudian disinilah mereka mulai ya mulai menolak apa yang dibawa oleh nabi. Artinya memang penolakan kepada Kanjeng Nabi itu tidak selalu karena ajakan agamanya, tetapi bisa jadi ada apa fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok, sehingga kemudian tidak menerima kelompok yang lain seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, kata Allah, bisa mashtaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih aba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin. Kata Allah, apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan, yaitu tidak percaya kepada yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan mereka memilih iman, itu kata Allah seburuk-buruknya jual beli. Artinya apa? Sebenarnya ketika mereka beriman itu artinya dia menukar dirinya dengan balasan berupa surga di akhirat, tetapi malah dia tidak beriman. Artinya apa? Dia memilih kufur dan kemudian nanti ya nah, dia akan mendapat akibatnya sendiri gitu. Nah, mereka tidak mengimani nabi karena bagian, karena rasa dengki. Nah, ini kelanjutan ayat tadi. Jadi mereka justru tidak mempercayai, tidak mengimani nabi karena rasa dengki. Dengki apa? Oh, ternyata yang mendapat kemuliaan sebagai nabi terakhir itu dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Nah, makanya ini juga jadi pelajaran bagi kita, ternyata banyak hal yang bisa mempengaruhi orang untuk tidak menerima suatu kebenaran. Nah, salah satunya adalah kedengkian. Nah, ini contoh dari apa yang dilakukan oleh Bani Israel atau kaum Yahudi. Nah, Allah mereka ya menanggung marah demi kemarahan. Maksudnya apa ya, mereka terus punya rasa marah dan seterusnya, dan mereka justru nanti yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ya, ayat 91 Allah mengingatkan kembali, ya udah sekarang kalian berimanlah kepada Kanjeng Nabi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima mahum. Nah, terus ketika mereka dikatakan, ayo sekarang beriman kepada Kanjeng Nabi, beriman kepada Al-Qur'an, mereka mengatakan, saya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Jadi artinya mereka seakan mengatakan, saya berimannya kepada Taurat aja lah, tetapi ke Al-Quran kami tidak beriman. Padahal Al-Quran itu juga turun membenarkan atau isinya sejalan dengan Taurat. Nah ini kan artinya ada ketidakkonsistenan lah kalau bahasa sekarang. Ada hal yang tidak konsisten. Sama-sama benar, tapi kenapa yang mau diikuti hanya Taurat, tetapi Al-Quran itu tidak. Padahal keduanya itu sama-sama benar dan sama-sama berasal dari Allah dan saling berkaitan isinya. Tapi mereka kok malah pengennya hanya berimannya kepada Taurat. Nah, padahal waktu itu mereka juga menjumpai masanya Kanjeng Nabi. Artinya keturunan-keturunan Bani Israil ini kan ada yang sampai pada masanya Kanjeng Nabi. Mereka malah memilih mengimani sesuai yang mereka terima dari nenek moyang mereka terkait dengan Taurat, tidak mau Al-Quran. Bahkan kenapa Nabi disuruh menjawab di sini oleh Allah, kul katakanlah wahai Nabi, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Nah pertanyaannya, kalau kamu beriman lah, kenapa kamu waktu itu membunuh para nabi? Nah, artinya ternyata apa artinya? Artinya ternyata keimanan mereka itu ya tidak keimanan yang sebenarnya, hanya pengakuan-pengakuan saja. Kalau mereka beriman kepada Taurat, ya tentu mereka juga akan beriman kepada Al-Quran karena isinya sama. Kalau mereka beriman kepada kitab Taurat, ya tentu mereka tidak akan membunuh Nabi Zakaria, tidak akan membunuh Nabi Yahya dan yang lainnya. Ini dari sini apa namanya, Allah mengingatkan kembali betapa kaum Yahudi ini apa isinya, ya sudah kelewatan batas lah, sudah kelewatan batas kekufuran dan perbuatan dosanya. Sehingga di ayat ini Allah mengingatkan kembali untuk mereka agar beriman kepada Nabi, dan nyatanya mereka punya alasan saja, mereka tetap punya alasan menolak ajakan iman itu, dan alasan itu sebenarnya juga lemah. Nah, baik, itu mungkin Mbak Nadira sebagai pengantar.
0: Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Selanjutnya kita akan berikan pada kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung, tapi kita akan jeda sebentar dengan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Mutiara Pagi hari ini.

0: bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini dengan topik tafsir Surah Al-Baqarah ayat 87 hingga 91. Dan ini kita sudah terhubung bersama dengan satu pendengar yang di ujung telepon ya Ustadz, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nadira, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto, monggo untuk pertanyaannya.
1: Iya. Assalamualaikum, sukung ngejang Pak Ustadz Agus, sehat ya Pak Agus?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Pak Yarto.
1: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, tafsir surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 91. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa yang intinya berisi kecaman Allah SWT terhadap sikap keras kepala, kesombongan dan kedengkian Bani Israel atau kaum Yahudi terhadap para Rasul.
2: Halo.
1: Yang halo?
2: Suaranya hilang.
1: Saya ulangi Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mengatakan bahwa yang isinya kecaman Allah Ta'ala terhadap sikap keras kepala, kesombongan dan kedengkian Bani Israel terhadap para Rasul yang diutus kepadanya mereka, terhadap penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, bagaimana pelajaran atau suatu pengakuan beriman secara parsial, artinya hanya mau mengikuti kelompok atau tradisi sendiri dan menolak kebenaran mutlak. Nah, apakah ini adalah bentuk kebohongan iman Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Monggo Ustaz bisa langsung dijawab saja.
2: Ya, baik. Jadi betul ya tadi bahwa keimanan yang sesungguhnya itu kan artinya keimanan yang apa namanya komprehensif ya. Keimanan yang menyeluruh, komprehensif, holistik ya. Artinya apa? Artinya tidak bisa dalam agama ini kita mengimani sebagian-sebagian saja gitu. Jadi pelajarannya itu. Jadi misalnya tadi kita sudah bahas bagaimana kaum Yahudi ini ternyata imannya milih-milih ini. Imannya milih-milih. Nah, saya imannya kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa saja, atau apa kemudian kitab yang lain misalnya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, saya enggak iman. Gitu. Kan itu contoh ekspresi bagaimana keimanan dengan cara memilih-milih yang sesuai dengan keinginan mereka. Tadi juga ada terlihat bahwa sebenarnya keimanan yang milih-milih itu justru tidak keimanan. Gitu. Karena apa? Ternyata mereka mengklaim mengimani Taurat, tetapi ternyata sikap mereka itu tidak mencerminkan keimanan kepada Taurat. Buktinya apa? Buktinya mereka membunuh para nabi kan gitu. Buktinya mereka kemudian mendustakan atau tidak mengimani Rasulullah, yang Rasulullah juga sudah disebutkan di dalam Taurat. Artinya apa? Artinya keimanan itu harus dibuktikan dengan perwujudan berupa perbuatan atau amal. Di dalam makanya misalnya sebagai apa ya implementasinya, bagaimana kita meneladani ayat-ayat tadi, maka mengingat ayat-ayat tadi mengingatkan kita bahwa dalam beragama itu kita harus apa istilahnya kafah, sering dikatakan Islam kafah, artinya Islam secara keseluruhan. Ya, Islam secara keseluruhan itu apa ya? Islam yang mencakup keimanan benar-benar di dalam hatinya iman, terus kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dan dalam perbuatannya itu disertai dengan akhlak ya, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada makhluknya. Jadi itu Mbak Nadira.
0: Okay. Ini di WhatsApp Ustadz dari Bu Nini ya, ini pertanyaannya. Ustadz, kadang kita lebih mudah menerima nasihat dari orang yang kita sukai, tetapi sulit menerima hal yang sama ketika disampaikan oleh orang yang tidak kita sukai. Apakah sikap seperti ini termasuk bentuk memilih-milih kebenaran Ustadz?
2: Iya, betul. Ya memang apa namanya Umumnya orang seperti itu, tetapi harusnya tidak seperti itu. Artinya begini, kata Nabi itu ad-dolatul al-hikmah dolatul mukmin. Jadi hikmah itu atau kebajikan itu adalah sesuatu yang hilang, maksudnya barang yang hilang dari orang mukmin. Maka di mana saja kita dapatkan kebajikan dari siapa saja, maka patut kita untuk menerima. Jadi artinya kita perlu perlu bersikap objektif ya. Jadi artinya ketika itu berupa ajaran-ajaran agama ya, kebaikan-kebaikan, maka siapapun yang menyampaikan itu, hendaknya kita bisa terima gitu. Tidak kemudian kita milih-milih seperti tadi ya kita. Jadi misalnya kita menerima ada orang nasihati, tapi orangnya itu enggak dekat dengan kita, akhirnya kita menolak. Ada anak kecil misalnya atau yang lebih muda dari kita menasihati, terus kita menolak. Nah itu hendaknya kita melatih diri untuk bisa menerima hal tersebut, karena tadi betul agak ada kaitannya dengan bagaimana mereka kaum Yahudi itu menolak. Bukan berarti mirip dengan kaum Yahudi, bukan, tapi artinya sikap-sikapnya itu bisa nanti kemudian akhirnya kita tidak bisa memperoleh banyak kebaikan dari berbagai sumber begitu. Itu Mbak Nadira.
0: Baik. Ini selanjutnya Ustadz, apa hubungan antara ayat-ayat ini dengan kebiasaan manusia yang lebih suka mendengar sesuatu yang membenarkan dirinya daripada sesuatu untuk mengoreksi dirinya sendiri?
2: Ya baik, ini kaitannya dengan kecenderungan hawa nafsu kita. Jadi kita itu kan manusia senang kepada sesuatu yang menurut hawa nafsu kita itu baik. Ya. Nafsu itu kan senangnya yang baik-baik, pada mati yang baik-baik itu yang menghibur diri kita gitu ya. Nah, sehingga ketika ada sesuatu kebenaran yang ternyata itu mengkritik kebiasaan kita, nah itu maka kecenderungan nafsu ini akan menolak. Maka tadi misalnya istakbartum artinya kalian sombong. Itu Nabi pernah mengatakan bahwa sombong itu bukan dari baju atau sendal yang kita pakai, kata Nabi. Sombong itu kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan dan kita menolak kebenaran. Nah, jadi artinya kita kadang hawa nafsu kita ini terlalu mendominasi diri kita, sehingga hati kita yang idealnya menjadi penentu ya, menjadi hakim untuk menentukan mana yang baik mana yang buruk, akhirnya terkalahkan, tidak bisa maksimal tugasnya. Karena apa? Karena diri kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Maka dari itu kita perlu mengelola hawa nafsu ini, jangan sampai dia menguasai diri kita dan akhirnya nanti kita terjebak pada tadi, menerima kebaikan tapi terbatas, atau bisa jadi tidak menerima kebaikan ketika itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kayak tadi kan Bani Israel tidak menerima kebaikan, tidak menerima Al-Quran karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Apa hawa nafsu mereka? Mereka pengen yang jadi nabi terakhir itu dari kalangan mereka, bukan dari bangsa lain. Nah, itu dorongan hawa nafsu itu yang akhirnya menjadikan mereka menolak Al-Quran, menolak Kanjeng Nabi, dan lain sebagainya. Gitu Mbak Nadira.
0: Baik, kalau kita tarik ke generasi muda sekarang Ustadz, bagaimana dari ayat 87 hingga 91 ini bisa menjadi pengingat agar kita tidak hanya mencari informasi ataupun nasihat yang sesuai dengan apa yang sudah kita percaya Ustadz?
2: Iya, jadi ayat-ayat tadi bisa menjadi panduan bagi kita bahwa memang sebenarnya agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi agama kita ini mengajarkan semua kebaikan, hanya saja bentuknya yang berbeda-beda dan bisa jadi ada tantangan di dalamnya. Contoh misalnya bagaimana misalnya sholat subuh. Wah, itu kalau dilihat kan kurang apa istimewanya sholat subuh itu kan begitu. Tetapi tantangannya kan nafsu pengennya masih tidur waktu kalau subuh itu kan gitu. Nah, di sinilah jadi misalnya generasi milenial, Gen Z itu kan apa atau hari ini yang kita sudah dimanjakan oleh teknologi, dimanjakan oleh berbagai fasilitas kan hari ini kita itu hidup itu sangat mudah. Nggak perlu kemana-mana, bisa dapat makanan, bisa dapat sesuatu gitu kan, lewat order online dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak sadar itu apa membentuk alam bawah sadar kita bahwa ya hidup tuh enak gitu, mudah. Nah, sehingga ketika mereka kemudian dihadapkan pada suatu kebenaran yang kebenarannya itu menuntut apa ya, menuntut effort, menuntut usaha lebih dari biasanya, mereka cenderung menolak. Nah, kan begitu. Misalnya contoh, kita ingin apa misalnya generasi muda ingin belajar karena sudah dimanjakan oleh apa namanya, oleh AI dan lain sebagainya. Ketika kemudian satu saat misalnya ditugaskan, ayo ini harus meresum dari buku misalnya, wah itu mereka akan merasa, wah kok ngapain dari buku, nah, misalnya kenapa enggak browsing saja, kan begitu. Artinya ya, kita perlu menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama kita itu ada kalanya di dalamnya mengandung tantangan, sehingga kita perlu menyikapinya. Jangan hanya karena ada tantangan itu kemudian kita memilih tidak melakukan begitu. Itu Mbak Natira.
0: Baik. Lalu bagaimana Ustadz, ini pertanyaan melanjutkan pertanyaan dari Bu Nini tadi ya Ustadz, bagaimana cara kita bisa menerima ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sangat kita inginkan, tapi Allah belum memberikannya kepada kita.
2: Bagaimana, Pak? Mohon maaf, mana?
0: Bagaimana cara kita menerima ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sangat kita inginkan, Ustadz?
2: Oh iya, baik. Jadi apa namanya? Kalau kita belajar dari ayat tadi ya, itu kan ada kata bagian. Bagian itu dimaknai sebagai kedengkian. Jadi artinya yang pertama kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi ada dua orang memiliki cita-cita yang sama, tapi yang satu sudah dikabulkan, yang satu belum. Maka caranya adalah kita memposisikan diri sebagai orang tersebut. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya ketika ada orang mendapat kenikmatan, itu kan sudah seharusnya kita ikut senang. Nah, kan. Jadi biasakan ketika ada orang lain mendapat kenikmatan, kita harus ikut senang. Kita posisikan kita sebagai orang tersebut. Misalnya kita mendapat kenikmatan, terus orang lain pada nggak suka sama kita, kan nggak enak kan gitu. Nah, maka ketika ada orang lain mendapatkan nikmatan, kita pun harus ikut merasa senang. Jadi orang mukmin itu dia akan senang kalau saudaranya yang seiman itu mendapatkan nikmatan dari Allah. Jadi ini, jadi sifat dengki ini salah satu sifat yang sangat bahaya ya. Bahkan khas kalau dalam bahasa awalnya kan ya hasad ya. Hasad itu artinya tidak suka ketika ada orang lain mendapat nikmat dan kita mengharap agar nikmat itu hilang. Ya itu namanya hasad. Karena dua karakter itu akhirnya hasad itu menjadi terlarang. Maka kalau saya ulangi lagi, kalau ada orang lain mendapatkan nikmatan, maka kita harus melatih diri kita untuk ikut senang. Kita ibaratkan diri kita sendiri ketika kita punya kenikmatan, terus ada orang lain gak suka, itu kan kita gak enak. Maka kita juga jangan begitu kepada orang lain ya. Jadi caranya begitu. Dan yang kedua, dan yang pertama tadi, bahwa Allah itu, kita harus benar-benar yakin bahwa Allah itu telah membagi rizki sesuai dengan yang telah Allah tentukan. Artinya kita boleh sama-sama berusaha dan harus berusaha seperti orang lain berusaha, giat gitu maksudnya. Kita harus giat, kita harus semangat. Tetapi terkait hasil, kita serahkan kepada Allah. Dan ketika ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka hendaknya kita husnuzon kepada Allah. Kita berbaik sangka bahwa memang ini belum waktunya. Dan yang ketiga, jangan sampai kemudian kita punya hasad, karena hasad itu sangat bahaya. Nah, hari ini misalnya dalam kehidupan kita sekarang itu banyak konflik, banyak hal-hal yang yang enggak bagus ya, itu awal mulanya hasad. Contoh, ada orang iri kepada tetangganya. Akhirnya apa? Akhirnya dia enggak mau nyapa lagi. Nah, itu kan sudah memunculkan sifat buruk yang kedua, yaitu memutus silaturahim. Kemudian yang kedua, nanti kemudian dalam hatinya selalu ada rasa benci. Nah, itu nanti akan menjadikan penyakit lagi kan, orang memendam rasa benci itu jadi penyakit dan seterusnya. Nanti kemudian kalau sudah begitu dia ingin berniat berbuat enggak baik kepada tetangganya itu, wah itu nanti jadi niat buruk lagi. Jadi hasad itu memang ada riwayat mengatakan dia adalah induk dari segala keburukan. Nah, jadi makanya kita harus ingat bahayanya hasad itu. Yang hari ini sering kita muncul ya, misalnya di lingkungan kerja, di masyarakat itu kadang ada hal-hal sepele tapi itu menjadi sumber iri kan begitu. Maka kita harus melindungi diri kita dari sifat-sifat ya tersebut ya, sifat hasad, dan nanti dari hasad ini lahir keburukan-keburukan berikutnya. Itu Mbak Natira.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah dan juga pencerahannya pagi hari ini. Semoga ini juga bermanfaat bagi pendengar dan untuk kita semua.
2: Amin.
0: Kita bertemu lagi minggu depan ya Ustadz. Sehat selalu Ustadz.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam Mutiara Pagi hari ini. Dan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Pagi. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, maaf. Begitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Jalan tol Yogyakarta Barwen, GR sekitar, ada 73 bidang seluas 3,3 hektar, yaitu senilai 47 M.
3: Dibentukkan tanah dalam satu kawasan ini keren banget. Terus janjinya adalah untuk tempat pemakaman umum seluruh agama. Nah, lama sekali tidak begitu keurus. Nah, teman-teman dari FKUB mengatakan ini adalah momentum di mana kita bisa segera merealisasikan supaya ini bisa menjadi segera bisa menjadi makam.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Magelang membayarkan uang ganti rugi bagi 73 bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Peluasan tempat pemakaman umum atau TPU Pancasila Gunung Pati Semarang seluas 12 hektar dipastikan akan difungsikan untuk peristirahatan terakhir bagi semua agama. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Persoalan keterbatasan lahan pemakaman di Kota Semarang mulai mendapat solusi setelah tempat pemakaman umum atau TPU Pancasila Gunung Pati Semarang disiapkan untuk semua agama. Berikut selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto.
3: Dibentukkan tanah dalam satu kawasan ini keren banget. Terus janjinya adalah
4: persoalan keterbatasan lahan pemakaman di Kota Semarang mulai mendapat solusi baru dengan hadirnya TPU Pancasila di Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati. Saat ini kawasan TPU Pancasila berdiri di atas lahan sekitar 8 hektar. Lahan tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan pemakaman yang ditargetkan mencapai 12 hektar melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan CSR Real Estate Indonesia atau REI. Kehadiran TPU Pancasila diharapkan memberikan kepastian bagi warga Kota Semarang yang selama ini menghadapi persoalan keterbatasan lahan pemakaman maupun kendala ketika lokasi pemakaman telah penuh. Kawasan TPU Pancasila tidak akan ditata sebagai satu area pemakaman tanpa pembagian. Pemkot berencana membuat sejumlah blok atau klaster berdasarkan kebutuhan masing-masing agama dan kepercayaan. Wali Kota Agustina mengatakan penataan tersebut akan mencakup umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya pembagian kawasan tersebut diperlukan agar proses pemakaman tetap dapat menyesuaikan tata cara dan kebutuhan masing-masing kelompok.
3: Dibentukkan tanah dalam satu kawasan ini keren banget. Terus janjinya adalah untuk tempat pemakaman umum seluruh agama. Nah, lama sekali tidak begitu keurus. Nah, teman-teman dari FKUB mengatakan ini adalah momentum di mana kita bisa segera merealisasikan supaya ini bisa menjadi segera bisa menjadi makam. Yang penting adalah batas. Jadi nanti ada klaster. Klasternya Kristen, Katolik sendiri, Hindu, Buddha, Konghucu, satu kawasan, kemudian yang Muslim, satu kawasan, terus para penghayat juga mendapatkan satu blok.
4: Sementara dari target pengembangan lahan hingga 12 hektar, masih terdapat sekitar 4 hektar yang direncanakan akan disediakan secara bertahap. Pemkot Semarang perlu menyusun dana dan pembagian blok secara lebih rinci agar kawasan tersebut dapat digunakan secara optimal. Penataan juga akan mempertimbangkan kebutuhan teknis pemakaman dari masing-masing agama dan kepercayaan. Untuk kelompok Hindu, Buddha, dan Konghucu misalnya, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan fasilitas yang berkaitan dengan tata cara pemakaman masing-masing. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, persoalan jual-beli tanah kapling di Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang mencuat sejak 2017 kembali dipersoalkan warga. Mereka menagih kejelasan transaksi yang hingga kini belum tuntas. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
5: Aduan sekitar 11 warga tersebut ditindaklanjuti LSM Pejuang 24 melalui audiensi di Balai Desa Karanggondang Jumat kemarin. Pertemuan mempertemukan warga dengan Hartono, mantan Kepala Desa Karanggondang yang disebut berkaitan dengan transaksi tanah kapling tersebut. Ketua LSM Pejuang 24, Teguh Hadi Santoso mengatakan, persoalan itu berkaitan dengan sekitar 24 kapling. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding jumlah warga karena beberapa warga memiliki lebih dari satu kapling.
6: Dan kami menerima aduan dari salah satu warga Desa Karanggondang berkaitan dengan jual beli tanah kapling yang pada waktu itu kepala desa yang sedang menjabat.
5: Menurutnya, kesepakatan antara warga dan Hartono dituangkan dalam surat kesanggupan. Proses penyelesaian diberikan waktu sekitar 8 bulan. Nilai transaksi setiap kapling bervariasi mulai sekitar 40 juta rupiah hingga 50 juta. LSM Pejuang 24 mengaku telah memiliki data transaksi tersebut dan akan mengawal proses penyelesaiannya. Sementara itu, Kepala Desa Karanggondang Rudi Prawiro mengapresiasi langkah LSM Pejuang 24 yang menampung aduan warga dan memfasilitasi pertemuan di tingkat desa.
7: Aduan melalui pihak LSM Pejuang 24, tapi saya juga mengapresiasi luar biasa Pejuang LSM 24 karena sudah bisa menampung aspirasi warga.
5: Menurut Rudi, audiensi tersebut menghasilkan titik temu antara warga dan pihak terkait. Kesepakatan itu menjadi dasar untuk melanjutkan proses penyelesaian persoalan tanah kapling. Dengan kesepakatan tersebut, persoalan jual beli tanah kapling yang mencuat sejak 2017 kini memasuki tahap penyelesaian. Warga masih menunggu realisasi kesanggupan penyelesaian dalam waktu sekitar 8 bulan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Magelang membayarkan uang ganti rugi bagi 73 bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Ke-73 bidang tanah tersebut berada di 9 desa di Kecamatan Gerabak, Secang, Candimulyo, dan Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Berikut berita selengkapnya.
8: Semoga proses dari Kementerian Keuangan itu lancar saja.
9: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang membayarkan uang ganti rugi bagi 73 bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol Jakarta-Bawen. Ke-70 bidang tanah tersebut berada di 9 desa, Kecamatan Gerabak, Sang, Candimulyo, dan Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Panitia pengadaan jalan tol Bawenja, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, Adi Cahyanto kemarin mengatakan, ke-73 bidang tanah yang dibayarkan karena terdampak proyek jalan tol ada di 9 desa dan di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Total lahan yang dibayarkan mencapai 3,3 hektar dengan nilai keseluruhan sekitar 47 miliar rupiah. Menurutnya, ke-70 bidang tanah tersebut terbanyak ada di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, sebanyak 22 bidang, kemudian Desa Gelagah Ombo, Kecamatan Tegerrejo sebanyak 18 bidang, Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo 8 bidang, Desa Tampingan, Kecamatan Tegerrejo 6 bidang, Desa Candisari dan Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang masing-masing 5 bidang, Desa Tampir Kulon, Kecamatan Candimulyo 5 bidang, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkit 3 bidang, dan Desa Donrojo, Kecamatan Cang sebanyak 1 bidang. Pembayaran uang ganti rugi tersebut dilakukan setelah berkas-berkas pemilik bidang tanah proses dan divalidasi. Berkas tersebut kemudian dikirim ke pejabat pembuat komitmen untuk diteruskan ke Lembaga Manajemen Aset Negara.
10: Jalan tol Yogyakarta-Bawen GR sekitar ada 73 bidang seluas 3,3 hektar yaitu senilai 47 M.
9: Sementara itu, mungkinlah warga Desa Gelagah Ombo, Kecamatan Tegarrejo menerima uang ganti rugi 3 bidang tanah yang terkena pembangunan jalan tol Bawen Yogyakarta mencapai 3,685 miliar rupiah.
11: Dia Sayono melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal mempelopori pembentukan tim siaga jiwa guna penanganan penderita orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dilakukan oleh tim lintas sektoral. Berikut laporan Faiz Rozi.
12: Jadi siaga jiwa ini nanti membentuk tim kolaborasi lintas sektoral.
13: Kecamatan Ringinarum mempelopori pembentukan tim siaga jiwa di Kabupaten Kendal. Melalui inovasi siaga jiwa, penanganan penderita orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dilakukan oleh tim lintas sektor. Inovasi siaga jiwa atau sinergi informasi, aksi, gerakan, dan advokasi jiwa digagas oleh Sekretaris Kecamatan Ringinarum Ari Rostina. Inovasi siaga jiwa dilaunching oleh Bupati Kendal di ruang Abdi Praja Setda Kendal. Sekretaris Kecamatan Ringinarum Ari Rostina mengatakan, selama ini penanganan ODGJ cenderung dilakukan secara terpisah dan setelah kasus muncul. Melalui inovasi tersebut, berbagai unsur akan berada dalam satu tim untuk memperkuat koordinasi. Tim siaga jiwa ini melibatkan kecamatan, puskesmas, kepolisian, TNI, pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, hingga Karang Taruna. Setiap unsur memiliki tugas sesuai perannya yang diatur melalui standar operasional prosedur atau SOP.
12: Semuanya terlibat masuk di dalam satu tim siaga jiwa, nanti bekerjanya secara sinergi bersama-sama melalui SOP yang ada, siapa melakukan apa itu nanti ada SOP-nya.
13: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan, tim siaga jiwa merupakan wujud kolaborasi lintas sektoral dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Kendal. Apalagi wilayah Kecamatan Ringinarum merupakan wilayah terbesar keempat jumlah penderita ODGJ di Kabupaten Kendal.
12: Dengan diluncurkannya inovasi siaga jiwa ini tentunya nanti akan harapannya ini untuk penanganan ODGJ khususnya di Ringinarum ini akan bisa berjalan dengan baik.
13: Siaga jiwa juga akan mendukung program kesehatan yang telah berjalan di puskesmas termasuk pengembangan posyandu yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Jika puskesmas menangani aspek kesehatan, maka tim siaga jiwa akan memperkuat

0: Batang Tur Ani Rusdiani memantau kondisi terkini para korban. Melihat kejadian luar biasa tersebut, Bupati memastikan seluruh biaya pengobatan para korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemda dengan tetap mencukupi kebutuhan obat maupun tempat tidur pasien. Dalam kunjungannya, Faiz mengecek langsung ketersediaan obat terlebih dengan bertambahnya jumlah korban serta ruang penanganan yang nyaman.
1: Ini di RSUD Kalisari kita ngecek kesiapan fasilitas kesehatan. Memang karena ada keterbatasan kamar, tetapi alhamdulillah semuanya mendapatkan bed. Jadi prinsipnya semuanya mendapatkan bed, mendapatkan alat kesehatan yang cukup, dan tadi saya pastikan obat-obatan dalam kondisi yang cukup.
2: Biaya sendiri bagaimana?
3: Tanggungan siapa, Pak?
1: Ya, sementara dari pemerintah daerah yang meng-cover itu, ya karena memang ini menjadi kejadian yang bagi kami force mayor, sehingga kami pemerintah daerah untuk turut serta menanggung biaya tersebut.
0: Sementara salah satu pasien, Desi, 34 tahun, bersama kedua buah hatinya, yang turut menjadi korban keracunan MBG, yang menjalani perawatan medis di ruang IGD. Ia pun membenarkan bersama kedua buah hatinya mengonsumsi MBG yang didapat saat Selasa siang.
4: Nah, ini berarti ibu sama dua anak yang kena keracunan itu.
5: Memang biasanya kalau dapat MBG dimakan bareng-bareng gitu nggak?
6: Biasanya ya, ini kan dapat dari balita, terus itu ada sisa telur itu saya makan.
4: Itu rasa telurnya seperti apa?
6: Nggak
4: ada rasanya, nggak curiga sama sekali ya?
5: Saus-sausnya aneh begini.
4: Tahu kalau keracunan gimana?
6: Ini ramai di puskesmas, ramai.
0: Meski sempat berbincang dengan beberapa pasien, namun orang nomor satu di Batang itu belum dapat memastikan penyebab dari keracunan tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan dan menentukan sumber keracunannya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Semarang mengungkap 10 kasus dengan 16 pelaku selama periode Agustus hingga September 2026. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pada periode bulan Agustus sampai bulan September ini,
9: Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Semarang mengungkap 10 kasus tindak pidana narkotika selama periode Agustus hingga 10 September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 16 tersangka dengan barang bukti puluhan gram sabu dan tembakau gorila. Wakapolres Semarang, Kombol Wahdah Maulidiyawati mengatakan, total barang bukti yang diamankan merupakan hasil pengungkapan kasus selama 2 bulan berupa 45,59 gram sabu dan 44,18 gram tembakau gorila. Ia mengungkapkan salah satu kasus yang diungkap pada September melibatkan pasangan suami istri berinisial BG dan MR pada Senin 7 September 2026 di tepi jalan Wijaya Kusuma, Ungaran Barat. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan 4 bungkus plastik klip berisi sabu 1,72 gram.
8: Pada periode bulan Agustus sampai bulan September ini, Satres Narkoba Polres Semarang sudah mengungkap kasus sebanyak 10 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 16 orang dan jumlah barang bukti total dari bulan Agustus sampai September yaitu 45,59 gram sabu dan 44,18 gram tembakau sintetis.
9: Pada kesempatan yang sama, Kasat Res Narkoba AKP Heri Ahmadi menambahkan dari 16 tersangka, terdapat 2 orang masih berstatus pelajar berinisial MAS 17 tahun dan MRS 15 tahun. Ia mengatakan dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan 3,97 gram tembakau gorila.
10: Kebetulan ada 2 tersangka dan kami sudah melimpahkan 2 tersangka itu ke kejaksaan. Dua pengedar termasuk ini, tapi sudah kami makan ke kejaksaan karena kita kenapa waktu banyak kan kita dari anak-anak itu pelajar dari anak-anak apa punya waktu 15 jam.
9: Lebih lanjut, Heri mengatakan untuk kedua pelaku dilakukan penanganan sistem peradilan anak, sedangkan untuk para tersangka lainnya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah Selintas Pekan yang selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.

Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Jawa Tengah selintas pekan, Minggu 27 September 2026. Dua rancangan peraturan daerah atau Raperda telah disahkan menjadi peraturan daerah atau Perda, yakni Perda Pendidikan Pancasila dan Perda Ketahanan Pangan. Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua Raperda menjadi Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi, serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat. Agustina pun mengapresiasi DPRD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut. TNI Angkatan Laut menyita kapal bermuatan sekitar 400 ton bahan bakar minyak BBM tanpa dokumen resmi. Penindakan dilakukan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran dan pengangkutan BBM tanpa dokumen. Kapal beserta muatan BBM kemudian diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum dan pendalaman lebih lanjut. Pangkormada RI Laksamana TNI Benih Hindrata menyebutkan, selain menemukan muatan BBM, petugas mendapati sejumlah persoalan terkait dengan dokumen dan sertifikat kapal. Di antaranya surat izin usaha perusahaan angkutan laut si Upau dan dokumen muatan atau manifest yang tidak tersedia. Petugas juga menemukan sejumlah sertifikat keselamatan kapal dan sertifikat anti-tritip dalam kondisi telah kadaluarsa. Temuan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap kapal SPOB Nurfaiza 03. Pangkormada RI menegaskan penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya TNI AL untuk menjalankan tugas penegakan hukum di laut. Tempat pembuangan akhir Polo Jenar di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati kembali dilahap si Jago Merah. Tempat pembuangan akhir Polo Jenar di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Jawa Tengah kembali terbakar hebat pada Rabu kemarin. Kobaran api dan asap telah terlihat membumbung tinggi dari tumpukan sampah yang menggunung di area TPA tersebut. Area TPA Polo Jenar yang terbakar tersebut memiliki luas mencapai 2 hektar tumpukan sampah dari warga sekitar. Sejumlah armada pemadam kebakaran diterjunkan segera ke lokasi guna memadamkan kobaran api yang terus membesar cepat. Anggota Paguyuban Bersih Berkah TPA Polo Jenar mengatakan dugaan sementara api berasal dari pembakaran labu tebu sisa panen milik warga. Angin kencang dan cuaca panas tersebut menyebabkan api dengan cepat merambat ke seluruh tumpukan sampah TPA tersebut. Damkar Danwin Mas Satpol PP Kabupaten Pati, Dwi Prasetya mengatakan pemadaman api melibatkan petugas lintas sektor TNI, Polri, dan BPBD. Proses pemadaman sempat mengalami kendala akibat sempitnya akses masuk dan sulitnya suplai air di lokasi. Lautan manusia di kegiatan Jateng Bersolawat menandai penutupan manis kesuksesan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional. Pendengar, lautan manusia memadati lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang dalam gelaran Jawa Tengah Bersolawat pada Rabu 23 September malam. Kegiatan ini merupakan bentuk tasyakuran atas suksesnya penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang digelar di Jawa Tengah. Selain sukses sebagai tuan rumah, Jawa Tengah juga mencatat lonjakan prestasi dengan menempati peringkat kedua nasional dan meraih 208 poin. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang mendukung suksesnya penyelenggaraan MTQ ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada alim ulama, masyarakat, jajaran pemerintah dan berbagai pihak yang telah menyukseskan ajang nasional ini. Sebanyak 276 pelajar dari jenjang TK hingga SMA, MA di wilayah Batang, Kabupaten Batang diduga keracunan makan bergizi gratis atau MBG.
Sebanyak 276 pelajar dari jenjang TK hingga SMA, MA di wilayah Batang mengalami dugaan keracunan makan bergizi gratis. Korban yang telah dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan, Puskesmas RSUD Limpung dan RSUD Batang mulai membaik, meski harus terus mendapatkan pengawasan dari tenaga medis. Sebelumnya, kondisi pasien terduga keracunan mengalami mual hingga diare, namun berkat penanganan optimal, kondisi itu membaik. Direktur RSUD Batang, Dr. Ani Rusdianti, membenarkan korban keracunan MBG dipindahkan demi memperoleh perawatan secara intensif. Peringatan Hari Radio ke-81 turut dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit di RRI Semarang yang sukses menyedot perhatian masyarakat. Pagelaran wayang kulit di RRI Semarang kembali membuktikan bahwa kesenian tradisional ini masih memiliki tempat di hati masyarakat. Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan minat masyarakat memang mengalami pergeseran pola. Jika dulu pementasan wayang bisa menyedot ribuan penonton, kini jumlahnya sekitar 500 hingga 700 orang. Meski begitu, permintaan agar pagelaran tetap disiarkan lewat radio dan televisi masih tinggi, terutama dari kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya beralih ke media digital. Sementara Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan melalui kerjasama antara RRI, Pepadi, dan TVRI Jawa Tengah, diharapkan dapat menjaga, mengembangkan, serta melestarikan kebudayaan lokal khususnya di Jawa Tengah. Sekian Jawa Tengah Selintas Pekan Radio Republik Indonesia Semarang. Kami yang bertugas, produser Fetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, dan naskah serta produksi.

0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pendengar pagi hari ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk mengupdate informasi cuaca ya. Karena pagi hari ini kami akan berikan informasi perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan sudah terhubung bersama kami prakirawan Arif yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Arif, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Minggu 27 September tahun 2026, mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan hingga berawan, kemudian sore nanti hingga petang cuaca diprediksi berawan. Arah angin di kota Semarang pagi hingga petang nanti umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 70%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga petang, cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya berawan, khusus di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan durasi yang singkat. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti ini, perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2 hingga 4 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Arif atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar update informasi cuaca pagi hari ini, dan untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, semoga aktivitasnya bisa lancar dan cuaca bisa bersahabat hingga malam nanti.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

kasih. Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini pendengar, di hari Minggu, untuk Anda yang sedang beraktivitas olahraga ataupun perjalanan menuju tempat kerja, tetap semangat ya pendengar. Ada boleh sekali pendengar membagikan bagaimana update informasi cuaca ataupun arus lalu lintas terkini di wilayah Anda ya. Sampaikan saja kepada kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026. Saya, Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Jofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih